0: bersama dengan Kementerian Kehutanan dan juga dengan swasta untuk pengisian waduk, ya, pengisian waduk-waduk yang ada di Indonesia. Kemudian untuk kebakaran hutan dan lahan, tadi saya sebutkan ada 6 provinsi yang menjadi fokus kita semua, itu ada Riau, Jambi, Sumatera Selatan, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Itu juga dilakukan secara berkala operasi modifikasi cuaca untuk menjenuhkan tanah di sana, tanah gambut di sana, agar dia tidak mudah terbakar.
1: Kendati demikian, Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani menuturkan, modifikasi cuaca untuk antisipasi dampak El Nino ini tidak dilakukan serta-merta di seluruh daerah. Sebab dijelaskannya dalam modifikasi cuaca tersebut dilakukan dengan melihat tingkat kekeringan suatu daerah serta ketersediaan air yang dibutuhkan selama musim cuaca ekstrim dampak El Nino. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: 99 zona musim, sehingga tadi 240 waduk itu kita lihat bagaimana kondisi ketersediaan airnya.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan dan antara dalam rapat KSSK masih sebatas memberikan masukan, tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
3: Tapi dalam keputusan, antara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara BPI Danantara dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK tidak melanggar undang-undang karena undang-undang membolehkan hal tersebut. Berbicara usai rapat KSSK di kantor Lembaga Penjamin Simpanan LPS Selasa malam, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kehadiran Danantara untuk pertama kalinya dalam rapat KSSK hanya sebatas memberi masukan dari sisi dunia usaha. Danantara tidak punya hak suara dalam pengambilan keputusan KSSK.
3: Di undang-undangnya boleh tuh diikuti oleh lembaga dan pihak lain yang diundang. Jadi kita KSSK boleh mengundang pihak lain di luar KSSK. Tapi dalam keputusan, Danantara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu. Dia memberi masukan dan melihat proses yang berjadi seperti apa, dan kita harapkan sih nanti kebijakannya kalau penting banget, dari tanda kayak mengangkat nih dalam mengambil keputusan yang dia akan keluar kalau hal yang penting sekali yang berhubungan dengan bisnis. Tapi kalau yang umum sekarang masih umum, ya dia bisa ikut mendengarkan keputusan apa yang kita ambil.
4: Selama ini rapat KSSK yang dilakukan setiap 3 bulan sekali hanya melibatkan anggotanya, yaitu Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Danantara langsung mengikuti rapat KSSK Selasa malam setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar Danantara masuk dalam KSSK. CEO Danantara Rosan Ruslani mengatakan Presiden menyebutnya KSSK Plus dengan keikutsertaan Danantara.
5: Nanti ini KSSK ini kita juga untuk melibatkan Danantara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, tidak hanya dari segi skala kontrak monetar aja, jadi lebih ke holistik sistemnya. Jadi arahannya adalah KKSK plus dan.
4: Sementara itu, hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK baru akan disampaikan pada hari Senin depan. Rapat KSSK memberikan penilaian terhadap kondisi dan perkembangan sistem keuangan dalam dan luar negeri dalam 3 bulan terakhir. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Berbagai kementerian akan mengintegrasikan layanan mulai dari penyaluran bantuan sosial hingga penyerapan hasil produksi masyarakat melalui koperasi tersebut. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
6: Pemerintah terus mematangkan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP melalui rapat koordinasi lintas kementerian yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Dalam rapat tersebut, sejumlah kementerian memaparkan peran masing-masing untuk mempercepat operasional koperasi sebagai pusat layanan ekonomi desa. Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, KDKMP bukan sekedar koperasi maupun supermarket. Menurutnya, koperasi akan menjadi infrastruktur pemerintah di tingkat desa yang menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah sekaligus menjadi penyerap hasil produksi masyarakat.
7: Bagaimana selalu kami jelaskan bahwa koperasi ini bukan supermarket. Karena di benaknya teman-teman dulu itu koperasi itu supermarket. Jadi sekali koperasi ini adalah infrastruktur pemerintah untuk nanti menyalurkan barang-barang subsidi ya, dan barang-barang bantuan pemerintah. Dia sebagai infrastruktur. Misalnya nanti pemerintah saya minta nanti menyampaikan misalnya soal beras dan lain-lain. Kedua, juga bisa berfungsi sebagai off-taker. Ya, off-taker terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras.
6: Pemerintah juga menyiapkan koperasi sebagai titik layanan berbagai program lintas kementerian. Salah satunya melalui penyaluran bantuan sosial yang dilakukan secara bertahap setelah koperasi siap beroperasi. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, pada tahap awal pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial di sekitar 900 KDKMP yang telah siap beroperasi. Menurutnya, bank penyalur tetap menjalankan fungsi seperti saat ini, sementara agen bank akan berada di lingkungan koperasi.
8: Itu kan lewat dua. Kalau nggak lewat Himbara, lewat PT POS, ya kan? Nah, sekarang kita akan coba untuk menyalurkan di KDMP. Di KDMP itu kan posisinya di desa, sehingga penerima manfaat jauh lebih besar.
6: Pemerintah berharap penyelesaian peraturan Presiden tentang tata kelola KDKMP dapat mempercepat operasional koperasi di berbagai daerah. Dengan demikian, KDKMP diharapkan tidak hanya menjadi penyalur berbagai program pemerintah, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat desa. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo menerima gratifikasi 5,7 miliar rupiah dari Blu-ray Cargo. Berikut laporan Muhammad Isnin Suhanda.
9: Terhadap penerimaan gratifikasi berupa sejumlah uang tersebut di atas, terdakwa tidak melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tenggang waktu 30 hari sebagaimana ditentukan undang-undang, padahal penerimaan itu...
10: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar mengagendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mendakwa Budiman Bayu Prasojo telah menerima uang sejumlah 5,7 miliar dan sejumlah mata uang asing dari pemilik perusahaan rokok berkaitan dengan cukai.
9: Menerima gratifikasi yaitu menerima uang yang seluruhnya berjumlah 525 juta rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura, 5 miliar 278 juta 500 ribu rupiah, 10 ribu dolar Amerika Serikat, 119 ribu 755 dolar Singapura, 4 ribu 700 dolar Hongkong, dan 8.100 ringgit Malaysia.
10: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Yanuar Fajri mengatakan akan melakukan perlawanan dalam persidangan mendatang. Menurutnya, Budiman Bayu Prasojo hanya menjalankan tugas jabatan dan membantah menerima gratifikasi seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.
11: Kami akan mengajukan perlawanan atas surat dakwaan Iya, tim advokat ya.
12: Itu ya. Demikian ya terdakwa ya. Jadi advokat akan mengajukan perlawanan terhadap surat dakwaan penuntut umum ya. Kami berikan kesempatan minggu depan ya.
10: Bayu didakwa telah melanggar pasal 12B, jungto pasal 18 Undang-Undang Tipikor, jungto pasal 20 huruf C, jungto pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
13: Laporan khusus.
14: Batas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah...
15: Pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui 900 koperasi Desa Merah Putih. Saat ini, pemerintah masih menyelesaikan penyaluran bantuan sosial triwulan ketiga sebelum skema baru diterapkan. Setelah penyaluran tersebut selesai, bantuan sosial triwulan keempat direncanakan mulai disalurkan melalui jaringan koperasi Desa Merah Putih. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, operasional Koperasi Desa Merah Putih akan dilakukan secara bertahap mulai akhir Agustus 2026.
14: Batas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah garis contoh, garis ekonomi yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, kemudian implementasi strategi transformasi dan juga peletakan dasar-dasar ekonomi yang sesuai dengan pasal 33 yang kemarin ini dapat langsung dipimpin oleh Pak Menko Bidang Pangan. Terima kasih.
15: Skema penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih tidak mengubah mekanisme penyaluran yang selama ini berjalan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, keluarga penerima manfaat akan menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih dan dapat membelanjakan kebutuhan pokok melalui koperasi tersebut seiring pelaksanaan penyaluran bantuan sosial secara bertahap.
16: Yang kedua, produk-produk dari penerima manfaat bisa dijual di KDMP. Yang ketiga, penyaluran bansos nanti secara bertahap akan dilaksanakan di KDMP. Dan yang terakhir adalah pembelanjaan kebutuhan-kebutuhan pokok bisa dilakukan oleh keluarga penerima manfaat di KDMP-KDMP di tempat tinggal masing-masing. Ini tentu mendekatkan layanan, akan lebih efektif dan sekaligus menggerakkan ekonomi desa.
15: Selain menjadi sarana penyaluran bantuan sosial, Koperasi Desa Merah Putih juga disiapkan sebagai infrastruktur pemerintah di tingkat desa. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar tempat berbelanja, melainkan infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah, serta menjalankan fungsi sebagai off-taker hasil pertanian.
17: Terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras, pembelian gabah ya, kalau di daerah itu gabahnya ditentukan pemerintah 6.500, ternyata harganya tengkulak membeli 5.000, maka koperasi bisa membeli dengan 6,5 kerjasama dengan bulog ya. Jadi dua itu tentu yang paling mendasar itu dulu yang akan dijalankan, nanti dilihat perkembangannya. Kalau koperasinya sudah bagus, di desa itu ada potensi berbagai hal, bisa saja koperasi mengembangkan, ada desa wisata, ada desa tematik, ada macam-macam ya. Tetapi yang paling mendasar tadi infrastruktur dan sebagai optimal.
15: Adapun jenis bantuan sosial yang akan disalurkan melalui skema tersebut meliputi program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan pangan non-tunai atau BPNT yang juga dikenal sebagai bantuan sembako senilai Rp200.000 per bulan. Bantuan sembako tersebut selama ini disalurkan kepada keluarga penerima manfaat dengan pencairan setiap 3 bulan sekali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan dari masyarakat soal pemerintah berencana menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus mendatang.
18: Menurut saya, kalau Koperasi Desa ikut
11: berperan menyalurkan bantuan itu bisa mendekatkan layanan kepada masyarakat. Semoga koordinasinya berjalan baik sehingga penyalurannya tetap tepat sasaran dan tidak mengalami kendala.
13: Menurut saya uji coba ini bisa menjadi langkah yang baik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Harapannya sih setelah dievaluasi sistem penyaluran bantuan bisa makin efektif ya, terus transparan dan makin mudah diakses oleh penerima manfaat.
18: Menurut saya kalau penyalurannya nanti lewat Koperasi Desa Merah Putih bisa lebih mudah dan tertata, tentu akan membantu masyarakat. Harapan saya semoga prosesnya tetap lancar, tepat waktu, dan bantuannya benar-benar diterima oleh yang berhak.
19: Harapan saya dengan adanya koperasi di desa ini, masyarakat nggak perlu jauh-jauh lagi ya untuk ngambil bantuannya. Ya, yang penting pelaksanaannya tetap jelas, tata kelolanya jelas, masyarakat mudah dipahami, dan nggak menyulitkan penerima bantuan ketika nanti datang ke tangan penerimanya.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menanti penyaluran bansos via Kopdes Merah Putih. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
20: Editorial.
21: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah berencana membuat skema baru penyaluran bantuan sosial atau bansos melalui koperasi desa atau kelurahan Merah Putih, Kopdes Merah Putih. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa pencairan dana bansos melalui koperasi desa kelurahan Merah Putih akan memudahkan akses bantuan. Saat ini pemerintah masih melakukan simulasi skema tersebut di sekitar 900 titik koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah siap beroperasi. Sementara Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, pemerintah akan melakukan uji coba penyaluran bantuan sosial Bansos Kopdes Merah Putih setelah mulai beroperasi. Dia menyebut, uji coba kemungkinan dilakukan akhir Agustus mendatang. Kebijakan pemerintah ini dinanti masyarakat agar pemanfaatan Kopdes bisa terrealisasi langsung di masyarakat. Dalam tahap awal, mekanisme penyaluran bansos belum berubah karena tetap menggunakan bank himpunan bank milik negara atau Himbara sebagai penyalur, sementara Koperasi Merah Putih akan berperan sebagai lokasi pengambilan bantuan. Pemerintah pun telah menyiapkan dua skema. Skema pertama adalah bank Himbara akan membuka agen di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, sehingga penerima manfaat dapat mencairkan bantuan sekaligus membelanjakannya di koperasi tersebut. Sementara skema kedua baru bisa diterapkan apabila regulasi telah diubah. Langkah strategis pemerintah dalam skema bansos ini akan mempermudah pengambilan bantuan tersebut. Selain penerima juga dapat langsung menggunakan uang bantuan untuk berbelanja kebutuhan pokok mereka di koperasi desa, itu sudah sangat tepat dalam memberdayakan ekonomi lokal. Yang pasti tidak boleh terjadi adanya motongan bansos yang diterima masyarakat, sehingga pemanfaatan bansos tersebut langsung terrealisasi dan bisa dinikmati langsung masyarakat. Pemerintah juga menyiapkan jenis bansos yang masuk dalam skema tersebut adalah program Keluarga Harapan PKH dan Bantuan Sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT. Nantinya PT POS tetap akan dilibatkan untuk menyalurkan bansos kepada masyarakat di wilayah yang belum terjangkau layanan perbankan maupun kelompok rentan, seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas. Kita tentu berharap keberadaan Kopdes Merah Putih bukan untuk menggantikan seluruh mekanisme yang sudah berjalan, melainkan memberikan pilihan lokasi pencairan bantuan yang lebih dekat bagi masyarakat. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Gempa bumi kuat yang mengguncang barat daya Jepang pada Selasa kemarin diduga dipicu oleh geseran sesar yang belum retak saat gempa kembar melanda wilayah yang sama satu dekade yang lalu. Para ahli pun memperingatkan bahwa aktivitas gempa susulan yang kuat masih berpotensi berlanjut. Demikian disampaikan oleh kantor berita Kyodo, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Pusat gempa terbaru berkekuatan magnitudo 7,1 yang berpusat di prefektur Kumamoto tersebut berlokasi tidak jauh dari pusat gempa darat serupa berkekuatan magnitudo 6,5 pada 14 April 2016, serta magnitudo 7,3 dua hari setelahnya. Ketiga gempa ini sama-sama mencatatkan skala intensitas seismik tertinggi, yaitu level 7 pada skala Jepang. di sejumlah wilayah di prefektur ini. Gempa pada 2016 lalu merusak kawasan itu dan menewaskan lebih dari 270 orang. Dari dunia olahraga, tunggal putri Indonesia Nikadek Dinda Amartia Pratiwi mengatasi rasa takut dan keraguannya terhadap dirinya sendiri untuk merebut tiket babak utama Super 300 Taipei Open 2026 di Taipei Arena, Taiwan pada Selasa kemarin. Dinda memastikan tepat pada babak utama setelah mengalahkan wakil Malaysia Kisona Selvadurai 2 game langsung dengan skor 21-10, 21-18 pada final kualifikasi. Dinda mengawali perjuangannya dengan menundukkan wakil tuan rumah Li Yushuan 21-14, 21-5 pada pertandingan pertama kualifikasi. Tidak lama berselang, Dinda harus kembali turun ke lapangan untuk menghadapi Kisona dalam pertandingan penentu menuju ke babak utama. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: tuned on your favorite radio station.
1: Eh, Lin, kamu tahu nggak hari ini hari apa?
2: Hey.
3: Hello, masa sih nggak tahu?
1: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
3: Oh, sejarahnya.
4: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
3: Emang ada apa ya hari ini?
4: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 29 Juli? Beberapa di antaranya adalah 29 Juli diperingati sebagai Hari Konservasi Harimau. Hari Harimau Sedunia adalah perayaan tahunan untuk meningkatkan kepedulian terhadap usaha konservasi harimau. Dirayakan setiap tanggal 29 Juli, pertama kalinya digagas di St. Petersburg Tiger Summit pada tahun 2010. Tujuan dari perayaan ini adalah untuk mempromosikan sistem global untuk melindungi habitat alami harimau dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu konservasi harimau. Kemudian 29 Juli 1941, Gunawan Muhammad lahir. Sastrawan Indonesia Gunawan Muhammad lahir di Batang, Jawa Tengah 29 Juli 1941. Selain seorang sastrawan, ia juga merupakan salah seorang pendiri majalah Tempo. Kurang lebih 30 tahun menekuni dunia pers, Gunawan menghasilkan berbagai karya yang sudah diterbitkan, diantaranya Kumpulan Puisi dalam Parikesit tahun 1969 dan Interlude pada tahun 1971. Selanjutnya, 29 Juli 1947, serangan udara pertama TNI Angkatan Udara terhadap markas Belanda. Tepat pada tanggal 29 Juli 1947, sekitar pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara atau TNI AU melancarkan serangan udara untuk pertama kalinya dalam Perang Resolusi Kemerdekaan. Target serangan yakni menghancurkan markas tentara Belanda yang berada di Semarang, Salatiga, dan Ambarawa. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara berhasil melakukan pengeboman di tiga kota tersebut. Atas pengeboman itu, Indonesia memperoleh kemenangan strategis. Kendati demikian, Belanda tidak terpengaruh atas serangan tersebut. Kemudian, 29 Juli 1958, berdirinya Lembaga Non-Militer NASA. Berdirinya Lembaga Non-Militer NASA tepat pada tanggal 29 Juli 1958. Presiden Amerika Serikat Dwight D. Eisenhower mengesahkan National Aeronautic and Space menandai berdirinya Lembaga Non-Militer NASA.
1: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
5: Jangan sampai ketinggalan ya.
6: Suara Madiun warga negara asing WNA yang ingin menjadi warga negara Indonesia atau WNI melalui proses pewarganegaraan atau naturalisasi akan dikenai tarif hingga Rp75 juta. Ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026 tentang jenis dan tarif atau jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum atau Kemenkum. Dikutip dari media Kompas, Widodo, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum mengatakan, penerbitan PP baru diperlukan untuk menyesuaikan perubahan nomenklatur kementerian.

0: Sahabat Suara Madiun, meski tidak berolahraga, namun kita bisa tetap sehat dengan melakukan kegiatan yang mudah atau simple yang mempunyai efek penting bagi kesehatan. Seperti jalan kaki, minimal 10.000 langkah per hari. Mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang menggerakkan otot. Seperti menyapu dan mengepel, mencuci baju dan mencuci kendaraan, menari, berkebun, bahkan naik turun tangga. Sahabat, menjaga kesehatan tubuh tidak hanya dengan berolahraga, namun dengan melakukan aktivitas fisik yang mudah juga bisa mempunyai efek penting bagi kesehatan.
1: Ketika rumah ditinggalkan, keamanan harus menjadi prioritas utama. Membiasakan diri mengunci pintu dan jendela sebelum pergi adalah sebuah kebiasaan kecil yang berdampak besar. Tak hanya melindungi barang berharga, kebiasaan ini juga memberikan rasa tenang saat kita berada di luar. Pastikan pintu utama terkunci rapat, jendela tertutup, dan jika perlu, gunakan pengamanan tambahan seperti kamera CCTV ataupun alarm. Rasa aman akan membuat diri kita nyaman. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
2: Yumeh, ngene iki pas sepedahan ngombe banyu putih suweker ya le.
3: Nggih, Mbah. Pesan niku nggih kata manfaatnya lho, Mbah. Minum air putih niku.
2: Akeh manfaatnya.
3: Nggih, Mbah.

Manfaat minum air 8 gelas sehari dapat memelihara fungsi ginjal, menghindari dehidrasi, perawatan kulit, mengontrol kalori, memperlancar pencernaan, dan mengurangi resiko kanker serta kandung kemih. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

0: Eh, nak tenan. Wes le, kadung aku bolak-balik nah. Iki sak jrigen tau be pisan. Pak yo padha to?
1: Suara Madiun

0: Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial, gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.
1: Iki jane piye ya? Masa kabine abang ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone, tak upload ben viral.
0: Direkam, diupload, biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

0: Your call has been forwarded to an automatic voice message system.
1: Where is it?
0: It's not available. At the tone, please record your message. Call me when
2: you break. 93 FM LPBL Radio Suara Madiun, semakin hari semakin padat informasi. Hai hai hai, selamat pagi sahabat Suara Madiun semuanya. Dan kita kembali lagi di Halo Madiun bersama Wulan pastinya. Karena juga di tanggal 29 Juli kita hadir untuk menyemangati sahabat semuanya yang sudah bergabung. Dan boleh banget untuk sahabat semuanya request lagu, lagunya lagu barat seperti biasa. Dan untuk sahabat yang pengen kirim salam juga boleh ya sahabat semuanya, ngobrol-ngobrol juga boleh nih sahabat semuanya. Dan langsung aja di WhatsApp kita di 081-556-451-817. Okay.
3: Oke semuanya, baru
2: iya, betul.
3: Madiun pagi hari ini pastinya sahabat Suara Madiun juga sudah sampai di tempat kerja atau mungkin juga tempat aktivitas masing-masing. Tetap harus happy, harus semangat, jangan lupa sarapan pagi ya, biar makin oke dan pastinya juga makin encer dalam mengerjakan segala sesuatunya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol sesuatu.
2: Iya, betul.
3: Itu ya.
2: Okay.
3: Untuk meningkatkan mood dan juga pastinya juga meningkatkan semangat dalam bekerja, dalam beraktivitas sahabat Suara Madiun semuanya. Pastikan untuk tetap stay tune terus di 93 FM bareng sama Amanda dan juga
2: Wulan.
3: Tetap di program Halo Madiun.

0: rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
1: Sahabat, jumpa dengan Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini, Rabu 29 Juli 2026 bersama saya Bram Abidin MJ. Kita awali dengan berita pertama bersama reporter Eko Utomo RGR FM Tulungagung. Kegiatan tahunan dan panen simbolis Gapo dan Ngesti Harjo bersama PLT Bupati Tulungagung.
2: PLT Bupati Tulungagung Ahmad Barudin menghadiri kegiatan tahunan kelompok tani sa Desa Kalidawir yang diselenggarakan oleh gabungan kelompok tani Gapotan Ngesti Harjo yang berlangsung di area persawahan Dusun Ngepeh Desa Kalidawir, Kecamatan Kalidawir. Dalam sambutan dan arahannya, PLT Bupati Tulungagung menekankan pentingnya kemandirian sektor pertanian sebagai pilar utama ketahanan pangan nasional. Sebagai negara agraris yang gemah ripah lojinawi, kita memiliki pertanian yang sangat luas dan tidak boleh bergantung pada pasokan pangan dari negara lain. Rangkaian acara kemudian dilanjutkan dengan doa bersama dan prosesi pemotongan tumpeng sebagai wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kelancaran hasil panen tahun ini. Sebagai agenda puncak, PLT Bupati beserta jajaran tamu undangan meninjau langsung lahan pertanian dan melakukan prosesi panen padi secara simbolis di petak sawah yang berlokasi sekitar 100 meter dari panggung utama. Eka Utomo, RGR FM Tulungagung.
1: Dari Tulungagung kita menuju ke Ngawi bersama reporter Reza Desti dari Suara Ngawi. Luas sawah Ngawi Susut, produksi padi semester 1 2026 justru naik 23.192 ton.
3: Luas sawah di Ngawi Susut, produksi padi semester 1 2026 justru naik 23.192 ton. LBS di Kabupaten Ngawi kembali mengalami penyusutan. Meski demikian, produksi padi justru meningkat pada semester pertama 2026 berkat berbagai upaya intensifikasi pertanian yang dilakukan pemerintah bersama Kementerian Pertanian. Kabid DKPP Kabupaten Ngawi, M. Hasan Zunairi mengatakan berdasarkan data terbaru, BPN luas baku sawah di Ngawi saat ini tercatat 49,577 hektar, turun sekitar 45 hektar dibanding awal 2026 yang mencapai 49,622 hektar. Bahkan jika dibandingkan dengan 2025, penyusutan lebih signifikan. Saat itu luas baku sawah di Kabupaten Ngawi mencapai 50,715 hektar. Menurut beliau, penyusutan lahan dipicu oleh alih fungsi sawah menjadi kawasan industri, perumahan, maupun pembangunan infrastruktur lainnya. Meski luas lahan pertanian terus berkurang, Kabupaten Ngawi masih menjadi salah satu daerah dengan luas baku sawah terbesar di Jawa Timur. Saat ini Ngawi menempati peringkat ke-6 di tingkat provinsi. Produksi padi Kabupaten Ngawi pada semester 1 meningkat 23,192 ton dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sebagai salah satu lumbung panganan nasional, Kabupaten Ngawi mendapat pengawasan insentif dari pemerintah pusat dalam menjaga produksi padi. Muhammad Hasan menyampaikan setiap hari kami koordinasi via Zoom dan pemantauan langsung melalui teknologi satelit oleh Kementerian Pertanian. Reza Desti, Suara Ngawi.
1: Selanjutnya kita menuju ke Lumajang bersama reporter Bobby Wijayanto dari Suara Lumajang. Guru pendidikan agama Islam diminta jadi benteng karakter anak Lumajang.
4: Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi generasi muda, mulai dari penyalahgunaan media digital, perundungan, hingga menurunnya kepedulian terhadap nilai-nilai moral, peran guru dinilai semakin penting sebagai pembimbing karakter anak. Karena itu, Bupati Lumajang Indah Amperawati mengajak guru pendidikan agama Islam atau PAI menjadi benteng dalam membentuk generasi yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab. Pesan tersebut disampaikan Bupati yang akrab disapa Bunda Indah saat menyerahkan 83 sertifikat program pendidikan profesi guru kepada guru PAI Kabupaten Lumajang pada upacara bendera di lingkungan pemerintah Kabupaten Lumajang. Penyerahan sertifikat tersebut menjadi pengakuan atas kompetensi profesional para guru sekaligus momentum memperkuat peran mereka dalam mendidik karakter peserta didik. Dirinya berharap peningkatan kompetensi tersebut semakin memperkuat profesionalisme guru dalam menjalankan amanah mendidik sekaligus menginspirasi lahirnya generasi Lumajang yang cerdas, berprestasi, dan berakhlak mulia.
5: Bobby Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan.
1: Dari Blitar, reporter Risa Ismaya dari Persada Blitar memberitakan luas panen meningkat, produksi jagung konsumsi Kabupaten Blitar tembus 172.000 ton.
6: Produksi jagung konsumsi di Kabupaten Blitar menunjukkan tren positif sepanjang Januari hingga Mei 2026. Meningkatnya luas panen mendorong produksi jagung konsumsi mencapai 172.274 ton gelondong. Kepala Bidang Sarana Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Blitar, Siswoyo Adi Prasetyo mengatakan, capaian tersebut mencerminkan produktivitas jagung yang tetap terjaga berkat pendampingan kepada petani dan penerapan budidaya yang baik. Data DPKP mencatat luas tanam jagung konsumsi mencapai 8.756 hektar dengan luas panen 17.591 hektar. Produktivitas rata-rata mencapai 9,79 ton gelondong per hektar sehingga menghasilkan produk 172.274 ton gelondong. Sementara itu, jagung kebanihan memiliki luas tanam 4.173 hektar dengan luas panen 581 hektar. Produktivitasnya mencapai 6,48 ton gelondong per hektar, menghasilkan produksi 3.767 ton gelondong. Siswoyo berharap capaian tersebut dapat terus dipertahankan hingga akhir tahun melalui penguatan pendampingan, penyediaan sarana produksi, dan pemanfaatan teknologi pertanian agar Kabupaten Blitar tetap menjadi salah satu daerah penghasil jagung yang mampu menopang ketahanan pangan. Risa Ismaya, Persada FM Blitar.
1: Masih dalam rangkaian Buletin Jawa Timur untuk edisi Rabu hari ini, selanjutnya kita menjumpai reporter Anggun dari Suara Pasuruan. Sehari, KPSP Setiakawan Nongko Jajar produksi susu segar sebanyak 110 ton.
7: Selama hampir 70 tahun, koperasi peternakan sapi perah KPSP Setiakawan Nongko Jajar terus melayani kebutuhan susu segar bagi industri pengolahan susu atau IPS berskala besar hingga kebutuhan rumah tangga. Sampai saat ini, koperasi yang berdiri di wilayah Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, memasok susu segar kepada 7 perusahaan besar seperti PT Indolacto, Cimory Indonesia, Frisian Flag, Diamond Fair, Sari Husada, dan lainnya. Ketua KPSP Setiakawan Nongko Jajar Sulistianto menjelaskan, dalam sehari produksi susu yang dikelola mencapai 110 ton. Jumlah tersebut berasal dari 12.000 sapi yang dirawat oleh 11.300 peternak sapi perah di Kecamatan Tutur dan sekitarnya. Jumlah tersebut masih belum memenuhi permintaan pasar yang menginginkan pengiriman susu segar sehari sebanyak 160 ton.
8: Kalau di total misalnya semua IPS itu, pabrik susu itu, mengendakinya saya harus produksinya 160 ton sehari. Nah sekarang masih 110 ton, makanya kurang 40 ton ini dengan memacu produktivitas per ekor dengan cara penambahan pakan ternak yang baik, kemudian manajemen yang baik. Di samping itu jumlah populasi kita harus tambah, terutama sapi-sapi yang darah bunting. Ya.
7: Diketahui KPSP Setiakawan sampai saat ini mengembangkan 3 usaha besar, yakni unit susu yang meliputi peternakan sapi perah, simpan pinjam, dan perdagangan jasa dalam bentuk minimarket. Anggun Suara Pasuruan mengabarkan.
1: Dari Pasuruan sahabat, kita sekarang menuju ke Gresik menjumpai reporter Regita dari Suara Gresik. Bahwa model perlindungan anak PMI ke Forum Nasional, Bupati Yani terima penghargaan Kepala Daerah Inspiratif.
9: Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani menerima penghargaan sebagai Kepala Daerah Inspiratif dalam gerakan peduli anak pekerja migran Indonesia saat menjadi narasumber dalam diskusi publik nasional di Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Jakarta, Senin 27 Juli 2026. Dalam forum tersebut, Bupati Yani memaparkan model perlindungan anak pekerja migran yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Gresik. Melalui 3 tahapan yakni pelacakan dan pemenuhan identitas hukum, pemulangan anak ke Indonesia serta pendampingan lanjutan berupa akses pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan sosial. Hingga Juli 2026, Pemkab Gresik telah memfasilitasi pemulangan 9 anak pekerja migran asal Gresik. Menurut Bupati Yani, kepulangan bukanlah akhir, melainkan awal untuk memastikan setiap anak memperoleh hak dasar dan masa depan yang lebih baik. Dari LPPL Suara Gresik, saya Regita melaporkan.
1: Selanjutnya, reporter Reni Kristi dari LPPL Radio Suara Anjuk Ladang Anjuk. Peringati Hari Anak Nasional 2026, Rutan Nganjuk berikan remisi khusus kepada 5 anak binaan.
10: Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Nganjuk menyerahkan remisi khusus anak dalam upacara peringatan Hari Anak Nasional 2026 yang digelar di halaman Rutan Kelas 2B Nganjuk. Dari 5 anak binaan penerima remisi, 4 diantaranya mendapatkan remisi anak nasional atau RAN 2 sehingga langsung bebas. Sementara untuk 1 anak binaan lainnya, menerima RAN 1 dan masih menjalani sisa pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Rutan Kelas 2B Nganjuk Arif Budi Prasetya menyampaikan bahwa pemberian remisi merupakan bentuk penghargaan negara kepada anak binaan yang telah memenuhi syarat administratif dan substantif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ia menjelaskan, peringatan Hari Anak Nasional 2026 dengan tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan menjadi pengingat pentingnya pemenuhan hak anak termasuk bagi anak binaan yang sedang menjalani proses pembinaan di lingkungan pemasyarakatan. Melalui kegiatan tersebut, Rutan Kelas 2B Nganjuk menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pembinaan secara humanis, menjamin pemenuhan hak anak binaan, serta menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif. Mari bersama mendukung pemenuhan hak anak dan menciptakan lingkungan yang memberikan kesempatan bagi setiap anak untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Saya Reni Kristi, Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk melaporkan.
1: Dari Nganjuk kita menuju ke barat menjumpai reporter Amanda dari Suara Madiun. Bakal ada Festival Madiun Hijau dan kampanye Pilah dari Rumah. PLT Wali Kota pimpin rakor persiapan acara.
11: Kampanye Pilah Sampah dari Rumah terus digaungkan pemerintah Kota Madiun. Rencana launching program tersebut bahkan akan ditandai dengan Festival Madiun Hijau yang dijadwalkan 31 Juli nanti. Berbagai persiapan pun terus dilakukan. Salah satunya rapat koordinasi dengan organisasi perangkat daerah atau OPD terkait yang dipimpin PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun. Rakor berlangsung di ruang 13 Setda Kota Madiun, Senin 27 Juli. Rakor dirasa perlu mengingat kegiatan bakal melibatkan ribuan orang, yakni seluruh ketua RT dan RW di Kota Madiun, LPMK, Karang Taruna, petugas penarik gerobak sampah, penyapu jalan, hingga pendekar hijau yang beberapa waktu lalu dibentuk. Tak hanya sekedar kampanye pencanangan pilah sampah dari rumah, dalam kegiatan juga bakal mengemuka berbagai hiburan, seperti tarian proklim dari beberapa kelurahan, tarian bank sampah, permainan, fashion show, hingga pemutaran video edukasi. Tak hanya itu, pemilahan juga berdasar pada value atau nilai jual. Nantinya sampah yang masih memiliki value akan dimanfaatkan kembali atau dijual. Harapannya hanya sampah yang benar-benar tidak bisa dimanfaatkan lagi yang masuk ke TPS atau TPA. Dengan begitu, volume sampah yang masuk ke TPA bisa berkurang drastis. Pemerintah Kota Madiun menargetkan ada penurunan sampah yang masuk ke TPA sampai 30% melalui program ini. Tentu tak hanya itu, pemerintah Kota Madiun lewat Dinas Lingkungan Hidup juga bakal terus memberikan pendampingan. Petugas secara terjadwal akan turun ke masyarakat. Harapannya program bisa berjalan optimal. Amanda, Suara Madiun.
1: Sahabat, sekian Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini. Saya Bram Abidin AMJ, sampai jumpa.
0: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowopati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.

0: pegel-pegel semua ini. Badanku panas, hidungku tersumbat, tambah batuk juga. Kenapa ya?
1: Iyalah lele, kowe iki isih enom kok gampang melorot to, Le? Kayak aku iki lho, meskipun wis tuwa, awakku sehat, segar lan bugar.
0: Benar. Sehat zaman now itu mudah dengan cara rajin berolahraga, konsumsi makanan buah dan sayur, tidak merokok, berat badan ideal, jaga kesehatan mental dan istirahat yang cukup.
1: Ngono yo Le, meskipun usia sudah tua, tapi jiwa tetap muda.
2: Jangan menunggu sakit baru memulai pola hidup sehat. Budayakan hidup sehat untuk mencegah segala penyakit.

0: Katanya ini hiburan, katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.

0: Yuh, yuh. Waduh kok ramari-mari to lele. TBC kuwi, Mbah. TBC.
1: Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: Eh, besi kuih mbah. Sembah tak ngak, nek. Wong aku ki, keselak, eh. Lagi anak-anak ngombe, lah kok sikilku ditabrak kucing, toh.
1: Akhir-akhir ini, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10-15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.

0: Dan balik lagi sama Wulan dan juga Amanda.
1: Masih betul di Halo Madiun hari ini ya, sahabat Suara Madiun. Mungkin sahabat sekarang sedang ngopi-ngopi cantik atau mungkin juga sedang
0: makan-makan
1: ya, begitu ya, sebelum betul memulai aktivitas-aktivitas seperti biasa. Biasanya emang kalau orang kebiasaan ngopi dan paginya nggak ngopi kayak kurang, kayak ada yang kurang
0: betul
1: gitu ya, kayak kurang greng gitu aja ya.
0: Kurang greng.
1: Temen aku
0: greng, siapa nih?
1: Setiap kali datang itu pasti dia bikin kopi.
0: Oh gitu ya, ada ya. Oh ya, siang hari tapi ya.
1: Siang hari meskipun karena dia cuma jadwalnya siang hari
0: betul
1: ya. Setiap kali datang ke kantor pasti nggak lupa untuk membuat kopi, ya
0: betul,
1: kopi sendiri. Bikin kopi sendiri malah lebih hemat.
0: Iya betul, betul
1: ya,
0: setuju.
1: Kan? Karena ya rasanya kopi kan gitu-gitu aja ya. Kalau misalkan ingin nambah-nambah rasa-rasa yang lain, ya ditambahi apa namanya,
0: gula atau ala creamy-creamy ya, gitu ya.
1: Iya, perasa yang lain gitu ya. Bisa bisa pakai krim atau bisa ditambah apa namanya,
0: sirup gitu ya.
1: Sirup gitu dan lain sebagainya ya. Tapi generalnya kopi rasanya kayak gitu
0: kan. Basicnya ya gitu aja.
1: Ya kita bikin sendiri
0: betul
1: pastinya ya, kayak teman aku.
0: Iya, tapi enak sih kalau misalnya kita bikin kopi sendiri tuh. Emang kita kalau kopi kan sekarang ada footer itu ya, yang buat ya bikin berbusa gitu ya, ala-ala kafe. Itu emang lebih hemat, betul kata Amanda juga, lebih hemat dan juga praktis pastinya. Hemat bensin, hemat tenaga gitu ya, hemat uang. Semua pokoknya ya.
1: Iya benar. Apa-apa kalau misalkan kita bikin sendiri lebih bisa dibilang lebih kadang-kadang juga lebih boros juga ya. Benar, kalau misalkan kita contohnya aja aku pernah mau bikin kue waktu puasaan kan, kayak apa namanya,
0: bingung ngapain,
1: jadi chef itu kayak kayak tertantang gitu kan ya.
0: Muncul
1: pernah, jadi pernah beli bahan-bahan gitu kan. Ah, aku mau bikin ini gitu. Itu masih dalam satu bahan gitu kan. Jadi bisa hemat bahan-bahan, nanti menghasilkan beberapa menu cookies atau pokoknya menu kue-kue gitu ya.
0: Terus
1: ketika beli lumayan juga ya harganya ya. Kalau kita beliin langsung yang udah jadi, itu pasti bisa dapat lebih banyak ya.
0: Sedangkan
1: kalau misalnya kita bikin sendiri, iya kalau jadi gitu kan, pasti butuh trial error. Penjual pun juga menjual UMKM barang dagangannya itu pasti juga menjalani lika-liku berupa trial error, kadang-kadang sempat jadi, kadang-kadang bantet dan lain sebagainya ya kan. Kalau kita bikin sendiri ya itu tadi tantangannya, pasti habis duit banyak, belum lagi nanti iya kalau jadi, nanti kalau misalkan di tengah-tengah moodnya udah berantakan, nggak dibikin udah gitu. Jadi
0: terus,
1: emang enak tuh beli sih
0: iya,
1: sebenarnya. Cuman ada beberapa yang mungkin
0: betul.
1: Bisa di apa namanya ya, di kontrol atau mungkin juga ya kalau misalnya kita bikin sendiri bisa, kenapa harus beli?
0: Iya, ya, betul.
1: Itu juga gitu ya.
0: Jadi emang tergantung ya. Betul. Karena juga itu tadi sih benar ya. Kalau misalnya pun kita kalau masak ya sekali kalau kita beli ya udah kita makan, udah kenyang gitu ya. Kalaupun kita bikin sendiri emang sih beli bahan-bahan yang emang kita pasti bingung kalau misalnya kebanyakan, iya nggak sih?
1: Iya benar.
0: Jadi ya itu tadi bisa disesuaikan karena juga kita butuhnya apa, ya udah beli aja gitu ya. Karena kalau misalnya ya ini kalau ragu ya udah nggak usah beli banyak-banyak gitu ya. Nanti bosok, busuk.
1: Busuk nanti ya.
0: Oke, karena selain di hari ini hari Rabu ya, tanggal 29. Waduh, ini habis ini akhir bulan banget.
1: Akhir bulan banget ini udah kerasa banget boncosnya ya. Kapan? Kayaknya Juli lama banget ya.
0: Lama apa?
1: Akhir-akhir ini emang 2026 itu tiap bulannya terus lama banget gitu ya. Enggak tahu kenapa.
0: Bikin bad mood gitu ya.
1: Iya, bikin bad mood ya kalau di akhir bulan
0: iya,
1: gitu ya.
0: Iya, ya, selain hari ini hari Rabu.
1: Benar. Apalagi kalau kata teman aku nih ya.
0: Gimana?
1: Ketika akhir bulan, uang udah mulai menipis tapi hasil jajan tuh meninggi gitu. Jadi
0: iya, benar banget ya.
1: Gitu ya.
0: Betul.
1: Tapi kalau di awal bulan duit lagi tebel-tebelnya ya kan, tapi hasil jajan tuh kayak
0: bingung gitu ya, makan apa?
1: Kayak nggak usah.
0: Oh, gak usah. Iya, di akhir bulan gitu ya.
1: Di akhir bulan.
0: Tapi ternyata nggak ada.
1: Di awal bulan.
0: Di awal bulan.
1: Dunia lagi tebel-tebelnya. Kita mau beli sesuatu kayak sayang gitu.
0: Ntar aja.
1: Akhir bulan. Duitnya udah nggak seberapa, kita pengen beli semuanya. Ada tuh temenku yang kayak gitu ya.
0: Aduh, siapa nih?
1: Emang ya gitu ya, anomali manusia ya.
0: Anomali. Emang enaknya puasa aja gitu.
1: Oke, kita balik lagi ya. Tema hari ini adalah hari Rabu 29 Juli. Tepatnya diperingati sebagai hari apa nih, Wulan?
0: Hari harimau katanya ya.
1: Harimau sedunia ya, Global Tiger Day.
0: International Tiger Day.
1: Benar-benar. Jadi emang tiap tanggal 29 Juli itu dunia atau secara internasional memperingati hari harimau sedunia atau Global Tiger Day. Dan pastinya peringatan ini mungkin baru kita ketahui bersama ya. Karena kita juga baru tahu ternyata ada event seperti ini. Dan peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian harimau yang sekarang ini populasinya terus menurun akibat perburuan liar, kemudian juga perdagangan satwa ilegal sampai rusaknya habitat alami. Kalau kita tengok aja harimau Sumatera ya, kan mereka udah mulai punah satu persatu ya. Maksudnya populasinya udah cenderung menurun. Kemudian juga sekarang ini hutan-hutan yang ada di kawasan Indonesia pun juga kita bisa lihat mungkin agak sedikit berkurang ya jumlah wilayahnya begitu ya. Nah ini juga menjadi faktor terus menurunnya populasi harimau yang ada di Indonesia ya. Jenis apapun itu. Tentunya juga ini menjadi perhatian kita semuanya bahwa kita harus menjaga lingkungan sekitar, menjaga alam, menjaga habitat mereka. Karena sejatinya kita hidup di dunia ini tidak hanya manusia saja, kita hidup berdampingan bersama dengan alam, ada juga dengan hewan-hewan, dengan apa namanya tanaman-tanaman, flora fauna itu pasti seimbang gitu kan. Jadi jangan sampai kita merenggut apa yang menjadi hak mereka ya. Karena memang harimau itu bukan sekedar satwa yang gagah di apa hutan gitu kan, dan menjadi simbol kekuatan kalau kita tengok di film-film kartun-kartun gitu ya. Tapi di alam itu harimau itu juga menjadi apa namanya ya, berperan penting sebagai predator yang menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi ketika populasi harimau itu menurun, pastinya juga rantai makanan gak bisa seimbang ya, maksimal gitu kan. Pastinya ada gangguan dan dampaknya juga untuk keberlangsungan dari berbagai spesies yang lain.
0: Betul, setuju Paul. Karena juga selain itu nih, yang disebutin Amanda itu juga betul banget ya. Karena kalau hari harimau sedunia ini sebenarnya udah diperingatin sejak tahun 2010 nih, ya kan? Yaitu tadi tujuannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat ya, betapa ya kita harus peduli gitu ya terhadap dunia, terutama ancaman kepunahan harimau. Nah itu tadi akibatnya ada perburuan liar, kemudian perdagangan ilegal ya, ya sampai rusaknya habitat mereka saat ini gitu ya. Apalagi kalau di Sumatera itu, betul ya.
1: Iya benar, jadi dengan adanya peringatan ini makin kita sadar gitu ya, ternyata meskipun harimau itu menyeramkan ya kan, tapi kalau misalnya kita tengok di taman safari dan lain sebagainya itu juga menjadi sebuah hiburan untuk kita ya. Kita bisa mengenal satwa-satwa yang memang ada di habitat mereka itu seperti apa, kemudian juga peran mereka itu gimana, kita bahkan lebih kenal dengan mereka pastinya ya. Karena memang harimau itu sejatinya habitatnya di hutan yang luas, untuk tempat hidupnya, kemudian juga aktivitas mereka itu berburu, berkembang biak juga untuk tetap menghasilkan keturunan agar populasinya gak punah. Dan pastinya juga kita harus benar-benar menghargai mereka gitu, jangan merampas hak mereka. Karena memang kalau kita tahu nih ya, ada teori yang mengatakan memang ada bener ada animal welfare itu, kesejahteraan hewan itu, dan kita sebagai manusia pun juga harus melestarikan itu semuanya dan menjaga agar mereka tetap sejahtera.
0: Betul, setuju. Karena juga kalau ancaman terbesar gitu ya, ini bukan hanya perburuan aja nih, tetapi juga semakin sempitnya hutan, apalagi kalau di Indonesia ini sebagai rumah mereka kalau diusik ya, ketika hutan berubah menjadi permukiman misalnya, nah larinya akhirnya yaitu tadi bisa adanya konflik antar manusia juga gitu ya. Nah tapi ya itu tadi karena juga manusianya udah ya mengusik,
1: nah ya, itu betul. Jadi kita sebagai manusia juga harus paham jangan sampai kita mengambil yang menjadi hak mereka. Kalau misalkan kita gangguin si A aja, si A udah gangguin kita ya. Karena tantangannya ini melawannya adalah harimau ya kan.
0: Betul, harimau
1: kita bisa diterkam.
0: Iya, betul.
1: Jadi kita emang harus patuhnya menghargai hak sesama makhluk hidup. Sebagai manusia pastinya kita juga memanfaatkan sumber daya alam ya. Dan bukan berarti kita memiliki hak sumber daya alam tersebut, alias merampas sumber daya alam tersebut, bukan. Karena memang dari sumber daya alam yang ada itu, pastikan ruang hidup makhluk lain itu tetap terjaga.
0: Betul, gitu, setuju.
1: Karena alam itu bukan hanya milik manusia, tapi tapi alam itu milik semuanya, ya flora, ya fauna, ya satwa dan lain sebagainya gitu. Jadi setiap makhluk itu pasti punya hak hidup sesuai dengan kodratnya, dan kita juga harus menjaga hak kita, menjaga hak mereka masing-masing pastinya ya.
0: Iya betul. Dan yang menariknya lagi nih, kalau ada yang berpikir gitu, aduh kita tinggal aja jauh dari hutan gitu ya, apalagi Sumatera misalnya kayak gitu ya, di Madiun juga nggak ada hutan atau harimau juga gitu ya. Tapi ternyata banyak. Nah kita juga bisa mulai untuk tidak membeli atau menggunakan produk yang berasal dari bagian tubuh satwa liar. Iya nggak sih?
1: Benar,
0: ya
1: kan? benar.
0: Kulitnya gitu ya.
1: Perburuan liar itu kan memang biasanya diambilnya adalah kulitnya. Betul. Atau mungkin kalau gajah gadingnya dan sebagainya, sesuatu yang memang bisa dimanfaatkan untuk apa namanya ya, kerajinan tangan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi mulai sekarang kita juga harus bijak ya dalam membeli sesuatu apapun itu. Kalau misalkan memang dirasa bahan-bahan tersebut sekiranya didapatkan dari hewan-hewan yang populasinya sudah makin menurun, ya kita harus stop itu semuanya.
0: Betul,
1: gitu
0: setuju,
1: ya.
0: Setuju.
1: Gunakan yang lebih apa namanya ya, lebih herbal
0: aja
1: gitu ya. Paling tidak
0: emang ada yang normal aja gitu ya.
1: Iya. Biasanya sekarang nggak ada, kalau kulit kan kulit sintetis gitu kan, kayak gitu.
0: Iya betul betul.
1: Ya, jadi ya tetap harus bijak dalam membeli barang dan lain sebagainya ya.
0: Apalagi kalau sekarang nih punya anak ya, kita juga harus mengajarkan ke anak-anak kita bahwasanya harimau itu bukan musuh gitu ya.
1: Benar, bukan musuh, ya kan? Tapi itu juga punya peran penting dalam merantai makanan gitu. Betul. Kan, dan pastinya juga kita harus terus mengedukasi anak-anak sejak dini.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, setuju.
1: Dan juga terus mengedukasi orang lain, masyarakat yang ada di sekitar kita untuk mendukung upaya konservasi ya. Konservasi itu penting ya, karena itu merupakan salah satu langkah yang merehabilitasi satwa. Jadi paling tidak ada perlindungan untuk satwa-satwa yang akan punah tersebut.
0: Benar-benar gitu.
1: Kemudian jangan sampai kita merusak lingkungan, rusak alam.
0: Setuju.
1: Dengan membiarkan adanya apa namanya penebangan hutan secara berkala dan lain sebagainya. Karena itu merupakan ekosistem yang memang ada di hutan, dan itu menjadi habitatnya satwa-satwa tersebut, begitu kan. Jadi jangan sampai merampas atau juga merusak alam yang memang sudah dimiliki oleh satwa-satwa tersebut gitu ya, karena itu merupakan rumah bagi satwa-satwa yang ada di hutan tersebut.
0: Setuju
1: gitu ya. Aku juga mau bahas
0: gimana?
1: Animal welfare ya. Mungkin banyak
0: boleh.
1: Belum tahu ya. Karena memang animal welfare, kesejahteraan. Kalau kita bahas tentang kesejahteraan itu bukan hanya milik manusia aja ya kan. Bukan hanya milik apa namanya ya kita-kita aja yang hidup gitu kan. Tapi ini juga berkaitan dengan hewan gitu kan. Istilah animal welfare mungkin belum banyak yang tahu ya. Ini merupakan kesejahteraan hewan yang sering juga dikaitkan dengan hewan peliharaan, hewan ternak, maupun juga satwa-satwa yang kita sering tahu di kebun binatang atau mungkin juga di hutan-hutan bebas gitu kan, satwa liar. Animal welfare itu berarti memastikan hewan bisa hidup dalam kondisi yang mendukung kesejahteraannya.
0: Okay.
1: Jadi penderitaan yang gak perlu, kemudian juga bebas dari kesengsaraan. Dan prinsip kesejahteraan hewan itu mulai dari bebas dari rasa lapar dan haus. Kalau misalkan memang itu merupakan makanan hewan, ya jangan kita ambil.
0: Soalnya ada gitu di medsos ya.
1: Misalkan memang itu dananya untuk beripakan satwa hewan, ya udah untuk mereka.
0: Betul.
1: Gitu, untuk hidup. Jangan untuk makannya kita.
0: Iya
1: gitu,
0: benar.
1: Kan? Jadi pastikan hewan-hewan tersebut, baik itu hewan peliharaan, hewan ternak, atau mungkin juga satwa liar, bebas dari rasa lapar dan juga haus. Kemudian juga bebas dari ketidaknyamanan. Salah satunya adalah kita menjaga rumah mereka, jangan sampai merampas hutan-hutan atau mungkin juga mengunduli hutan-hutan yang merupakan rumah mereka ya. Jadi hewan harus dipastikan bebas dari ketidaknyamanan, kemudian juga bebas dari rasa sakit, cedera, penyakit. Kalau kita memang concern untuk memelihara hewan, kita pastikan juga kalau mereka sakit kita harus merawatnya. Jangan
0: betul.
1: Kita membuang sembarangan gitu kan. Jadi dipastikan hewan harus bebas dari rasa sakit, cedera dan juga penyakit. Kemudian hewan harus bebas dari rasa takut dan stres yang berlebihan. Jangan sampai nih ya, ketika ada apa namanya,
0: ancaman.
1: Iya ada ancaman gitu. Misalkan ada kucing tetangga yang nyolong pindang, jangan sampai digebuk ya. Udah pokoknya diusir aja gitu kan. Atau mungkin di announce di sounding gitu kan. Karena kadang-kadang tuh hewan tuh paham loh apa yang kita omongin ya. Jadi jangan sampai kita berbuat tindakan asusila atau mungkin berbuat tindakan yang tidak menyakiti gitu ya, untuk hewan itu sendiri. Jadi dipastikan hewan harus bebas dari rasa takut dan stres yang berlebihan, serta hewan harus bebas mengekspresikan perilaku alaminya.
0: Betul.
1: Ya. Kalau misalkan kita bilang birahi, ya udah biarkan mereka untuk berkembang begitu. Tapi untuk mengontrol populasi, memang sekarang ini ada manajemen untuk mengontrol populasi tersebut dengan kastrasi, overestimasi, gitu ya, dari DKPP atau mungkin juga dari Kementerian Pertanian gitu. Memang itu memang di
0: khususkan gitu ya.
1: Iya, dikhususkan diselenggarakan untuk mengontrol populasi, khususnya juga untuk kucing-kucing domestik atau mungkin kucing liar yang ada di sekitar kita, biar nggak terlalu berlebihan lah ya, nggak terlalu over populasinya. Yeah.
0: Jangan sampai kejadian sama tetangganya OO. Pernah cerita dia, dia punya ayam gitu ya, terus akhirnya ya itu tadi dilepas, terus ada tetangganya yang tidak terima gitu ya, terus akhirnya ya itu tadi ayamnya dijegal. Ya emang kasihan gitu ya, tapi kita harus
1: dijegal tuh kayak gimana coba ayam
0: di sawat gitu ya, apa dilempar dijegal sampai pincang katanya. Kasihan kan. Iya betul,
1: ini aja di apa namanya, digoreng aja ayamnya maksudnya.
0: Oh digoreng. Kasihan ya,
1: apa namanya,
0: digoreng.
1: Bukan apa namanya,
0: dimasak. Oh dimasak, dipanggang apa sih
1: dulu.
0: Iya iya iya iya iya iya, disembeli.
1: Disembeli dulu. Susah banget.
0: Dimakan langsung ya, gak bisa gitu.
1: Disembeli, disembeli dulu.
0: Iya bener.
1: Izin dulu soalnya.
0: Iya bener.
1: Boleh gak? Abis itu kita pulang.
0: Nah dibeli. Betul. Nah jangan dijegel aja gitu ya, karena juga bisa nih.
1: Bener.
0: Iya kan. Jangan. Iya, kita bisa bilang baik-baik ke pemiliknya gitu ya. Ayam kan gak bisa diajak ngomong ya kan. Iya, okay. Karena juga konsep ini berlaku untuk semua hewan ya.
1: Semua hewan, benar.
0: Hewan peliharaan juga, kucing, kemudian anjing gitu ya. Pokoknya hewan ternak itulah dia.
1: Iya, hewan ternak pun juga mereka punya perasaan loh.
0: Betul.
1: Lagi mereka yang memang dari lahir udah bersama dengan peternak peternak ya kan. Misalkan sapi itu dari lahir dari umur 0-1 hari gitu ya, misalkan ya 1 hari. Kalau misalnya memang mereka udah punya bonding yang kuat sama pemilik atau peternak, mereka juga bisa loh ngomong sama ternak mereka masing-masing.
0: Betul. Ya kan?
1: Jadi kalau misalkan peternaknya mungkin lagi butuh duit, aduh lagi butuh duit tapi pakanmu tuh kok juga lebih
0: mahal.
1: Nah, biasanya ternak-ternak itu juga kayak punya insting gitu loh, gimana caranya akhirnya mengundang pembeli untuk ya paling enggak membeli apa namanya ya, hasil produk ternak tersebut. Misalkan kalau sapi perah nanti susunya banyak yang beli kayak gitu ya. Kalau kambing misalkan kambing perah juga ya susunya juga banyak beli.
0: Etawa
1: daging biasanya
0: dagingnya
1: misalkan dia jualan kambing gitu ya, atau mungkin ya nggak pingin jualan tapi tiba-tiba ada orang yang
0: beli.
1: Menawar dengan harga tinggi kan, juga siapa tahu.
0: Betul.
1: Gitu kan.
0: Terus ayamnya telurnya dibeli
1: telurnya gitu kan. Gitu ya. Sekarang emang lagi happening banget ketahanan pangan ya di rumah sendiri.
0: Betul.
1: Ya jadi kalau kita lihat di media sosial itu banyak banget orang-orang yang memelihara ayam cuma beberapa aja.
0: Oh iya.
1: Kan bisa menghasilkan telur.
0: Benar-benar.
1: Kita nggak perlu beli tiap kilonya ya kan.
0: Ya betul.
1: Kita, mungkin kalau konsumsi kita per hari kan telur makan 3 kali. Ya mungkin kalau misalnya kita makan telur terus ya 3 butir doang kan itu.
0: Benar.
1: Kan kalau kita punya ayam berapa ya?
0: 6 aja udah ya.
1: Itu udah mendukung 6, ya ketahanan pangan keluarga.
0: Bener.
1: Kalau misalnya ditambah ikan lele.
0: Nah,
1: budidaya ikan lele itu bisa di banyak tempat, bisa di ember.
0: Benar.
1: Bisa di galon.
0: Benar.
1: Kan, dan lain sebagainya. Itu kita bisa tinggal ambil itu kalau udah panen ya kan, digoreng, dimasak dan lain sebagainya. Bebek juga, kan telur bebek juga ada ya.
0: Ada, tapi jarang ya kayaknya ya.
1: Iya, paling tidak tetap ada telur
0: iya,
1: bebek
0: bener.
1: Sebagai variasi telur ayam gitu kan. Itu juga bisa, kalau bebeknya nanti udah masuk masa tua gitu kan.
0: Diambil.
1: Bisa diambil dagingnya ya kan. Gitu. Jadi ketahanan
0: benar bisa dari
1: keluarga.
0: Betul.
1: Dan kita juga mungkin bisa menerapkannya dari sekarang ya.
0: Setuju. Karena juga kalau misalnya lele tadi emang sih makanannya kayak sebagian orang bilangnya mahal gitu ya, tapi kita bisa makan pakai maggot, ya kan? Maggot bisa dihasilin menghasilkan pupuk juga kalau kita pelihara gitu ya. Dan makannya pun pakai ya sisa-sisa makanan kita yang kita makan gitu ya. Udah jadi, betul. Oke deh, sahabat semuanya, ini juga waktunya udah kita mau pamit ya. Betul.
1: Iya. Juga bulan kita hari ini ya. Semoga bermanfaat ya semuanya ya. Okay, gak kerasa kita harus pamit undur diri karena kita sudah ada di penghujung acara. Dan pastinya semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Jangan lupa untuk kita juga mendukung program pemerintah menciptakan ketahanan pangan di lingkungan keluarga kita sendiri ya. Saya Amanda dan juga
0: Wulan, pamit undur diri.
1: Sampai jumpa, selamat beraktivitas dan
0: dadah.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

Sahabat, Sarah Madiun, Amerika Serikat kembali menjatuhkan sanksi terhadap sektor energi Iran dengan mencabut izin ekspor minyak. Langkah tegas ini diambil sebagai respons atas rentetan serangan terhadap kapal tanker minyak dan gas alam cair atau LNG di Selat Hormuz yang diduga kuat melibatkan Teheran. Dikutip dari media CNN Indonesia, Departemen Keuangan AS memutuskan untuk memangkas periode pelonggaran sanksi yang awalnya berlaku hingga 21 Agustus menjadi hanya sampai 17 Juli mendatang. Keputusan ini mendadak langsung memicu gejolak di pasar global yang menyebabkan harga minyak dunia melonjak lebih dari 5%.

0: Nomor antrian 12.
1: Weh, aku ki si maju.
2: Lho aku sik, Pak.
1: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu ada keperluan ki, Mbak.
2: Aku sik.
1: Anakku selak nangis ki lho.
2: Lho anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
1: Wes salah, wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: Kula nuwun. Ne? Ne? Kula nuwun. Oh, nggih, Mbah. Wonten apa, Mbah?
1: Mau beli obat.
0: Ini resepnya.
1: Nggih, Mbah.
0: Ah, anu le. Iki sini resep obat apa ya?
2: Apa yang sebaiknya sahabat lakukan sebelum membeli obat?

0: mari tanyakan dengan 5O. Yang pertama, obat ini apa nama dan kandungannya? Yang kedua, obat ini apa indikasi dan khasiatnya? Yang ketiga, obat ini berapa dosisnya? Yang keempat, obat ini bagaimana cara penggunaannya? Dan yang kelima, obat ini apa efek sampingnya? Jadi jangan minum obat sembarangan, karena efek samping obat yang diminum sangat berbahaya. Mari jadi masyarakat yang cerdas dengan gemar cermat atau gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat dengan tanya 5O.
1: Le, aku juga mau beli obat ini, Le. Ini resepnya. Walah, mbah, ini obat untuk tanaman. Dan belinya juga bukan di apotek, tapi di toko pertanian.

Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.

Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirine ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.

Bu, ini uangnya kebanyakan. Ini kelebihan uangnya dan ini kembaliannya. Mulai dari nol ya, Pak. Sekarang sudah beres. Antara pemasukan dan pengeluaran sama. Berani jujur, hebat.

saling berbagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan sesama kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berkali-kali. Satu kebaikanmu hari ini bisa menjadi satu kebahagiaan untuk orang lain. Mari ulurkan tanganmu untuk selalu membantu dan berbagi, karena hidup ini bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana kita berbagi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Selasa Ramadhan, Nani S.D. Yang, Kepala Badan Gizi Nasional BGN, mengundurkan diri dari jabatannya. Nani disebut telah berpamitan dengan Prabowo Subianto Presiden. Kabar ini dikonfirmasi oleh Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan Dirga Yusa Setiawan. Dikutip dari Media Kompas, dijelaskan pihaknya telah menerima. Sementara itu, Nani S.D. Yang baru dilantik sebagai Kepala BGN di Istana Negara Jakarta Senin 8 Juni 2026 lalu. Nani S.D. Yang mengungkapkan alasan mengundurkan diri dari jabatan Kepala BGN karena akan berangkat ke luar negeri untuk pengobatan jantung.
1: Terima kasih telah menyimak Flash News di 93 FM LPPN.

0: Hai warga masyarakat Kota Madiun, ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat, call center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu, baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
1: Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan, kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

0: Aduh, lapar deh. Jadi pengen beli mie gak sih?
1: Ayo kita beli mie aja, terus masak di rumahmu deh.
0: Aku mau ngerebus air dulu, terus kalian siapin piring aja deh.
1: Aduh, maaf. Gimana ini?
0: Eh, kalau mau buang pecahan kaca gini ada caranya loh.
1: Halah, gak usah, gak apa-apa. Langsung disapu, terus langsung dibuang aja ke tempat sampah.
2: Eh, jangan deh. Kasian sama petugas kebersihannya. Takutnya nanti malah jadi kena pecahan kaca kita.
0: Nah, kita pakai sarung tangan dulu buat ambil pecahan kacanya biar tangan kita aman. Terus, kita cari botol atau kardus. Itu nanti buat naruh pecahan kacanya. Jangan lupa kardusnya diselotip dan dikasih tulisan awas pecahan kaca. Terus kita buang deh, gampang kan?
1: Nanti waktu buang sampah ditaruh di tumpukan paling atas juga ya.
0: Wah, aku baru tahu sih. Petugas aman, lingkungan nyaman.

0: pengen jadi satu badan karena di nomornya piye iki ya Allah. Tolong kebakaran, tolong.
1: Stop, Pak.
2: Ya,
1: sing tenang. Jangan panik. Cukup tekan 112. Tenang, Pak. Kini layanan darurat enggak perlu repot. Cukup tekan 112. Semua layanan kedaruratan mulai dari kebakaran, bencana alam, hingga bantuan kesehatan bisa cepat dan tepat dilayani di seluruh kota Madiun. Jadi, enggak usah panik.
0: Oh, begitu. Ayo buruan telepon sebelum apinya membesar itu. Oh. Kebakaran.
1: Oh, iya, Pak. Iya. Madiun siaga 112, ada yang bisa dibantu? Jangan lupa hubungi unit kegawat daruratan Madiun siaga 112.
3: Halo ibu-ibu, tahukah Anda bahwa kemiskinan, kebodohan, kematian banyak disebabkan karena salah pengendalian di dalam keluarga? Saat berumah tangga dan memiliki banyak anak, bagaimana mereka memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka? Ayah bekerja, ibu juga bekerja. Apa saja kebutuhan yang harus dipenuhi? Rumah tangga, pangan, pakaian, pendidikan, tabungan. Tidak mudah memenuhi kebutuhan keluarga, bukan? Tidak jarang, anak terpaksa harus ikut bekerja. Tanpa perhatian dan pendidikan, berpotensi terlibat kejahatan. Jika penghasilan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, tidak terpenuhi. Akibatnya, sakit yang berisiko pada kematian. Ayo warga semua ikut KB. Dua anak lebih baik, pria wanita sama saja. Untuk generasi muda, jauhkan segala dari narkoba. Generasi muda berencana turut membangun negara. Ingin info lebih lanjut, kunjungi pos pelayanan KB terdekat atau datang ke dokter bidan PKB klinik KB, puskesmas, dan rumah sakit pemerintah atau swasta, dan rencanakan masa depan keluarga Anda.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Korban yang tengah berjaga sendiri mendapatkan pelecehan seksual oleh seorang pria saat melakukan pengisian bahan bakar. Suasana lokasi yang sepi tidak seperti biasanya membuat korban tidak berkutik lantaran takut mendapatkan perlakuan lainnya.
2: Walah, kayak si Akeh mentaya ya kasus pelecehan seksual.
3: Ah, biasa itu. Lagian sih korbannya juga gak jaga diri. Belum pakaiannya. Ya kejadian deh.
2: Oh jangan nanti, itu disalahin korban nih. Kadang ini pelaku nih, semarai kasus-kasus ki eneng.
4: Sahabat, hal yang perlu kita perhatikan saat kita mengetahui kasus kekerasan seksual. Sangatlah penting bagi kita untuk bersikap empati serta bijaksana. Yang terpenting, jangan menyalahkan korban. Seperti menyalahkan pakaian korban, menyalahkan korban karena tidak berani melapor, memaksa korban untuk berdamai dengan pelaku, dan jika kita tidak bisa membantu korban, jangan pernah menyudutkan korban atas kejadian tersebut.
5: Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah masalah yang bisa disembunyikan. Menurut pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Jika Anda atau orang terdekat Anda menjadi korban, segera laporkan, karena kita berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan. Stop kekerasan dalam rumah tangga sekarang juga.

0: Loh, Jeng Ira kok buang duit sembarangan sih?
1: Hah? Buang duit gimana sih, Pak? Ini kan sampah.
0: Jeng Ira ini kurang update ya? Sekarang, sampah itu kalau kita pilah-pilah, bisa jadi cuan lewat bank sampah.
1: Ya bener, emangnya bank itu bukan duit aja ya? Terus, gimana dong caranya?
0: Jadi, gini caranya. Pertama, warga menyetorkan dan memilah sampah ke bank sampah di area terdekat. Kedua, sampah ditimbang petugas dan ditabung minimal 1 kg. Ketiga, sampah dicatat sesuai berat dan jenisnya. Dan yang terakhir, barulah petugas menghitung nilai uang sesuai sampahnya, pulang bawa duit deh. Gampang kan?
1: Wah, baru tahu nih. Mulai sekarang gak mau buang duit sembarangan deh. Maksudnya sampah. Hehehe. Ayo Pak, langsung antarkan aku ke bank sampah.
2: Ayo sahabat, mari kita ke bank sampah terdekat. Berpikir cerdas untuk kota Madiun yang lebih sehat.
3: Loh, kok dia berduaan sama cewek gitu? Kan dia udah punya istri. Rekam ah, posting sekalian biar viral. Ketahuan lagi berduaan sama cewek cantik yang bukan istrinya.
4: Jangan asal nuduh kamu. Bisa jadi itu saudaranya loh.
3: Apaan sih? Kalau saudara duduknya gak kayak gitu dong.
4: Nih lihat nih. Tuh kan, aku bilang juga apa? Saudaranya kan? Nah kan, jadi rame. Ayo, hapus.
5: Nah, sahabat, jangan asal rekam video atau foto orang lain tanpa izin ya. Apalagi sampai diviralin di sosial media. Kalian bisa kena UU ITE pasal 45 ayat 3 tahun 2016 loh. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik bisa dipenjara paling lama 4 tahun atau denda sebesar 750 juta rupiah loh. Jadi, jangan sampai dipenjara gara-gara ulah jempolmu ya.
6: This public service announcement brought to you by 93 FM Radio Suara Madiun.
7: 93 FM LPBL Radio Suramadiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 29 Juli? Beberapa di antaranya adalah 29 Juli.

Juli diperingati sebagai Hari Konservasi Harimau. Hari Harimau Sedunia adalah perayaan tahunan untuk meningkatkan kepedulian terhadap usaha konservasi harimau. Dirayakan setiap tanggal 29 Juli, pertama kalinya digagas di St. Petersburg Tiger Summit pada tahun 2010. Tujuan dari perayaan ini adalah untuk mempromosikan sistem global untuk melindungi habitat.

0: 1941, Gunawan Muhammad lahir. Sastrawan Indonesia, Gunawan Muhammad lahir di Batang, Jawa Tengah, 29 Juli 1941. Selain seorang sastrawan, ia juga merupakan salah seorang pendiri majalah Tempo. Kurang lebih 30 tahun menekuni dunia pers, Gunawan menghasilkan berbagai karya yang sudah diterbitkan, diantaranya kumpulan puisi dalam Parikesit tahun 1969 dan Interlude pada tahun 1971. Selanjutnya, 29 Juli 1947, serangan udara pertama TNI Angkatan Udara terhadap markas Belanda. Tepat pada tanggal 29 Juli 1947, sekitar pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara atau TNI AU melancarkan serangan udara untuk pertama kalinya dalam Perang Resolusi Kemerdekaan. Target serangan yakni menghancurkan markas tentara Belanda yang berada di Semarang, Salatiga, dan Ambarawa. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara berhasil melakukan pengeboman di tiga kota tersebut. Atas pengeboman itu, Indonesia memperoleh kemenangan strategis. Kendati demikian, Belanda tidak terpengaruh atas serangan tersebut. Kemudian, 29 Juli 1958, berdirinya Lembaga Non-Militer NASA. Berdirinya Lembaga Non-Militer NASA tepat pada tanggal 29 Juli 1958. Presiden Amerika Serikat Dwight D. Eisenhower mengesahkan National Aeronautic and Space, menandai berdirinya Lembaga Non-Militer NASA.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Pernahkah kita merasa waktu bersama keluarga semakin sedikit? Tanpa disadari, kesibukan membuat kita lebih sering menatap layar daripada menatap wajah orang-orang yang kita sayangi. Anak-anak tumbuh begitu cepat, orang tua semakin menua. Sementara momen-momen sederhana yang seharusnya kita nikmati berlalu begitu saja. Hingga suatu hari, yang tersisa hanyalah penyesalan. Karena kita terlalu sibuk untuk sekedar duduk, mendengar cerita atau mengatakan apa kabar hari ini.

ada 3 jam yang sangat berharga, yaitu pukul 18.00 sampai dengan 21.00. Yuk, manfaatkan waktu ini untuk benar-benar hadir bersama dengan keluarga. Matikan dulu gadget kalau tidak penting. Ngobrol, makan malam, membantu anak belajar, atau sekedar berbagi cerita tentang hari ini. 3 jam mungkin terdengar singkat, tapi kebersamaan yang tercipta akan jadi kenangan yang berharga. Mulai hari ini, jadikan pukul 18.00 sampai dengan 21.00 sebagai waktu berkualitas bersama dengan keluarga. 3 jam untuk cinta, selamanya bermakna.

0: Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirine ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.
1: Nomor antrian 12.
2: Weh, aku ki si macung.
3: Lho aku sik, Pak.
2: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu ada keperluan ki, Mbak.
3: Aku sik.
2: Anakku selak nangis ki lho.
3: Lho anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
2: Wes salah, wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo,

93 FM MPPL Radio Suara Madiun. Kembali sahabat, kita hadir untuk siang hari ini ya, di hari Rabu di 29 Juli 2026. Kita ketemu lagi di siang hari ini dengan lagu-lagu dandut yang tentunya membuat hati Anda bisa bergoyang, membuat hati Anda menjadi ringan, dan juga membuat badan Anda sedikit lebih ringan dari biasanya. Bertemu lagi di siang hari ini, masih ada OO yang temani semuanya di Dandut Asik Suara Madiun. Tentunya juga ada informasi yang kita sampaikan di ILM kami atau iklan layanan masyarakat kami. Dan nanti kita akan hadirkan lagu-lagu dandut dan juga informasi lainnya sampai jam 1 siang nanti. Kembali dari Jalan Kemerdekaan nomor 32 Kota Madiun, saya OO. Dan untuk sahabat semuanya yang ingin hadir ya, atau juga ingin salam-salam, kita tunggu bersamanya. Di nomor teleponnya di 081-556-451-817. Apa kabar Anda untuk hari ini? Semoga keadaannya tetap sehat dan walafiat juga, tidak kurang satu pun, dan selalu dimudahkan segala rencana dan juga harapannya. Dan pagi hari ini atau siang hari ini selalu tetap sehat dan juga semangat pula ya. Hadir untuk Anda semuanya, Dandut Asik Suara Madiun. Masih ada OO di Dandut Asik Suara Madiun.

93.5 FM Radio Suara Madiun. Kita kembali lagi ya untuk siang hari ini, masih di program acara kami Dandut Asik Suara Madiun. Lagu terakhir tadi berjudul lengkap ya, ada Sayangku, Cintaku, Rinduku. Wah, luar biasa. Cintaku, Sayangku, Rinduku. Nah, ini kalau sedikit banyak sahabat ini pernah ada satu orang yang bikin hari-hari ini terasa berbeda ya. Entah itu istri, suami, orang tua, anak, ataupun semuanya yang lainnya ya. Yang tahu adalah sahabat sendiri. Dan tentunya kalau kita lagi kerja, kepikiran. Lagi makan, ingat. Jadi gak makan. Pas lagi santai, juga tiba-tiba senyum-senyum sendiri. Baca WA-nya senyum-senyum sendiri. Aduh. Karena teringat obrolan atau momen yang sederhana yang pernah dilewati bersama-sama ya. Dan rasa sayang itu memang sering kali datang tanpa diminta sahabatnya. Lama-lama tumbuh jadi cinta. Lalu ketika jarak mulai memisahkan kita atau waktu belum mengizinkan kita untuk bersama, ya tersisa adalah rindu ya, atau kangen gitu ya. Dan rindu ini gak selalu harus diungkapkan dengan kata-kata yang sangat panjang. Tidak perlu, jadi ngomongnya sehari, ngobrolnya cerita dulu kemana, ke Tangmangu, ceritanya kemudian pantai, tiba-tiba aku sayang kamu, aku rindu kamu, ada. Cukup aja dengan I love you, cukup ya, dengan apa, kalau WA itu gambar itu yang apa, yang hati-hati, hati jangan dua hati, kalau dua hati ceritanya berbeda, hati aja cukup gitu ya. Dan uniknya, rindu ini nggak selalu harus diungkapkan dengan kata-kata ya. Yang panjang tadi sudah saya sampaikan ya. Dan kadang cukup lewat sebuah lagu juga bisa. Dan kita sudah merasa seolah-olah sedang ini menyampaikan pesan kepada orang yang kita cintai ya. Cobalah kalau sahabat ini punya satu apa ya, pengalaman atau juga satu lagu yang tentunya berkesan ya. Jadi coba nanti akan diresapi kata-katanya, dan lagu itu juga bisa diungkapkan. Dan kalaupun sahabat pernah mengalami hal yang sama seperti saya lakukan atau saya rasakan. Nah, ini ketika waktu di zaman SMA itu antara 90-an gitu ya. Itu ada kalanya ketika kita sayang sama seseorang, itu kita memberikan satu kaset ya. Kaset itu adalah kaset yang waktu itu masih berduduk dalam pita. Jadi ceritanya dalam bentuk pita itu kita berikan pada seseorang yang kita sayangi. Aduh. Ada juga yang pura-pura pinjam catatannya, tiba-tiba di dalamnya tulis puisi gitu ya. Ada juga nanti nulis surat gitu, ada perangkonya dikasihkan ke Pak Pos gitu ya. Ya, ini jadul sekali ya. Jadi kalau emang apa ya, satu punya sahabat ini punya pengalaman yang mana pengalaman itu kita di satu komplit, satu hal yang komplit ya, ada cintaku, sayangku, rinduku, ini jadi satu. Seorang yang mungkin kita tuju adalah ya itu tadi, bisa istri, suami, orang tua, kakak, adik, semua saja yang tentunya ada di dalam hati dan juga perasaan sahabat ya. Baik sahabat, kita balik lagi untuk siapa kesempatan siang hari ini, masih di Dandut Asik Suara Madiun. Masih ada O yang temani semuanya ya. Dan informasi yang kita sampaikan adalah gerakan yang namanya memilah sampah dari rumah ya. Ini gerakan ini diinisiasi oleh PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun, dan ini tidaknya bertujuan mengurangi timbunan sampah menuju target Zero Waste 2027. Dan program ini juga membuka peluang baru dalam pemanfaatan sampah organik, dan seiring hadirnya kajian ilmiah pengolahan limbah menjadi biodiesel BM100 di rumah produksi yang berlokasi di Jalan Sawahan, Kelurahan Mangunarjo ya. Jadi ini dari pengembangan itu, pilah sampah di rumah ini, ada satu apa ya, bapak gitu ya, ini sudah berhasil membuat kajian ilmiah tentang pengolahan limbah dan menjadi ini biodiesel BM100 di rumah produksinya ya. Jadi kalau sahabat ini punya satu apa ya, satu inovasi ya, kenapa tidak dipublikasikan gitu ya, supaya orang tahu, apalagi nanti setelah itu dipatenkan biar nanti kita juga punya hak cipta, haknya itu juga diambil orang kan gitu ya. Dan kajian ini dikembangkan oleh peneliti independen, ada Cahya Yudi Widianto, pria 54 tahun mengembangkan teknologi yang memanfaatkan limbah organik rumah tangga dan limbah pertanian sebagai bahan baku energi terbaru. Dan berbagai jenis limbah
mulai dari sisa makanan, sisa nasi, sayuran, cabai, telur, daging hingga limbah pertanian dapat diolah menjadi biodiesel. Ya, itu luar biasa ya. Jadi setelah diproses ya sedemikian rupa ya, ini dari limbah ada sisa nasi, sayur, cabai, telur, daging hingga limbah pertanian dapat diolah menjadi biodiesel. Nah, kalau sahabat bertanya ya, kenapa hal ini menjadi sangat satu apa ya, satu hal yang sangat luar biasa ya, karena sampah ini sejatinya kalau dari dulu ya kita sudah selalu himbaukan ini tidak dibuang begitu saja. Jadi kadang berbahaya, tidak organik, bisa diurai semuanya, disahkan jadi satu dan dibuang di tempat sampah. Dan akhirnya nanti ya kadang tuh yang berpikir kalau sampah itu ada tanggung jawab pemerintah, bukan, atau juga tanggung jawab para pembersih-bersih sampah itu, bukan juga, itu tanggung jawab kita semuanya. Di mana nanti ketika dipilah dari rumah ini, ya paling tidak mungkin sahabat-sahabat kita yang menjadi ini ya, mencari nafkah melalui rosok itu tinggal ngambil gitu ya. Jadi tidak disatukan seperti itu. Dan kadang kita juga tidak ngeh juga, atau juga belum siap juga ketika kita harus bagaimana di rumah itu untuk memilah sampahnya ya. Jadi paling tidak ya, kita mulai dari rumah, kita siapkan tempat sampah terpisah ya. Jadi ada mungkin 2 atau 3 bagian lah. Ini carinya juga tidak usah yang mahal-mahal. Sahabat dicari atau juga gunakan yang apa ya, bisa digunakan untuk tempat sampah itu. Misalnya kayak botol air mineral bekas dipotong tengahnya, kemudian juga di atasnya kan bisa digunakan ditutup itu ya. Ditutupnya digunakan untuk tutupnya, atau juga nanti setelah itu dipotong itu dikasih tempat apa, plastik ya, atau kantongnya, supaya nanti kita tidak membersihkan botolnya itu, tapi kita tinggal buang. Tapi juga harus 2-3 ya. Jadi kita pilih atau kita siapkan tempat sampah itu secara terpisah ya. Jadi minimal 3 wadah, yaitu untuk sampah organik, anorganik, dan residu. Dan kalau memungkinkan juga tambah 1 wadah khusus ya untuk tempat sampah B3 atau bahan berbahaya ya. Kemudian yang kedua adalah pisahkan sampah organik, ini masuk kemana, itu kayak sisa makanan, kulit buah, daun kering, sayuran, atau sampah yang mudah terurai. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos ya. Kemudian bisa juga ya sahabat ya, ini kalau sampah anorganik, ini anorganik itu nggak bisa diurai, kayak botol plastik, kardus, kertas ya, kaleng, kaca, dan logam. Dan sebelum dibuang, usahakan bersihkan terlebih dahulu agar lebih mudah didaur ulang ya. Nanti akan didaur ulang lagi ya, jadi mungkin akan digunakan atau yang lainnya dipisah-pisah, nanti diambil dan dipergunakan sesuai dengan peruntukannya ya. Berikutnya adalah pisahkan sampah residu. Nah, residu ini seperti tisu bekas, popok sekali pakai, pembalut, puntung rokok, atau kemasan yang sulit didaur ulang dimasukkan ke tempat sampah residu. Kemudian pisahkan juga sampah B3. Nah, ini berbahaya juga ya sampahnya ini. Seperti baterai bekas, lampu, obat kadaluarsa, dan kalau obat kadaluarsa ini mohon maaf ya, sekali lagi jangan dibuang dengan botolnya. Sekali lagi kalau itu dalam bentuk sirup ya dituang sirupnya dulu di tanah, atau kalau dalam bentuk kapsul ya dibuka, direndam di air, atau dalam bentuk pil itu ya digerus ya, jangan sampai nanti ini diambil, dimanfaatkan, atau juga mungkin masih dalam keadaan utuh kemasan itu nanti bisa dipergunakan pada orang yang tidak bertanggung jawab ya. Nah, ini kalau sampai B3 ini ada tadi ya, ada obat kadaluarsa, cat, dan barang elektronik yang dicampur dengan sampah rumah tangga. Kemudian simpan terpisah dan serahkan ke tempat pengelolaan limbah B3. Nah, selain ini dipisah-pisah ya di tempat yang terpisah juga, ada organik, anorganik, residu, dan B3. Setorkan sampah yang masih bernilai. Nah, sampah ini anorganik yang sudah dipilah ini dapat dibawa ke bank sampah atau tempat daur ulang agar memiliki nilai ekonomi dan tidak berakhir di TPA ya. Jadi sekali lagi, kalau di tempat sahabat di RT-nya itu ada bank sampah, nah setelah dipisah dari rumah ini yang sampah
bernilai ini seperti botol, kertas, kado ini disetorkan ke bank sampah yang ada di RT. Ya, tujuannya apa? Nanti setelah terkumpul dengan banyak, para petugas yang ada di RT ini bisa menjualnya, memanggil apa ya, boleh dikatakan memanggil para pembeli, yang pembeli barang rosok ini nanti akan ditimbang, diuangkan, dan nanti uangnya ini bisa digunakan oleh RT itu, entah itu untuk 17-an atau untuk yang hal yang lainnya berkenaan dengan administrasi atau juga pembiayaan dari RT itu sendiri ya. Dan terakhir adalah biasakan memilah setiap hari, sahabat ya. Jadi kalau intinya setiap hari ini ketika kita akan membuang sampah, tidak usah disatukan dulu, jadi langsung aja, misalkan ini kalau kita minum air mineral nih ya, jadi langsung aja dibuang di tempat air mineral. Kemudian setelah kita dari luar rumah, kita bawa rumah, ketika kita mungkin membawa bungkusan yang namanya nasi kotak, nah kotaknya ini dimasukkan ke tempat itu tadi ya. Jadi ada sampah anorganik, kemudian untuk residunya atau juga sisanya tadi seperti nasi lainnya ini ditaruh di tempat organik ya. Jadi bisa langsung dipilah aja, jadi tidak usah nunggu sehari dua hari. Jadi apa ya, kalau bahasa jadinya mindone gawean gitu ya. Kita kan kelihatan juga tadi telah diberikan beberapa tempat sampah, kita bisa langsung membuangnya di tempat itu. Kemudian kalau di tempat umum misalnya, nah ini sebenarnya tempat umum itu sudah banyak sekali ya, beberapa tempat sampah yang warna-warni atau juga warnanya itu juga mengandung satu manfaat untuk Anda semuanya cara membuangnya. Tapi kadang kita juga nggak ngerti juga, tapi dicampur aja ya. Tapi paling tidak kita berikan edukasi atau juga informasi untuk Anda semuanya. Dan mungkin kalau sahabat di tempat umum ya, kalau di tempat ini banyak ya, di PSC ada, kemudian di jalan-jalan yang di trotoar-trotoar di kota ini banyak sekali. Nah, kalau warna hijau ini apa? Ini adalah organik, sisa makanan seperti daun juga bisa, ada kulit buah juga bisa, ini hijau ya. Kemudian kalau kuning atau biru ini anorganik, sekali lagi ya, anorganik. Ini seperti plastik, kertas, kaleng dan kaca. Kemudian juga abu-abu, ini jarang ya, tapi ada juga yang warnanya abu-abu, ini adalah residu seperti tisu, popok atau pembalut. Kemudian yang merah, ini pasti ya, kalau merah itu adalah yang berbahaya ya. Ada disikat dengan B3, ada baterai, lampu, obat atau juga elektronik yang lainnya ya. Dan tentunya dengan memilah sampah dari rumah, kita sudah ikut mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir atau TPA, mempermudah proses daur ulang dan sekaligus menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat. Ini beberapa tips atau juga beberapa apa ya, hal yang penting yang bisa kita lakukan ya, dengan adanya penyadangan atau juga gerakan memilah sampah dari rumah yang dicanangkan oleh Bapak PLT Wali Kota Madiun ya. Tentunya kita juga mendukungnya, dan supaya nanti tahun-tahun berikutnya atau juga 2027 yang tadi sudah diperkirakan, Kota Madiun bebas dari sampah ya. Sampahnya kemana? Itu tadi, sampahnya di daur ulang, dimanfaatkan lagi, dibuat kompos, semuanya dimanfaatkan oleh kita sendiri, dan tentunya juga nantinya kedepannya juga menjadikan Kota Madiun juga semakin bersih dan udaranya juga semakin sehat dan bersih juga ya. Ya baik sahabat, tentunya untuk siang hari ini masih ada O yang temani semuanya, masih di Dandut Asik Suara Madiun. Dan silakan untuk sahabat ya yang mau hadir atau juga mau salam-salam, masih kita tunggu bersamanya di nomor teleponnya di 081-556-451-817. Ada yang mau ngebel juga boleh ya, atau telepon juga siap, kita akan terima juga ya. Jadi jangan ragu, jangan takut, jangan nanti telepon saya gigit, enggak, saya sudah disuntik suntik rabies. Ya, baik, nanti akan kita temani semuanya di siang hari ini, masih di Dandut Asik Suara Madiun, tempatnya orang goyang hati, tempatnya orang goyang pikiran, dan tempatnya orang goyang badan. Tentunya masih ada OO di DASM sampai jam 1 siang nanti.

0: Wes, ngene lah beres toh, tak obongi kafe sampai bentar sih.
1: Jangan ya.
0: Di Kota Madiun, larangan itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah. Pasal 44 menyebutkan, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Terus, kalau masih nekat membakar sampah, sanksinya bisa berupa teguran tertulis, kerja sosial, hingga denda administratif. Lebih baik pilah sampah dari rumah, serahkan pada petugas, atau manfaatkan bank sampah. Mari kita jaga udara tetap bersih, lingkungan tetap sehat. Stop bakar sampah untuk Madiun yang lebih hijau dan nyaman.
2: Le, sisagi aku cita lo piknik.
3: Nggih, Mbah, atus atos. Lah benjang nite opo to, Mbah?
2: Anu, bis wisata le.
3: Niku eta sarsarate lo, Mbah, bis pariwisata niku.
4: Sebelum pemberangkatan, berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Madiun untuk pemeriksaan dokumen perizinan serta pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan bus pariwisata yang akan digunakan. Menolak bus pariwisata yang akan digunakan apabila tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan serta dokumen perizinan yang sah dan masih berlaku. Mengatur jadwal perjalanan wisata secara tertib dan tepat waktu. Memperhatikan waktu kerja dan istirahat pengemudi. Mari tingkatkan keselamatan penggunaan bus pariwisata.

0: Wesyo le, tak tinggal dise. Ngojo lali, aku disurati yo.
1: Walah mbah, piking ning sarangan sedina ora enak ya dadak nangis.
2: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Komputer yang kita kenal sekarang, yang bisa masuk ke dalam saku melalui ponsel pintar, sebenarnya punya perjalanan panjang. Ide awal tentang mesin hitung sudah ada sejak abad ke-19 ketika seorang ilmuwan Inggris bernama Charles Babbage merancang mesin analitik. Meskipun mesinnya belum sempat diwujudkan sepenuhnya, banyak orang yang menyebut Babbage sebagai bapak komputer. Perkembangan nyata dimulai pada abad ke-20. Pada tahun 1940-an, lahirlah komputer elektronik pertama bernama ENIAC di Amerika Serikat. Mesin ini sangat besar, beratnya mencapai puluhan ton, dan memakan satu ruangan penuh. ENIAC dipakai terutama untuk menghitung perhitungan militer pada masa Perang Dunia Kedua. Setelah itu, perkembangan komputer berjalan cepat. Awalnya, komputer menggunakan tabung vakum, kemudian digantikan oleh transistor pada tahun 1950-an. Transistor membuat komputer lebih kecil, lebih cepat, dan lebih hemat energi. Lalu pada tahun 1960-an, ditemukan sirkuit terpadu atau chip yang semakin memperkecil ukuran komputer. Dari sini, komputer tidak lagi hanya dimiliki oleh pemerintah atau universitas, tetapi mulai digunakan perusahaan-perusahaan besar. Revolusi komputer semakin terasa pada tahun 1970-an dan 1980-an ketika lahir komputer pribadi. Perusahaan seperti Apple dan IBM meluncurkan produk yang bisa digunakan di rumah maupun di kantor. Inilah awal mula masyarakat luas bisa mengakses teknologi komputer. Pada tahun 1990-an, komputer makin berkembang dengan hadirnya internet. Dunia seakan terhubung tanpa batas. Informasi yang dulu sulit dicari, kini bisa diakses dalam hitungan detik. Kehidupan manusia pun berubah drastis, mulai dari cara bekerja, belajar, hingga berkomunikasi. Revolusi komputer tidak berhenti di situ. Abad ke-21 menghadirkan revolusi digital yang ditandai dengan ponsel pintar, media sosial, dan komputasi awan. Kini kita bisa bekerja dari mana saja, menyimpan data di cloud, bahkan berinteraksi secara virtual melalui teknologi video call. Selain itu, perkembangan komputer melahirkan bidang baru seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence, robotika, hingga big data. Teknologi ini tidak hanya membantu pekerjaan manusia, tetapi juga memberikan tantangan baru tentang etika, privasi, dan masa depan pekerjaan. Dampak revolusi komputer terasa di hampir semua bidang. Di dunia medis, komputer membantu mendiagnosis penyakit. Di bidang pendidikan, komputer membuat pembelajaran jarak jauh menjadi mungkin. Bahkan dalam hiburan, kita bisa menikmati film, musik, dan game dengan kualitas yang semakin tinggi berkat teknologi komputer. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

Ah bu, ini uangnya kebanyakan. Ini kelebihan uangnya dan ini kembaliannya. Mulai dari nol ya pak. Sekarang sudah beres. Antara pemasukan dan pengeluaran sama. Berani jujur, hebat.

saling berbagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan sesama kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berkali-kali. Satu kebaikanmu hari ini bisa menjadi satu kebahagiaan untuk orang lain. Mari ulurkan tanganmu untuk selalu membantu dan berbagi, karena hidup ini bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana kita berbagi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri.

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Pompei. Pompei adalah kota Romawi kuno yang terletak di dekat Teluk Napoli, Italia. Pada masanya, Pompei adalah kota makmur dengan penduduk puluhan ribu jiwa. Jalan-jalannya dipenuhi rumah indah, teater, kuil, dan pasar. Kehidupan di kota ini menggambarkan kejayaan peradaban Romawi sekitar 2000 tahun lalu. Namun pada tanggal 24 Agustus tahun 79 Masehi, segalanya berubah. Gunung Vesuvius yang berdiri megah di dekat kota tiba-tiba meletus dengan dahsyat. Letusan ini memuntahkan abu, gas panas, dan lahar yang melanda Pompei. Dalam hitungan jam, kota itu terkubur di bawah lapisan abu vulkanik setebal beberapa meter. Ribuan penduduk tidak sempat menyelamatkan diri dan meninggal seketika. Yang mengejutkan, lapisan abu tersebut justru membuat Pompei terawetkan. Bangunan, lukisan dinding, bahkan jasad manusia yang membatu tetap bertahan selama berabad-abad. Pompei seolah membeku dalam waktu, memberi kita gambaran langsung tentang kehidupan sehari-hari masyarakat Romawi kuno. Pompei baru ditemukan kembali pada abad ke-18 ketika para arkeolog mulai melakukan penggalian. Mereka menemukan jalan-jalan batu, rumah dengan mozaik indah, amphitheater, dan grafiti yang ditulis di dinding. Semua itu menunjukkan sisi lain kehidupan manusia kuno, mulai dari seni, politik, hingga kehidupan sosialnya. Salah satu penemuan yang paling menggetarkan adalah jasad-jasad penduduk yang membatu dalam posisi terakhir mereka. Ada yang sedang berlari, ada yang berpelukan, bahkan ada yang terlihat tertidur. Hari ini, Pompei menjadi salah satu situs purbakala paling terkenal di dunia dan diakui UNESCO.

UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Jutaan wisatawan datang setiap tahun untuk melihat langsung kota yang terkubur ini. Berjalan di antara reruntuhan Pompei seakan membawa kita kembali ke masa lalu, menyaksikan bagaimana orang-orang hidup dan bagaimana sebuah tragedi bisa mengubah segalanya. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

93.4 FM Radio Suara Madiun. Kembali ya untuk siapa semuanya. Kita masih di program acara kami di Dandut Asik Suara Madiun. Dan saat ini kita sudah di pukul 12 lebihnya 12 menit. Nah, kalaupun sahabat pernah mengalami hal yang sama sebatas teman, aduh, kadung. Kadung sayang, kadung tentean, kadung kita iki swimmen tapi ternyata kita hanya sebatas teman. Ah, iki jan. Ya, mungkin juga sahabat pernah merasakan ya, tiap hari SMS, tiap hari memberikan perhatian, tapi kadang itu ya namanya perhatian, canda, ini sering kita lakukan juga ya, tapi saat ditanya sebenarnya awedeki piye, sebenarnya kita tuh seperti apa, kita bagaimana, jawabannya selalu menggantung, kita berteman saja. Saya tak tertawa dulu ya. Nah, kalau pun sahabat punya satu apa ya, satu posisi seperti ini, ya sudahlah, bagaimana lagi ya. Jadi boleh dikatakan hubungan seperti ini disebut dengan yang namanya sebatas friendly ya, tadi seperti satu lagu tadi ya. Nah, ini terlihat dekat, saling peduli, bahkan mulai saling menjadi tempat bercerita ya, berkeluh kesah juga, curhat, nah kalau bahasa sekarang ya. Tapi semuanya itu berhenti di satu batas yang tidak pernah benar-benar dijelaskan. Mungkin memang ada yang nyaman menjalani hubungan seperti ini tanpa status ya, tapi tidak sedikit juga yang akhirnya terluka karena diam-diam berharap lebih, sementara yang orang yang diharapkan ini menganggap semuanya hanyalah sebatas teman saja ya. Dan lagu ini tadi mengajak kita untuk melihat sisi lain dari sebuah hubungan yang tidak memiliki kepastian, sahabat ya. Tentang seorang yang terus memberikan perhatian tetapi belum tentu memiliki tempat istimewa di hati orang yang ia sukai. Kalaupun memang hanya ingin berteman, sampaikan dengan jujur. Kalaupun memang punya perasaan, jangan takut untuk mengungkapkannya. Tapi karena yang paling melelahkan ini bukan ditolak, melainkan terus bertahan dalam hubungan yang arahnya tidak pernah bisa dijelaskan. Buat sahabat yang mungkin pernah atau bahkan sedang berada di posisi seperti ini, semoga lagu tadi yang berjudul Sebatas Friendly ini bisa mewakili apa yang selama ini untuk sulit diungkapkan ya. Jadi inilah satu persembahan kita yang kita hadirkan untuk siang hari ini. Buat sahabat yang merasakan atau juga yang saat ini menjalani hal yang sama, semoga tetap sehat, kuat juga, dan tentunya akhirnya mendapatkan seperti yang diharapkan oleh orang itu tadi. Kembali sahabat, kita masih di program acara kami di Dandut Asik Suara Madiun. Tempatnya orang goyang hati, tempatnya orang goyang pikiran, dan tempat orang goyang badan ya. Tentunya masih di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Dan silakan untuk sahabat yang mau hadir atau juga mau salam-salam, masih kita tunggu kebersamaannya di nomor teleponnya di 081-556-451-817. Baik, saya akan salam-salam dulu untuk siang hari ini. Ini biasanya kalau pendengar malam hari ini beralih ke dandut, mungkin juga tidak banyak ya yang mendengarkan. Tapi saya yakin ada beberapa yang kalau malam hari itu biasanya dengan saya dulu ya, di Lala Popi, Ngoda Gadot, ataupun juga di ini, di mana, di KDMK ya. Ada Bu Gili satu siang, ada juga Bu Mama, siapa lagi ya, Mbak Wulan juga selamat siang, ada Mbak Valentin juga selamat siang, ada siapa lagi ya, ada Bu Sukasiati juga selamat siang, ada Octavia juga selamat siang, ada juga siapa ya, lupa saya. Ya, semua saja. Oh, Mama Winda, apa kabar Mama Winda? Lama enggak dengar suaranya Mama Winda ini. Ya, coba nanti Mama Winda ini kalau mau telepon atau juga mau WA bisa ya. Ya, nanti akan saya temani terus untuk siang hari ini. Ya, semoga semua sehat, semuanya juga semangat, juga semua diberkati untuk siang hari ini, dan harapan-harapan atau cita-cita yang diharapkan bisa terwujud untuk siang hari ini. Kembali sahabat, lagu-lagu dandut akan saya hadirkan lagi. Oh ya, dan juga satu lagi ya, ada Mbak Niken, Mbak Sri juga yang ada di Joglo Palerman. Tetap semangat ya, laris manis Tanjung Kipul, dagangannya habis uangnya kepada kumpul. Ada juga Teh Lilis, apa kabar ya siang hari ini. Ada juga Tante Mami juga selamat siang semuanya. Ada Bu Is juga di Daerah Sutomo juga selamat siang semuanya.
ada juga siapa lagi ya, saya masih ingat siapa lagi nama-namanya ya. Oh ini mas siapa yang di barat ya, siapa yang di, oh pokoknya yang ada di barat yang suka ini ya, suka WA juga. Selamat siang semuanya, ada Mas Tio juga di Magelang, selamat siang semuanya ya. Dan tentunya siang hari ini masih kita temani semuanya untuk aktivitas kita siang hari ini, entah itu masak, entah itu lagi mau makan, entah itu yang ada di jalan, entah itu lagi di sekolah juga boleh, atau juga yang lagi istirahat ya. Kalau di pemerintah Kota Madin saat ini jam 12 sampai jam 1 nanti istirahat ya. Nanti bisa kembali lagi aktivitasnya jam 1 siang ya. Semoga istirahat juga lancar, bisa semangat lagi dan bisa menyelesaikan tugas-tugas untuk hari Rabu 29 Juli 2026. Kembali sahabat, kita akan hadirkan lagi lagu-lagu Dangdut Asih Suara Madiun yang tentunya menjadi koleksi dari Radio Suara Madiun juga lagu-lagunya. Dan kita akan akhiri program acara kami sampai jam 1 siang nanti. Dan sekali lagi buat sahabat yang mau hadir atau juga mau salam-salam, masih kita tunggu kebersamaannya di nomor teleponnya di 081 556 451 817.

0: Pandemi yang berkepanjangan membawa dampak di berbagai sektor. Salah satunya adalah pengangguran. Dalam upaya menangani pengangguran, peran pemerintah Kota Madiun sangat dibutuhkan. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun mempunyai aplikasi Sijaker untuk para pencari kerja. Masyarakat atau pencari kerja dapat mengakses aplikasi Sijaker melalui link sijaker.madiunkota.go.id dengan cara masuk dan daftarkan diri Anda untuk memiliki akun. Silakan lengkapi seluruh persyaratan yang dibutuhkan dan pencari kerja akan langsung mendapatkan informasi lowongan pekerjaan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau informasi terkait ketenaga kerjaan. Sahabat bisa datang ke Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun, Jalan Bolodewo, nomor 8 Kota Madiun, atau bisa menghubungi admin Sijaker di nomor 0812-3498-7879. Segera daftarkan diri Anda pada aplikasi Sijaker, sistem pencari kerja yang secara langsung dapat mempertemukan antara pekerja dan pemberi kerja. Mau cari kerja? Cukup dari rumah saja dengan akses sijaker.madiunkota.go.id.
1: Mau cari kerja? Cukup dari rumah saja dengan akses sijaker.madiunkota.go.id.

0: ikan gabus nyangkut di jaring.
1: Cakep!
0: Cegah diabetes itu penting. Sahabat, diabetes mellitus adalah penyakit yang dapat menyebabkan kematian tertinggi setelah stroke dan jantung. Oleh karena itu, ikuti 6 langkah sehat mencegah diabetes mellitus. Seperti, berhenti merokok, melakukan aktivitas fisik, mempertahankan berat badan ideal, mengonsumsi makanan yang sehat, rutin periksa gula darah, dan mengelola stres. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mari disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala diabetes mellitus.
2: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Bumi yang kita pijak ternyata bukan hanya sebongkah batu raksasa. Ia tersusun atas beberapa lapisan yang berbeda sifat, ketebalan, dan komposisinya. Secara umum, bumi terdiri atas kerak, selimut atau mantel, dan inti. Lapisan paling luar adalah kerak bumi. Inilah tempat kita hidup, di mana ada dataran, lautan, gunung, dan semua ekosistem. Tebal kerak bumi relatif tipis, sekitar 5-70 km. Kerak dibagi menjadi dua jenis, kerak samudra yang tipis namun padat, dan kerak benua yang lebih tebal tapi kurang padat. Kerak bumi tersusun terutama dari batuan beku, sedimen, dan metamorf, seperti granit di daratan dan basalt di dasar laut. Di bawah kerak terdapat lapisan mantel atau selimut bumi. Lapisan ini memiliki ketebalan sekitar 2.900 km, tersusun dari mineral silikat yang kaya akan besi dan magnesium. Mantel terbagi menjadi mantel atas dan mantel bawah. Bagian atasnya bersifat plastis, memungkinkan lempeng tektonik di atasnya bergerak. Pergerakan inilah yang memicu gempa bumi, pembentukan gunung, dan aktivitas vulkanik. Lebih dalam lagi, kita sampai pada inti bumi. Inti dibagi menjadi dua, inti luar dan inti dalam. Inti luar memiliki ketebalan sekitar 2.200 km, tersusun dari besi dan nikel dalam keadaan cair. Pergerakan logam cair di inti luar menciptakan medan magnet bumi yang melindungi kita dari radiasi berbahaya matahari. Sementara itu, inti dalam adalah bola padat dengan radius sekitar 1.220 km, juga terdiri dari besi dan nikel, namun berada dalam tekanan dan suhu yang sangat tinggi, bahkan melebihi permukaan matahari mencapai lebih 5.000 derajat Celcius. Menariknya, ilmu pengetahuan tentang lapisan bumi tidak diperoleh dari menggali secara langsung. Para ilmuwan mempelajarinya melalui analisis gelombang seismik dari gempa bumi. Gelombang ini merambat berbeda di setiap lapisan, sehingga memberi petunjuk tentang struktur dan sifat material di dalam bumi. Lapisan-lapisan ini bekerja bersama membentuk planet yang dinamis. Kerak bumi menjadi tempat kehidupan berkembang. Mantel menggerakkan lempeng tektonik yang membentuk pegunungan dan samudra. Inti bumi menghasilkan medan magnet yang menjaga atmosfer tetap utuh. Tanpa kombinasi ini, bumi mungkin tak akan menjadi rumah yang layak huni. Itulah sahabat, gambaran singkat tentang lapisan pembentuk bumi dari kerak hingga inti terdalam yang masing-masing punya peran penting menjaga kehidupan di planet kita. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

93 FM BPL Radio Suara Madiun pecah 1000 sahabat. Ini lagu bercerita tentang seseorang yang hatinya hancur berkeping-keping karena cinta yang tidak berjalan sesuai dengan harapan. Rasa kecewa, kehilangan, dan luka bercampur menjadi satu. Dan tetap hidup, tetap harus terus berjalan ya. Nah kalau sahabat punya satu cerita seperti ini tadi ya, ada yang bilang yang namanya patah hati itu bukan soal putusnya hubungan, tapi tentang harapan yang perlahan itu hancur ya. Padahal kita sudah menaruh rasa begitu dalam banget. Dan kadang kita juga sudah berusaha menjaganya, bertahan, bahkan mengalah demi seseorang. Namun pada akhirnya tidak semua perjuangan berakhir seperti yang kita inginkan. Ada kalanya hati yang sudah kita rawat ini dengan baik justru harus menerima kenyataan yang sangat menyakitkan. Ya, dan baik sahabat, tentunya siang hari ini kalau pun sahabat punya perasaan yang sama disampaikan oleh lagu Pecah Seribu tadi, lagu ini semoga tetap tabah dan semangat menghadapi kenyataan ya. Dan tentunya semoga hari ke depan bisa tumbuh rasa hilang itu dan akhirnya kita bisa mendapatkan seperti apa yang kita harapkan ya. Dan semoga kita bisa kuat menjalani semuanya itu. Dan juga buat mungkin yang saat ini sedang berusaha mengikhlaskan seseorang atau justru sedang ditinggalkan gitu ya, semoga semua lagu ini yang penuh dengan perasaan ini menjadi teman baik kita di siang hari ini untuk bisa menghibur ataupun juga menerima kenyataan yang sudah ada di depan mata kita. Ya baik sahabat, kembali untuk sahabat semuanya. Saat ini kita sudah di pukul 29 lebihnya 7, oh maaf, lebihnya 12 lebihnya 46 menit maksudnya ya. Dan mungkin kalau sahabat punya satu rencana siang hari ini, semoga belum terlambat ya, dan semoga lancar juga rencana dan juga harapannya. Dan kalau mengingat masalah hari jadi Kota Madiun, ini belum berakhir sahabat ya, masih ada beberapa informasi atau juga event-event yang tentunya akan hadir untuk Anda semuanya. Dan kemarin sudah dilakukan 3 agenda besar yang digelar di Kota Madiun pada akhir pekan yang lalu. Dan ini berhasil menarik puluhan ribu pengunjung sekaligus menggerakkan roda perekonomian yang ada di daerah Kota Madiun. Sedikitnya ada 30 ribu orang ini memadati rangkaian kegiatan, ada tiga itu ya, ada Padang Beranang, Play Music Festival, dan kejuaraan Aduwani WMA. Dan PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan antusiasme masyarakat ini terlihat di seluruh lokasi penyelenggaraan, mulai dari alun-alun, ada Pahlawan Sea Center atau PSC, Balai Kota hingga Stadion Wilis. Dan menurutnya diperkirakan dihadiri lebih dari 10 ribu pengunjung. Dan tingginya jumlah pengunjung ini tidak hanya berasal dari warga Kota Madiun saja. Selama 3 hari ini sekitar 120 bis pariwisata tercatat membawa rombongan wisatawan dari berbagai daerah. Jumlahnya tersebut belum termasuk pengunjung yang datang menggunakan kendaraan pribadi. Dan ramainya pengunjung ini memberikan dampak positif bagi pelaku usaha lokal, pedagang di kawasan PSC, pedagang kaki lima di alun-alun, hingga pelaku usaha di sekitar Stadion Wilis merasakan peningkatan penjualan selama rangkaian acara berlangsung. Bahkan banyak pedagang yang mengaku dagangannya habis terjual sebelum acara selesai. Dan tentunya tingginya aktivitas ini menghasilkan nilai transaksi yang sangat luar biasa di Kota Madiun. Dan tentunya ini hal-hal yang sangat kita harapkan ya, para pengunjung dan juga UMKM juga semuanya bisa menikmati. Dan gelaran-gelaran ini nantinya juga bisa mendapatkan apa ya, boleh dikatakan menjadikan Kota Madiun semakin maju mendunia. Kembali sahabat, kita masih di program acara kami di DASM. Oh ya, kita harus segera pamit ya. Kita masih punya waktu 10 menit ke depan untuk menghabiskan program acara kami. Dan tentunya sekali lagi saya juga ucapkan terima kasih untuk sahabat yang sudah mendengarkan program acara kami dari jam 11 sampai jam 1 siang ini nanti. Dan nanti ada Sud Morris di belakang saya yang akan temani semuanya sampai jam 3 sore. Dan nanti juga ada dialog yang bisa dinikmati di pukul 3:30 sore ya, ada dari DPTSP yang tentunya
sahabat ini bisa kalaupun melakukan usaha, izin itu seperti apa, nanti akan hadir narasumber yang tentunya sudah berkompeten di Radio Suara Madiun. Ya baik sahabat, tidak lupa juga saya juga ucapkan terima kasih untuk sahabat yang sudah mendengarkan program acara kami tadi ya. Dan tentunya sekali lagi tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa tetap selalu hadir atau juga mendengarkan program acara kami di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Saya O harus undur diri dulu, selamat malam lagi. Selamat siang semuanya, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

kisah teman saya berniat baik untuk meminang kekasihnya dibatasi oleh orang tua. Sayang.

0: News.
1: Flash News.
0: Flash News.
2: Sahabat Suramadion, Kementerian Sosial menggandeng Indonesia Corruption Watch atau ICW untuk bekerjasama mencegah korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa, terutama dalam program Sekolah Rakyat. Dikutip dari Media Kompas, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, Menteri Sosial menyampaikan bahwa ICW memberikan banyak masukan berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Gus Ipul meyakini tidak akan terjadi tindak korupsi dalam program Sekolah Rakyat.
0: Telah menyimak Flash News di 93 FM LPPL.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

Oke, 90.3 FM LPPL Radio Saramadion. Oke, Saramadion, selamat siang. Ketemu lagi di acara Sulte Morris di kesempatan hari Rabu tanggal 29 Juli 2026. Dan tentunya juga seperti biasa selama 2 jam ke depan kita temani kebersamaan kita dengan lagu-lagu manca lama. Dan tentunya juga beberapa informasi hadir menemani kebersamaan kita hingga tepat tuntas di jam 3 sore. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93 FM LPPL Radio Saramadion. Semakin hari semakin padat informasi.

0: sayur, lampu mati, wes tak gua ning kene wae. Padha wae to, sing penting sampah. Mbah. Pripun to, Mbah? Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
1: Oh, notal ya.
0: Mek, sampah sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, iku masuk golongan apa ya, Le?
2: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
0: Nek, botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium, iku masuk golongan apa ya, Le?
2: Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
0: Nek, baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cat, oli bekas, kuwi masuk golongan apa ya, Le?
2: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mengandung zat berbahaya sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
3: Le, aku tak kenal, Le. Nek, mantanku golongan anorganik apa berbahaya ya, Le?
4: Iki jane piye ya? Masa kelambine abang ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral.
2: Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

0: Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.
1: Suara Madiun.

93 FM LPPL Radio Suramadiun. Dan sekarang berlanjut di kebersamaan kita di Sweet Morris siang jelang sore hari ini ya, di mana tadi seperti saya sampaikan bahwa di kebersamaan kita di Sweet Morris tentunya juga seperti biasa kembali kita akan hadirkan lagu-lagu manca lama ya, yang juga tentunya dapat membangkitkan kenangan Anda di masa lalu. Dan juga mungkin sahabat Radio yang juga mempunyai kenangan lagu-lagu oldies manca juga dapat request lagu, silahkan kita tunggu bersamanya hingga tepat nutas nanti di jam 3 sore. Turning on the light. Dan tentunya juga selamat siang juga buat sahabat siang hari juga lagi bersedia di rumah ataupun juga lagi beraktivitas di mana saja berada ya. Kita teman kebersamaan kita di kesempatan saat ini tentunya juga dengan lagu-lagu manca dan beberapa informasi yang tentunya juga kembali kita akan hadirkan untuk menemani aktivitas siang hari ini. Di mana sahabat Radio terkait dengan program kampanye pilah sampah dari rumah saat ini juga terus digaungkan oleh pemerintah Kota Madiun. Dan rencana terkait dengan launching program tersebut yang juga akan ditandai dengan Festival Madiun Hijau yang dijadwalkan nanti pada tanggal 31 Juni. Juli. Maksud saya 31 Juli dan di sana saat ini juga berbagai persiapan pun juga terus dilakukan, salah satunya yaitu rapat koordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait yang juga dipimpin langsung oleh PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun. Dan adapun untuk rakor tersebut juga berlangsung di ruang 13 Sekda Kota Madiun pada Senin kemarin ya. Bahkan sepesan dalam kegiatan tersebut, PLT Wali Kota juga menyampaikan bahwa pemerintah kota akan membuat acara Festival Madiun Hijau yang di dalamnya ada kampanye pencanangan pilah sampah dari rumah. Dan sebenarnya di mana rakor tersebut juga dirasa perlu mengingat bahwa kegiatan bakal melibatkan ribuan orang, yaitu seluruh ketua RT dan RW di Kota Madiun, LPMK, Karang Taruna, petugas penarik gerobak sampah, penyapu jalan, hingga pendekar hijau yang saat ini juga beberapa waktu lalu telah dibentuk. Bahkan tidak hanya sekedar kampanye pencanangan pilah sampah dari rumah tersebut, juga dalam kegiatan bakal dihadirkan berbagai hiburan mulai dari tarian proklim dan juga beberapa dari beberapa kelurahan, tarian tarik bank sampah, permainan fashion show, hingga pemutaran video edukasi. Bahkan sahabat Radio melihat kegiatan tersebut juga tidak hanya itu, untuk pemilihan juga berdasar pada value atau nilai jual. Yang tentunya nantinya sampah yang masih memiliki value juga akan dimanfaatkan kembali atau dijual dengan harapan hanya sampah yang benar-benar tidak dimanfaatkan lagi yang masuk ke TPS ataupun TPA. Jadi dengan begitu value sampah yang masuk ke TPA juga bisa berkurang drastis. Bahkan pemerintah Kota Madiun juga menargetkan ada penurunan sampah yang masuk ke TPA sampai dengan 30% melalui program ini. Bahkan sahabat Radio tentunya juga tidak hanya itu, pemerintah Kota Madiun dalam hal ini juga melalui Dinas Lingkungan Hidup juga bakal terus memberikan pendampingnya. Di mana
untuk petugas secara terjadwal juga akan turun ke masyarakat dengan harapan bahwa program tersebut bisa berjalan optimal. Dan dalam kegiatan tersebut nantinya petugas juga akan mendampingi. Jadi jika tidak sekedar lalu selesai, tapi juga berharap program tersebut benar-benar berjalan optimal. Dan sebenarnya dimana tadi program pemerintah kota terkait dengan pilah sampah dari rumah, di mana dalam kegiatan tersebut juga akan berlangsung untuk Festival Madunijo, akan dijadwalkan tanggal 31 Juli dan nantinya juga di dalamnya terdapat kampanye pencanangan pilah sampah dari rumah. Dan kita berharap sahabat-sahabat hadirin tentunya program tersebut juga dapat berjalan dengan optimal ya. Dengan berjalannya program tersebut diharapkan yang masuk ke TPA ataupun juga TPS nantinya juga sudah bebas dari katakan yang layak jual ya. Jadi dalam hal tersebut juga tentunya sampah-sampah yang juga masih layak untuk dijual akan kembali jual. Dan selanjutnya masih di kebersamaan kita di Sweet Morris siang hari ini, tentunya juga masih kita tunggu kebersamaannya buat sahabat-sahabat yang akan bergabung untuk rekas lagu. Silakan kita tunggu hingga tepat tuntas nanti di jam 3 sore. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93 FM LPPL Radio. Selamat hari, semakin hari semakin padat informasi.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 29 Juli? Beberapa di antaranya adalah 29 Juli diperingati sebagai Hari Konservasi Harimau. Hari Harimau Sedunia adalah perayaan tahunan untuk meningkatkan kepedulian terhadap usaha konservasi harimau. Dirayakan setiap tanggal 29 Juli, pertama kalinya digagas di St. Petersburg Tiger Summit pada tahun 2010. Tujuan dari perayaan ini adalah untuk mempromosikan sistem global untuk melindungi habitat alami harimau dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu konservasi harimau. Kemudian 29 Juli 1941, Gunawan Muhammad lahir. Sastrawan Indonesia Gunawan Muhammad lahir di Batang, Jawa Tengah 29 Juli 1941. Selain seorang sastrawan, ia juga merupakan salah seorang pendiri majalah Tempo. Kurang lebih 30 tahun menekuni dunia pers, Gunawan menghasilkan berbagai karya yang sudah diterbitkan, diantaranya Kumpulan Puisi dalam Parikesit tahun 1969 dan Interlude pada tahun 1971. Selanjutnya, 29 Juli 1947, serangan udara pertama TNI Angkatan Udara terhadap markas Belanda. Tepat pada tanggal 29 Juli 1947, sekitar pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara atau TNI AU melancarkan serangan udara untuk pertama kalinya dalam Perang Resolusi Kemerdekaan. Target serangan yakni menghancurkan markas tentara Belanda yang berada di Semarang, Salatiga, dan Ambarawa. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara berhasil melakukan pengeboman di tiga kota tersebut. Atas pengeboman itu, Indonesia memperoleh kemenangan strategis. Kendati demikian, Belanda tidak terpengaruh atas serangan tersebut. Kemudian, 29 Juli 1958, berdirinya Lembaga Non-Militer NASA. Berdirinya Lembaga Non-Militer NASA tepat pada tanggal 29 Juli 1958. Presiden Amerika Serikat Dwight D. Eisenhower mengesahkan National Aeronautic and Space menandai berdirinya Lembaga Non-Militer NASA.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Nomor antrian 12.
1: Weh, aku ki si maju.
2: Lho aku sik, Pak.
1: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu ada keperluan ki, Mbak.
2: Aku sik.
1: Anakku selak nangis ki lho.
2: Lho anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
1: Wes salah, wes pokoke aku dhisik, aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.

0: Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.
1: Iki jane piye ya? Masak kelambine abang, ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone, tak upload ben viral.
0: Direkam, diupload, biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

0: 93 FM LPPR Radio Soromadio. Oke, sahabat Radio, berlanjut di kebersamaan kita di Sweet Morris siang jelang sore hari ini ya. Di mana sahabat Radio saat ini info itu menunjukkan jam 1 lebihnya 49 menit ya. Dan juga kembali di kesempatan siang hari ini juga kita hadirkan informasi lainnya. Ini juga masih terkait dengan beberapa kegiatan yang ada dari Kota Madiun. Dan juga kembali saat ini pemerintah Kota Madiun juga lagi mengenjot regenerasi atlet. Di mana salah satunya juga melalui kejuaraan kota atau kejurkot bulu tangkis PBSI Kota Madiun untuk tahun 2026. Adapun kejuaraan yang juga tentunya digelar untuk dapat memeriahkan hari jadi Kota Madiun yang ke-108 juga telah resmi dibuka oleh PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun di Gor Bulu Tangkis Kompleks Stadion Wilis pada Senin lalu. Adapun ajang yang juga diikuti oleh 307 atlet dari berbagai kelompok usia dan kategori, tentunya hal ini juga menjadi wujud komitmen pemerintah Kota Madiun dalam mendukung pembinaan olahraga prestasi sekaligus juga mencetak bibit-bibit atlet bulu tangkis berprestasi. Bahkan sahabat Radio, dalam sambutannya kemarin, PLT Wali Kota juga mengapresiasi konsistensi PBSI Kota Madiun yang terus menghadirkan kompetisi sebagai ruang bagi atlet muda untuk dapat mengasah kemampuan. Bahkan menurutnya bahwa kejuaraan kota tersebut juga bukan sekedar ajang memperebutkan gelar juara, tetapi hal ini juga menjadi langkah awal lahirnya atlet-atlet yang mampu membawa nama Kota Madiun hingga tingkat nasional. Bahkan seperti Madiun, penegasan pemerintah Kota Madiun terkait dengan komitmen memberikan dukungan penuh terhadap pembinaan seluruh cabang olahraga, bahkan salah satunya dengan menyediakan fasilitas olahraga milik pemerintah kota secara gratis bagi cabang olahraga yang menggelar pembinaan maupun juga kejuaraan. Jadi dalam hal ini pembinaan atlet juga tidak hanya berjalan sendiri, melainkan juga membutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, KONI dan pengurus cabang olahraga agar proses regenerasi atlet berlangsung berkelanjutan. Bahkan dalam hal ini PLT Wali Kota juga menargetkan Kota Madiun juga dapat menggelar kejuaraan bulu tangkis berskala nasional dalam beberapa tahun ke depan tentunya. Dan juga menurutnya untuk kehadiran kejuaraan nasional tidak hanya menjadi motivasi para atlet lokal, tapi juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi melalui kejuaraan atlet dan masyarakat dari luar daerah. Dan pada prinsipnya di mana ajang yang juga diikuti oleh 307 atlet tersebut dari berbagai kelompok usia dan kategori, hal ini juga menjadi wujud komitmen pemerintah Kota Madiun dalam mendukung pembinaan olahraga prestasi sekaligus juga mencetak bibit-bibit atlet bulu tangkis berprestasi.
1: Kak, saya gelembung toh le, digawe apa-apa tenan. Iki nyapa ya?
2: Iku jenenge berat badane jenengan berlebihan, Mbah. Utawa obesitas.
3: Benar, berat badan yang berlebih juga memiliki berbagai macam resiko bahaya serta dampak yang kurang baik bagi tubuh, seperti dapat menyebabkan penyakit jantung dan stroke, diabetes, kanker, asma, tekanan darah tinggi, dan masih banyak lagi. Jadi untuk cara pencegahan obesitas, misalnya dengan mengatur pola makan sehat dan juga bergizi, dengan mengkonsumsi makanan sesuai dengan kebutuhan tubuh, tidak mengonsumsi gula, garam, lemak berlebih, perbanyak konsumsi buah dan sayur, melakukan aktivitas fisik atau latihan fisik, tidak mengkonsumsi alkohol dan rokok, jaga berat badan ideal, jika indeks dari massa tubuh melebihi angka 27, maka segera konsultasikan ke dokter.
1: Ayo, pada jaga kesehatan, serta menjaga kesehatan tubuh kita. Indonesia sehat, Indonesia tumbuh. Oh, nah yole!

Satu hal yang membuat kita terus berdiri tegak adalah semangat persatuan dan kesatuan. Patriotisme bukan hanya soal kata-kata, tapi tentang tindakan nyata. Mencintai negeri ini berarti menghormati perbedaan, saling merangkul, dan menjaga tanah air ini tetap damai. Karena kita adalah satu bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, kita adalah Indonesia. Ayo, terus jaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Bangunlah Indonesia dengan semangat kebersamaan untuk masa depan yang lebih baik. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Untuk Indonesia, untuk kita semua, bersatu kita maju.

Sahabat, Sarah Madiun Amerika Serikat kembali menjatuhkan sanksi terhadap sektor energi Iran dengan mencabut izin ekspor minyak. Langkah tegas ini diambil sebagai respons atas rentetan serangan terhadap kapal tanker minyak dan gas alam cair atau LNG di Selat Hormuz yang diduga kuat melibatkan Teheran. Dikutip dari media CNN Indonesia, Departemen Keuangan AS memutuskan untuk memangkas periode pelonggaran sanksi yang awalnya berlaku hingga 21 Agustus menjadi hanya sampai 17 Juli mendatang. Keputusan ini mendadak langsung memicu gejolak di pasar global yang menyebabkan harga minyak dunia melonjak lebih dari 5%.

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Berdirinya Republik Cina. Tahun 1912 menjadi salah satu titik balik penting dalam sejarah Tiongkok. Setelah lebih dari 2000 tahun diperintah oleh sistem kekaisaran, negara itu resmi memasuki era baru dengan berdirinya Republik Cina. Peristiwa tersebut sekaligus mengakhiri kekuasaan dinasti Qing, dinasti terakhir yang memerintah Tiongkok sejak pertengahan abad ke-17. Perubahan itu tidak terjadi dalam waktu singkat. Menjelang akhir abad ke-19, dinasti Qing menghadapi berbagai persoalan, mulai dari kekalahan dalam sejumlah peperangan, campur tangan negara-negara asing, hingga krisis ekonomi dan sosial. Kondisi tersebut memicu munculnya berbagai gerakan yang menginginkan perubahan sistem pemerintahan. Salah satu tokoh yang berada di garis depan gerakan itu adalah Sun Yat-sen. Ia dikenal sebagai pemikir sekaligus revolusioner yang mendorong lahirnya pemerintahan republik. Melalui berbagai organisasi, Sun Yat-sen menyuarakan pentingnya meninggalkan sistem monarki dan membangun negara modern yang berlandaskan nasionalisme, demokrasi, serta kesejahteraan rakyat. Perubahan besar akhirnya terjadi setelah meletusnya Revolusi Xinhai pada tahun 1911. Revolusi tersebut mengguncang pemerintahan dinasti Qing hingga kaisar terakhir Puyi memutuskan turun tahta. Beberapa bulan kemudian, tepatnya pada 1 Januari 1912, Republik Cina resmi diproklamasikan dan Sun Yat-sen dilantik sebagai presiden sementara pertama. Lahirnya Republik Cina membuka babak baru dalam sistem pemerintahan Tiongkok. Konsep-konsep politik modern seperti konstitusi, lembaga perwakilan, dan pemerintahan sipil mulai diperkenalkan. Meski pada perjalanannya Republik masih menghadapi berbagai konflik politik dan perebutan kekuasaan, peristiwa tahun 1912 tetap dikenang sebagai awal berakhirnya era kekaisaran di Tiongkok. Atas perannya dalam memimpin gerakan revolusi dan mendorong berdirinya Republik Cina, Sun Yat-sen kemudian dikenal sebagai Bapak Bangsa. Pemikiran dan perjuangannya memberi pengaruh besar terhadap perkembangan politik Tiongkok pada abad ke-20 dan menjadi salah satu fondasi perubahan yang terjadi setelah runtuhnya sistem kerajaan. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: Hei, minggir. Minggir, Syek.
1: Lah, bapak elo sing salah. Kok iso elo aku sing diklakson? Karepe opo rek? Bagi pelanggar akan dijerat pasal 287 Undang-Undang 22 tahun 2009 setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf A atau marka jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf B dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Ayo, demi keselamatan stop melawan arus.
2: Rambu-rambu lalu lintas bukan hiasan jalan. Taatilah untuk keselamatan dan kenyamanan kita bersama.
3: Aku wis melakukan yang jalan bener kok jadi mbak tabak tondo.
4: Jika Anda mendengar bunyi dan lampu kuning berkedip, ini merupakan rambu lalu lintas yang bernama Pelikan Crossing. Berdasarkan peraturan Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009, bahwa fasilitas penyeberangan pejalan kaki seperti zebra cross, pelikan crossing, jembatan penyeberangan orang, dan terowongan penyeberangan orang berfungsi untuk pejalan kaki yang akan menyeberang. Rambu pelikan crossing ini dapat ditemui di Jalan Pahlawan dan Jalan Panglima Sudirman Kota Madiun. Mari ciptakan toleransi sesama pengguna jalan, patuhi rambu lalu lintas agar terciptanya kenyamanan dan ketentraman dalam berkendara, serta demi terwujudnya Kota Madiun yang nyaman dan damai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPR Radio Suara Madiun.
5: Apa yang sahabat lakukan jika mendengarkan suara ini?

0: Jalan terus. Berhenti.
1: Apabila sahabat melintas di Palawan Street Center, Kota Madiun, perhatikan bunyi tanda berhenti untuk para pengendara kendaraan bermotor. Beri kesempatan para penyeberang yang akan melintas di kawasan Palawan Religi Center. Mari, disiplin diri, patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk Kota Madiun yang luar biasa. Ayo, dolan ning Kutha Madiun.
2: Suara Madiun.
3: Tiga FM LPPL Radio Suara Madiun. Oke, Suara Madiun di mana Kota Madiun juga sudah masuk ke usia ke 108 ya. Dan kemarin juga ditandai dengan berbagai kegiatan dalam memperingati hari jadi Kota Madiun yang ke 108. Bahkan Suara Madiun beberapa waktu lalu juga telah dihadirkan 3 hari berturut-turut ya acara Abang Beranang. Dan tentunya hal tersebut juga merupakan teknologi terbaru ya, yang juga diikuti oleh berbagai kota, dan salah satunya juga hadir dari Kota Madiun. Dan sahabat ini dimana berbicara mengenai 5 prioritas pembangunan yang juga menjadi arah kebijakan pemerintah Kota Madiun di tahun anggaran 2027 nanti, tentunya juga kepastian tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan rancangan kebijakan umum anggaran atau KUA dan juga prioritas serta plafon anggaran sementara tahun anggaran 2027 antara pemerintah Kota Madiun dan DPRD Kota Madiun. Dan acara tersebut juga diadakan dalam rapat paripurna DPRD pada Rabu hari ini atau tepatnya 29 Juli. Dan dokumen tersebut juga menjadi landasan penyusunan APBD 2027 sekaligus juga acuan pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun depan. Dan dalam kesepakatan tersebut juga terdapat 5 prioritas pembangunan yang tentu juga menjadi fokus pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, transformasi tata kelola pemerintahan, penguatan lingkungan hidup, serta inovasi daerah. Bahkan Sobat Radun dalam sambutannya tadi PLT Wali Kota Madiun Bagus Panuntun juga menyampaikan bahwa penyusunan KUA PPAS tersebut juga merupakan tahapan strategis yang juga menghubungkan perencanaan pembangunan dengan penganggaran daerah. Jadi dalam hal ini penyusunan juga harus dilakukan secara efektif, efisien, disiplin anggaran dan juga berbasis kinerja agar setiap program mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Di mana Sobat Radiun, KUA dan PPAS tersebut juga merupakan dokumen strategis yang menjadi penghubung antara perencanaan pembangunan dengan penganggaran daerah. Jadi pada tahun anggaran 2027 nanti tentunya juga 5 prioritas pembangunan. Hal ini juga menjadi fokus utama yaitu penguatan ekonomi lokal yang inklusif dan juga berdaya saing. Di mana peningkatan kualitas sumber daya manusia dan juga produktivitas tenaga kerja, transformasi tata kelola pemerintahan digital yang bersih dan melayani, penguatan ketahanan sosial dan lingkungan hidup berkelanjutan. dan juga penguatan inovasi daerah dan kolaborasi publik. Di mana salah satu dari program tersebut, salah satu fokus utama untuk pelaksanaan pembangunan tahun ke depan adalah penyelesaian persoalan pengelolaan sampah, dan juga seluruh program pembangunan juga akan diarahkan berbasis lingkungan sebagai upaya untuk dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Bahkan sahabat-sahabat Madiun, selain itu pemerintah Kota Madiun juga akan menguatkan ekonomi yang inklusif melalui program pembangunan yang tentunya juga mampu membuka lebih lama ataupun dalam hal ini lebih banyak peluang usaha dan tentunya juga meningkatkan pendapatan masyarakat. Your laughter spill like a river. Di mana pembangunan ekonomi juga tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan daerah, tapi juga dari kesejahteraan masyarakat. From sadness clinging to... Jadi hal ini juga tidak kalah penting dari pendapatan daerah adalah meningkatnya pendapatan masyarakat. Karena itu juga pembangunan ataupun terkait dengan program pemerintah tentunya juga harus mampu membuka ruang ekonomi bagi warga. Dan seperti demikian tadi upaya-upaya yang dilakukan pemerintah, dan tentunya juga telah dilakukan kesepakatan, penandatangan kesepakatan ya, dilakukan oleh pemerintah Kota Madiun dengan DPRD Kota Madiun, yaitu terkait dengan 5 prioritas pembangunan yang akan menjadi fokus pemerintahan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, transformasi tata kelola pemerintahan, serta penguatan lingkungan hidup dan inovasi daerah. Dan sebelum menunjukkan tadi, kembali satu informasi hadir teman-teman kebersamaan kita di kesempatan siang jelang sore hari ini ya. Ini juga masih akan kita hadirkan satu informasi lainnya, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun, semakin hari semakin padat informasi.

0: Akhirnya selesai sudah tugasku. Kebun jadi bersih. Aku sudah capek dan lubang sampah sudah tidak cukup. Aku bakar saja daun-daun kering ini, terus makan siang dan tidur. Mana koreknya ya? Tadi, ini dia. Untung aku bawa korek.
1: Udaranya panas sekali ya, Bud. Yuk, kita berteduh dan duduk-duduk di kebun. Pasti sejuk dan nikmat. Anginnya kenceng banget. Hei, lihat, Bud. Bukannya itu sampah kebun Yutun. Apanya besar. Dan tuh, lihat daun-daun yang terbakar juga terbang semua. Wah, kebun jagung lagi. Lelah, jangan-jangan api itu. Kebakaran. Tolong, kebakaran.
2: Sen, iya iki Sen. Apinya kok semakin membesar. Terus lahan yang terbakar semakin meluas. Kebun Yutun dan kebun jagung ludes. Mana mungkin kita bisa memadamkan api dengan cepat. Sedangkan jarak sumur dan kebunnya jauh.
1: Sudah, kamu tenang. Banyak asap di sekitar lokasi kebakaran. Lebih baik kamu bantu mereka. Aku lapor dan telepon damkar ya.
3: Selamat siang, kantor Satpol PP Kota Madiun.
4: Ya. Di jalan apa? Baik, kami segera meluncur ke sana. Terima kasih atas laporannya.
3: Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar. Api tidak sampai merembet ke rumah warga yang lain. Jadi kita tunggu dulu ya sampai api benar-benar padam.
5: Berdasarkan Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja atau Satuan Polisi Pamong Praja, sejak tahun 2017, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja juga melakukan tugas dan fungsi menanggulangi kebakaran. Kebakaran dapat terjadi karena saat musim kemarau, kecerobohan atau kelalaian masyarakat, baik sengaja ataupun tidak. Ingat, panggilan terjadinya kebakaran, emergency call ke nomor 0351-482255. Kami siap 1x24 jam setiap hari, dan semua petugas selalu siap untuk berangkat ke lokasi kebakaran. Moto kami, pantang pulang sebelum padam.

0: É.
1: Pemberantasan sarang nyamuk atau PSN lakukan dengan 3M plus, menguras dan menyikat tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat semua tempat penyimpanan air, memanfaatkan limbah bekas yang bernilai ekonomis atau daur ulang. Selain itu bisa juga dilakukan dengan cara memelihara ikan pemakan jentik, menanam tanaman pengusir nyamuk, menjaga ruangan agar tidak gelap dan lembab, memakai lotion anti nyamuk, tidak menggantung pakaian di luar lemari, tidur menggunakan kelambu, pasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, memperbaiki saluran dan talang air yang tidak lancar, lapar sija di tempat yang sulit dikuras atau daerah sulit air, gotong royong membersihkan lingkungan setiap minggu, dan mengeringkan tempat lain yang dapat menampung air hujan. Mari kita cegah gigitan dan perkembangan nyamuk.
2: Wih, neng ini aku aman. Ora kepak-kepak terus bedino. Dikirane aku ulang tahun, padahal ora. Aku ki gebuki nyamuk.

93 FM LPPR Radio Saramadio. Dan seperti yang berlanjut di kebersamaan kita di Sweet Morris siang jelang sore hari ini ya, di mana sama-sama Dune, satu informasi penutup kebersamaan kita di siang hari ini juga kembali kita akan hadirkan. Setelah tadi juga terkait dengan penandatanganan KUA PPAS 2027 juga sudah ditandatangani ya. Dan sebenarnya kali ini juga terkait dengan pemerintah Kota Madiun yang juga terus memperkuat sinergi lintas instansi demi menghadirkan pelayanan publik yang semakin optimal. Di mana Sabah Radio berbicara mengenai hal tersebut, dalam hal ini juga ditegaskan Sekretaris Daerah Kota Madiun Suko Dwi Hendiarto yang juga saat menerima audiensi jajaran Pengadilan Agama Kota Madiun di Balai Kota Madiun pada Selasa kemarin. Adapun audiensi tersebut juga menjadi ajang silaturahmi sekaligus juga perkenalan struktur organisasi baru Pengadilan Agama Kota Madiun. Bahkan selain itu juga pertemuan tersebut juga membahas terkait dengan keberlanjutan sinergi yang juga selama ini terus terjalin antara Pengadilan Agama dengan pemerintah Kota Madiun, yang tentunya dalam hal ini khususnya melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Dinas Sosial dalam memberikan pelayanan agenda kepada masyarakat. Bahkan Sabah Radiun berbagai program kolaborasi juga telah berjalan, tentunya juga turut menjadi lahan evaluasi ataupun bahan evaluasi dan juga pembinaan agar ke depan untuk pelayanan publik dalam hal ini khususnya yang juga berkaitan dengan administrasi kependudukan dan layanan sipil pasca putusan pengadilan dapat semakin efektif tentunya, cepat dan mudah diakses oleh masyarakat. Dan sebelumnya demikian tadi terkait dengan beberapa informasi yang telah kita hadirkan menemani kebersamaan kita di siang hari ini. Dan tentunya juga terima kasih banyak tetap simak di 93 FM LPPL Radio Saramadi. Dan akhirnya dari Perintis Kemerdekaan, Benny Undoran dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore, selamat istirahat, tetap sehat, semangat, dan sampai jumpa.

setiap hari kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!

0: Kok ribet banget sih ngurus sana ngurus ini?
1: Apa sih? Kok pagi-pagi udah ribut?
0: Ini nih, mau ngurus izin usaha, tapi gak tahu syaratnya apa. Gimana ya?
1: Udah, gak usah bingung. Kan ada Halo Perizinan di 93 FM Suara Madiun. Ya, betul sekali. Program acara Halo Perizinan disiarkan di 93 FM LPPL Suara Madiun setiap hari Rabu, minggu kedua, pukul 3 sampai 4 sore. Program ini membahas tentang masalah perizinan, memberikan edukasi, tips and trick agar masyarakat lebih mudah memahami dan tidak ribet seputar perizinan. Mau tahu cara ngurus perizinan di Kota Pendekar? Dengerin aja Halo Perizinan di 93 FM Suara Madiun.

0: 93.9 FM LPPL Radio Suara Madiun, semakin hari semakin padat informasi. Halo, selamat sore sahabat Suara Madiun semuanya. Senang sekali saya Amanda bisa kembali hadir menjumpai Anda. Kali ini kita ketemu di program Halo Perizinan Radio Suara Madiun. Gimana kabarnya sahabat? Semoga tetap sehat, tetap semangat ya. Dan pastinya sore hari ini kita akan mengupas tuntas tema yang belum pernah kita sampaikan sebelumnya di sesi-sesi sebelumnya. Sahabat Suara Madiun semuanya juga bisa banget bergabung di kanal WhatsApp dan juga Instagram kami di @93FM Suara Madiun, atau Anda juga bisa langsung kirimkan pertanyaan di WhatsApp di 081-556-451-817. Baik, sore hari ini kita akan membahas tema yang cukup penting, apalagi untuk penyelenggara layanan kesehatan, yaitu mengenal perizinan berusaha rumah sakit menurut Permenkes nomor 6 tahun 2026. Nih, sahabat sore semuanya tentunya juga harus menyimak dari awal sampai akhir agar kita tahu nanti juga bisa berdiskusi bersama apa saja sih yang memang dicantumkan dalam Permenkes nomor 6 tahun 2026 tersebut. Kemudian juga untuk mengupasnya lebih dalam, bersama kita saat ini sore hari ini sudah hadir narasumber spesial Bapak Insinyur FX Iwan Dwisanto MSI, Koordinator Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan di DPMPTSP Kota Madiun. Kita sapa dulu Pak Iwan, selamat sore.
1: Selamat sore Amanda.
0: Gimana hari ini kabarnya Pak Iwan?
1: Sehat-sehat.
0: Sehat, semangat menyapa sahabat Suara Madiun ya Pak Iwan ya. Baik, luar biasa. Sore hari ini kita membahas tema yang juga spesial, cukup penting juga, dan pastinya juga belum pernah kita bahas di sesi-sesi sebelumnya ya, di kesempatan sebelumnya Pak Iwan, terkait perizinan berusaha rumah sakit. Kabarnya juga Permenkes nomor 6 tahun 2026 ini juga baru akan disosialisasikan begitu ya. Tentunya untuk sahabat sore semuanya ini merupakan jendela awal, langkah pertama juga. Dan kabar ini juga pastinya juga baru kita dengar hari ini. Dan ini pun juga menjadi apresiasi untuk kita semuanya bahwasanya kita dapat edukasi yang luar biasa di kesempatan sore hari ini. Baik, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui ya Pak Iwan ya, bahwasanya pendirian dan juga operasional rumah sakit itu punya standar tersendiri. Nah, untuk mengawali perjumpaan kita sore hari ini Pak Iwan, latar belakang tema kita hari ini seperti apa Pak Iwan? Silakan.
1: Jadi kita memilih tema ini karena memang ini adalah regulasi yang baru.
0: Okay.
1: Gitu ya. Jadi sebenarnya tahun ini kita sudah pernah membahas tentang perizinan berusaha rumah sakit.
0: Okay.
1: Tapi memang itu kita bahas karena ada Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, dan juga karena ada PP nomor 28 tahun 2025 yang kemudian pelaksanaannya itu ternyata dimulai di akhir tahun 2025 sampai dengan awal 2026 begitu ya.

0: waktu itu mungkin bisa dibuka lagi ya, file Bapak Ibu sekalian ya. Jadi 15 April kita sudah membahas, membahas perizinan rumah sakit. Kenapa kemudian hari ini kita membahas lagi? Karena terbit Permenkes nomor 6 tahun 2026 yang terbit di 12 Juni 2026. Jadi kami merasa bahwa ini juga penting untuk diketahui oleh masyarakat Kota Madiun seperti itu ya. Jadi dengan latar belakang diterbitkannya PMK nomor 6 tahun 2026 ini tentang rumah sakit begitu ya, pada dasarnya adalah untuk menyesuaikan pengaturan rumah sakit dengan perkembangan sistem kesehatan nasional atau SKN dan menyelaraskan dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan gitu ya. Jadi latar belakangnya ya diterbitkannya Permenkes ini memang banyak hal ya. Yang pertama adalah tentu saja menyesuaikan dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan gitu ya. Yang mengubah nanti banyak ketentuan mengenai penyelenggaraan rumah sakit, perizinannya, tata kelola dan mutu pelayanan. Tapi yang kita bahas pada hari ini adalah kita ambil dari segi perizinannya, begitu ya, karena karena untuk teknis rumah sakit itu adalah tanggung jawab dari dinas teknis. Kemudian ternyata sebelumnya itu banyak sekali regulasi-regulasi yang berhubungan dengan rumah sakit, begitu ya. Jadi Permenkes nomor 6 tahun 2026 ini adalah menyederhanakan regulasi rumah sakit dengan menggabungkan dan mencabut berbagai Permenkes serta keputusan menteri yang sebelumnya mengatur aspek-aspek rumah sakit secara terpisah. Sehingga pengaturannya melalui PMK nomor 6 ini nanti akan lebih terpadu. Dan tentu saja misi dari pemerintah tentunya adalah meningkatkan mutu dan keselamatan pasien melalui penguatan tata kelola rumah sakit, komite-komite di rumah sakit, sistem informasi dan juga pengawasan. Kemudian mendukung transformasi digital kesehatan termasuk penguatan informasi rumah sakit dan integrasi dengan ekosistem digital kesehatan nasional misalnya seperti Satu Sehat, kemudian MPPD dan sebagainya begitu ya, karena itu sudah ada, jadi linknya sudah siap seperti itu. Kemudian yang jelas itu adalah memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan rumah sakit ya, termasuk klasifikasinya, perizinannya bagaimana, penyelenggaraan pelayanan seperti apa, pembinaannya seperti apa, dalam satu regulasi atau aturan yang lengkap, komprehensif seperti itu ya. Jadi tidak lihat banyak peraturan begitu ya, yang ini ada di sana, yang ini ada di situ, seperti itu ya. Jadi Undang-Undang Permenkes nomor 6 tahun 2026 ini diharapkan menjadi rujukan utama bagi pengelolaan rumah sakit dan perizinan rumah sakit. Jadi sebagai bagian dari konsolidasi regulasi yang sudah saya sampaikan tadi dengan banyaknya regulasi tentang rumah sakit, jadi Permenkes nomor 6 tahun 2026 ini juga mencabut sejumlah peraturan lama ya, termasuk Permenkes nomor 3 tahun 2020 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit seperti itu.
1: Baik, jadi memang ini istilahnya karena sudah ada peraturan sebelumnya begitu ya, ini mempertegas lagi begitu ya Pak Iwan ya, melengkapi yang kurang
0: dan kemudian istilahnya menyatukan semuanya
1: baik.
0: Dengan sesuatu yang baru yang menjadi harapan pemerintah terhadap rumah sakit.
1: Baik, kalau di sesi sebelumnya kita hanya bahas Undang-Undang nomor 17 tahun 2023
0: ya, tentang kesehatan, itu kan kesehatan umum. Kemudian yang Permenkes nomor
1: 28
0: nomor yang 3 tahun 2020 itu hanya kelas rumah sakit dan perizinan rumah sakit, tapi tata kelola yang lain itu diatur oleh peraturan lainnya, sehingga terlalu banyak peraturannya seperti itu ya. Dan diharapkan dengan PMK nomor 6 tahun 2026 itu regulasi tentang rumah sakit terpusat di sini.
1: Baik, luar biasa. Kita makin jelas lagi ya terkait Permenkes nomor 6 tahun 2026. Nah, kalau kita sekarang bahas tentang perizinan rumah sakit menurut Permenkes nomor 6 tahun 2026 seperti apa Pak Iwan?
0: Ya, jadi dalam PMK nomor 6 tahun 2026 ini pengaturan mengenai perizinan rumah sakit itu menggantikan ketentuan sebelumnya ya di PMK nomor 3 tahun 2020. Jadi perizinan ini kemudian diselaraskan dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023 dan juga PP nomor 28 tahun 2024 tentang sistem perizinan berusaha berbasis resiko seperti itu ya. Jadi melalui SSRBA. Jadi pokok-pokok pengaturannya itu meliputi yang pertama, perizinan dilakukan melalui sistem OSS berbasis resiko tetap ya. Sehingga penyelenggara rumah sakit harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis sesuai tingkat resikonya. Jadi resiko rumah sakit ini adalah resiko tinggi seperti itu ya. Kemudian izin operasional rumah sakit diterbitkan setelah persyaratan dipenuhi, termasuk persyaratan bangunan, sarana prasarana, peralatan, sumber daya manusia kesehatannya, serta kemampuan pelayanan sesuai klasifikasi rumah sakit. Jadi ini yang baru, kemampuan pelayanan seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, pokok-pokok pengaturannya adalah rumah sakit wajib memenuhi standar pelayanan, mutu dan keselamatan pasien sebagai bagian dari persyaratan penyelenggaraan. Jadi izinnya juga menyangkut hal itu tadi, seperti itu. Kemudian keempat, data perizinan dan penyelenggaraan rumah sakit wajib terintegrasi secara digital ke dalam sistem informasi kesehatan nasional. Jadi sudah ada link atau bridging ke sistem informasi kesehatan nasional. Kemudian rumah sakit yang telah memiliki izin sebelum PMK ini berlaku diberikan masa transisi 2 tahun ya. Untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang baru. Jadi meskipun sudah punya izin ya, tidak ditunggu sampai izin habis untuk menyesuaikan ini. Tetapi izin ini nanti ditunggu menyesuaikan 2 tahun setelah 12 Juni tahun 2026. Tetapi untuk khusus yang rumah sakit tipe D, kelas D Pratama, itu masih diberikan kelonggaran untuk masa penyesuaian ya, perizinannya sampai dengan maksimal adalah 4 tahun seperti itu. Jadi sudah diatur di Permenkes yang baru tentang rumah sakit ini. Jadi tidak menunggu, kalau biasanya kan ada perubahan perizinan, biasanya izin yang lama tuh masih dinyatakan berlaku sampai sampai habis. Tetapi ini tidak khusus untuk rumah sakit. Jadi yang rumah sakit yang seperti selain tipe D Pratama itu ditunggu sampai 2 tahun ya. 2 tahun berarti 12 Juni 2028 agar menyesuaikan dengan ketentuan ini. Istilahnya harus upgrade izinnya biar izinnya sesuai dengan PMK nomor 6 tahun 2026 ini.
1: Oke, baik. Ini berarti berlaku untuk seluruh rumah sakit kecuali kelas D Pratama begitu ya. Oke, baik. Berarti kalau di Kota Madiun sendiri yang termasuk rumah sakit selain kelas D Pratama ini hampir semuanya ya Pak Iwan ya? Semuanya harus mengikuti aturan ini.
0: Tidak ada rumah sakit D Pratama.
1: Tidak ada ya?
0: Tidak ada.
1: Oke, baik. Jadi semua rumah sakit harus mengikuti aturan Permenkes nomor 6 tahun 2026. Untuk itu kita sosialisasikan termasuk di kanal media radio saat ini begitu ya. Agar penyelenggara rumah sakit pun, layanan kesehatan pun juga mengetahui adanya aturan baru tersebut. Kemudian untuk persyaratan pendirian dan juga operasional rumah sakit menurut Permenkes nomor 6 tahun 2026 seperti apa Pak Iwan?
0: Jadi PMK nomor 6 tahun 2026 ya, persyaratan pendirian dan operasional rumah sakit itu diatur pada ketentuan mengenai perizinan berusaha dan standar penyelenggara rumah sakit ya. Jadi regulasi ini tentu saja menyesuaikan dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dan PP nomor 28 tahun 2024 itu tentang penyelenggaraan perizinan berbasis resiko ya. Dan persyaratan utamanya itu adalah meliputi perizinan berusaha yang pertama. Jadi pendirian rumah sakit wajib memiliki perizinan berusaha melalui OSSRBA berbasis resiko ya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, harus memenuhi persyaratan lokasi. Lokasi harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan memenuhi aspek keselamatan, kesehatan dan kemudahan akses masyarakat. Jadi dipikirkan lagi kalau misalnya akan mendirikan rumah sakit baru di tanah yang berkontur miring dan sebagainya. Jadi istilahnya untuk keselamatan pasien itu juga harus dipikirkan. Ini adalah pokok persyaratan lokasi untuk rumah sakit yang baru begitu ya. Dan ini menurut PMK nomor 6 tahun 2026. Ketiga adalah syarat bangunan, sarana dan prasarana. Jadi rumah sakit harus memenuhi persyaratan teknis bangunan termasuk ruang pelayanan, utilitas ya, sistem keselamatan, kebakaran, sanitasi, pengelolaan limbah, listrik, air dan sarana penunjang lainnya. Kemudian yang keempat adalah peralatan kesehatan. Jadi memiliki alat kesehatan dan peralatan penunjang sesuai dengan jenis layanan yang diselenggarakan, yang layak pakai, gitu ya, kemudian terpelihara ya dengan adanya pemeliharaan alat dan pengukuran tera ulang begitu ya, dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi istilahnya setiap klasifikasi rumah sakit harus mempunyai peralatan minimal yang sudah distandarkan seperti itu. Kemudian ketentuan ya sumber daya manusia kesehatan harus memiliki tenaga medis dan tenaga kesehatan serta tenaga penunjang sesuai kemampuan pelayanan rumah sakit dengan izin praktek dan kompetensi yang sesuai. Kemudian adalah kemampuan pelayanan, ya, menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan kemampuannya dan ditetapkan, misalnya pelayanan medisnya seperti apa, perawatan penunjang medisnya seperti apa, kefarmasian, dan pelayanan lainnya yang sesuai dengan standar. Kemudian yang terakhir adalah persyaratan operasional, ya, jadi ada 7 ya, dan persyaratan operasional meliputi memiliki organisasi dan tata kelola rumah sakit, menyusun peraturan internal atau lebih dikenal hospital bylaws gitu ya, dan menyelenggarakan sistem peningkatan mutu dan keselamatan. Kemudian yang penting adalah melaksanakan pencatatan dan pelaporan serta mengintegrasikan data ke sistem informasi kesehatan nasional. Jadi untuk laporan rumah sakit itu langsung terekam di sistem informasi kesehatan nasional yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan. Jadi secara ringkas ya Kak Manda, jadi untuk di Permenkes nomor 6 tahun 2026, syarat itu diatur di pasal 6 dan pasal 7. Ya. Jadi bahwa rumah sakit itu hanya memiliki, untuk pendirian rumah sakit itu harus memenuhi persyaratan perizinan berusaha, lokasi, bangunan, prasarana, peralatan, sumber daya manusia kesehatan, dan terakhir adalah kemampuan pelayanannya.
1: Oke, baik. Jadi memang banyak sekali persyaratan yang memang harus disesuaikan dengan adanya PMK nomor 6 tahun 2026 ini begitu ya Pak Iwan.
0: Kenapa?
1: Ya?
0: Karena resikonya memang tinggi untuk rumah sakit.
1: Oke, baik. Luar biasa ya. Termasuk juga sampai detail-detail tadi ada sumber daya manusia kesehatan, peralatan kesehatan begitu ya, agar pastinya juga sesuai dengan PMK nomor 6 tahun 2026 dan pastinya juga tidak ini ya Pak Iwan ya, untuk pasien-pasien pun juga dilayani dengan baik begitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, iya. Karena ada peraturan internal dan sebagainya.
1: Ya, baik. Kemudian kita berlanjut lagi untuk detailnya terkait aspek dan juga persyaratan pendirian rumah sakit ini seperti apa ya Pak Iwan?
0: Tadi ada 7 aspek ya. Yang pertama adalah perizinan berusaha. Persyaratannya adalah perizinan harus melalui OSSRBA. Jadi untuk memenuhi persyaratan sesuai dengan tingkat resiko dan ketentuan perundang-undangan. Kedua adalah persyaratan lokasi. Ya, syaratnya adalah harus sesuai dengan tata ruang, ya, tata ruang yang dimiliki oleh kabupaten kota setempat. Kemudian keterangannya adalah lokasinya itu sesuai dengan RT/RW atau RDTR, mudah diakses, serta memenuhi aspek keselamatan dan kesehatan seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi sudah tidak bisa lagi misalnya rumah sakit dibangun di tanah berkontur yang sangat miring dan sebagainya, seperti itu ya. Meskipun pada prinsipnya bisa dibangun, kemudian dibuat landai dan sebagainya, tapi itu juga akan mempengaruhi keselamatan pasien jika ke rumah sakit atau pulang dari rumah sakit, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah bangunan, syarat bangunan, yaitu bangunan rumah sakit gitu ya. Jadi harus memenuhi persyaratan teknis bangunan, keselamatan, keamanan dan kenyamanan. Misalnya sudah punya PBG dan punya SLF, sertifikat layak fungsi untuk bangunannya, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah prasarana, yaitu utilitas dan fasilitas penunjang, itu meliputi listrik, air bersih, sanitasi, pengelolaan limbah, proteksi kebakaran, gas medis dan prasarana lainnya. Yang selanjutnya adalah aspek peralatan. Yang dimaksud peralatan adalah alat kesehatan dan alat-alat penunjang lainnya, gitu ya. Jadi ini sesuai dengan jenis pelayanan, layak pakai, ya, layak pakai, terpelihara dan memenuhi standar, seperti itu ya. Kemudian yang SDM kesehatan itu yang dimaksud adalah tenaga medis dan tenaga kesehatan, jumlahnya sesuai, jenisnya lengkap, ya, jenis dari SDM. Ya, tenaga kesehatan, ya, kompetensinya juga sesuai dan perizinan sesuai dengan kemampuan pelayanan rumah sakit, seperti itu ya. Kemudian ketiga, selanjutnya adalah aspek kemampuan layanan, di mana pelayanan rumah sesuai dengan klasifikasi rumah sakit. Klasifikasi rumah sakit nanti kita akan bahas di belakang, begitu ya. Kemudian itu adalah meliputi pelayanan medis, keperawatan, penunjang medis, kefarmasian, pelayanan yang lainnya yang harus sesuai dengan standar. Kemudian aspek tata kelola. Jadi ada organisasi dan manajemen ya. Jadi harus memiliki struktur organisasi yang jelas, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang harus melapor kemana begitu ya. Tata kelola organisasi dan kepemimpinan yang efektif. Jadi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah mempunyai hospital bylaws. Jadi peraturan internal rumah sakit ya. Jadi terdiri atas corporate bylaws ya dan medical staff bylaws sebagai pedoman penyelenggara rumah sakit. Jadi rumah sakit harus punya seperti itu. Peraturan internal rumah sakit ini berbeda antara rumah sakit satu dan rumah sakit lainnya. Tergantung mereka mau melayani seperti apa, punya visi-misi seperti apa, seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah aspek mutu dan keselamatan pasien. Ini dibuktikan nanti di sistem peningkatan mutunya bagaimana ya. Jadi dia harus menerapkan program mutu, keselamatan pasien, pencegahan infeksi dan juga termasuk di situ adalah manajemen resiko untuk yang ada di rumah sakit. Yang terakhir adalah aspek sistem informasi di mana ini mencakup pencatatan dan pelaporan. Jadi harus terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan nasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1: Oke, baik. Ini kalau misalnya kita bisa ambil kesimpulan ini untuk aspek lokasi dan juga tata ruang itu ini menjadi persyaratan penting begitu
0: utama.
1: Ya, Pak Iwan? Utama
0: pertama,
1: begitu ya, pertama
0: yang
1: ya.
0: Harus dipikirkan.
1: Oke,
0: ya.
1: Baik. Nah, apakah juga diperboleh atau mungkin juga ada aturan Pak Iwan ya terkait kalau kita bahas terkait waralaba itu kan ada posisi-posisi yang tidak boleh saling berdekatan.
0: Betul.
1: Apakah itu juga bisa terjadi di rumah sakit
0: sementara
1: rumah sakit yang ABC itu tidak boleh saling berdekatan atau bagaimana Pak Iwan?
0: Nah, tadi saya sudah menyampaikan bahwa untuk lokasi ini adalah sesuai dengan tata ruang.
1: Okay.
0: Jadi lokasinya ini memang harus sesuai dengan RT/RW RT/RW dan RDTR begitu ya, atau RDTR jika pemerintah daerah sudah mempunyai rencana digital untuk tata ruang yang kemudian bisa digabungkan dengan OSS/RBA. Jadi langsung kelihatan ya. Jadi istilahnya pelaku usaha memilih lokasi ini apakah sudah sesuai keperuntukannya untuk rumah sakit. Jadi seperti itu. Kalau yang belum punya RDTR harus melalui RT/RW. Jadi ada informasi tata ruang yang dikeluarkan oleh dinas teknis yang mengampu yaitu PUPR. Jadi istilahnya nanti bisa diajukan untuk kemudian memperoleh rekomendasi untuk izin tata ruangnya seperti itu.
1: Oke, baik. Syarat utama dan juga pastinya harus bagi yang belum memiliki RDTR harus mengajukan dulu RT/RW itu tadi begitu ya Pak Iwan ya.
0: Lokasinya harus sesuai. Tata ruang tata wilayah.
1: Tata ruang tata wilayah. Baik, luar biasa ini ya. Kita semakin paham ini ya meskipun juga kita nanti sebagai konsumen atau pasiennya saja, tapi kita juga harus paham terkait kenapa sih aturannya rumah sakit harus seperti itu begitu ya Sobat Sarwadi semuanya.
0: Karena tiap daerah tuh pasti akan mengatur ya. Rumah sakit ini lokasinya boleh di sini, boleh di sana seperti itu.
1: Oke, baik. Kemudian untuk alur perizinan dari pendirian rumah sakit di OSS/RBA sesuai dengan Permenkes yang terbaru ini seperti apa Pak Iwan?
0: Ini yang penting ya, jadi bagaimana kemudian para pendengar termasuk praktisi dari rumah sakit begitu ya bisa mengetahui alur perizinan rumah sakit di OSS/RBA sesuai dengan PMK nomor 6 tahun 2027. Jadi perizinan rumah sakit itu mengikuti mekanisme perizinan berusaha berbasis resiko sebagaimana diatur di Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 dan PP nomor 28 tahun 2024. Jadi Permenkes ini juga mengatur persyaratan teknis yang harus dipenuhi ya. Jadi persyaratan teknis itu biasanya dalam bentuk data nanti akan diposting di OSS/RBA.
1: Okay.
0: Ya. Sedangkan penerbitannya dilakukan tetap melalui sistem OSS. Jadi tidak pernah ada kata izinnya dikeluarkan secara manual seperti itu. Nah, berikut ini aluran alur perizinan rumah sakit di OSS/RBA. Nah, yang mengisi di OSS/RBA adalah pemohon. Dalam hal ini adalah penyelenggara rumah sakit begitu ya. Pertama dia harus membuat akun OSS dan memperoleh nomor induk berusaha.
1: Okay.
0: Jadi nomor induk berusaha itu didapatkan di awal. Tetapi dengan memilih KBLI rumah sakit, tergantung rumah sakit itu milik pemerintah atau swasta. Biasanya kalau rumah sakit pemerintah itu dilaksanakan oleh badan layanan umum ya, seperti badan layanan umum daerah dan sebagainya. Dan jadi dia diberi kuasa untuk istilahnya membuat akun OSS. Nah, kemudian biasanya untuk yang resiko tinggi itu ada kesempatan 90 hari untuk memenuhi persyaratan. Ya, tertulis di OSS gitu ya. Jadi dia meskipun belum terverifikasi tapi ada waktu 90 hari untuk diberikan kesempatan untuk kemudian mengisi atau memenuhi persyaratan. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau dalam 90 hari tidak bisa terpenuhi? Nanti permohonan itu akan terhapus dari sistem. Tetapi masih bisa diajukan kembali, diisi kembali seperti itu ya. Jadi kemudian setelah NIB-nya terbit, kemudian mengajukan perizinan berusaha untuk kegiatan rumah sakit. Caranya adalah mengisi data dan menggugah persyaratan, misalnya badan hukum. Jadi dia berupa yayasan, PT atau BLU, begitu ya. Tergantung pengelola penyedia rumah sakit itu di berbentuk apa, seperti itu ya. Yayasan boleh, PT boleh. Ya, kemudian atau BLU juga boleh. BLU biasanya adalah punya pemerintah, seperti itu ya. Kalau swasta biasanya memilih yayasan atau PT. Bagaimana dengan CV? Jadi untuk rumah sakit tidak boleh berbentuk CV, seperti itu ya. Kemudian lokasi sesuai dengan tata ruang. Jadi nanti di posting di OSS lokasinya, titiknya di mana ya. Nanti akan terhubung ke Dinas PUPR setempat, kabupaten kota, dan biasanya nanti diberikan output untuk lokasi itu sesuai atau tidak. Kemudian bangunan dan prasarannya, jadi posting ya, seperti itu ya. Jadi punya IMB atau tidak dan sebagainya, begitu ya. Kemudian peralatan kesehatan, SDM kesehatannya, dan kemampuan pelayanannya. Jadi kelihatannya sedikit ya, tapi yang diposting sebenarnya banyak ya. Banyak, dan itu bisa dilihat di lampiran Permenkes nomor 6 tahun 2026. Jadi kita tidak membahasnya di sini ya, karena itu adalah nanti bisa dikonsultasikan ke dinas teknis untuk hal-hal teknis, apa saja yang harus disiapkan dan diposting di OSS RBA. Tapi OSS RBA menyediakan ruang atau space begitu ya, untuk diunggah PDF-nya, badan hukum, lokasi, bangunan dan prasarana, peralatan kesehatan, SDM kesehatan, dan kemampuan pelayanan. Kemudian kalau sudah submit ya, verifikasi dan pemenuhan standar rumah sakit dilakukan oleh Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan sesuai dengan kewenangannya. Kan ada rumah sakit yang dikeluarkan oleh daerah, ada yang dikeluarkan oleh provinsi, ada yang dikeluarkan oleh kementerian. Jadi nanti langsung terhubung pada instansi yang saya sebut tadi, ya, Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan provinsi atau provinsi atau kabupaten kota, tergantung isian dari yang diisikan oleh rumah sakit. Kemudian dilakukan pemenuhan seluruh persyaratan teknis. Kemudian jika tidak ada masalah lagi ya diverifikasi. Verifikasi itu juga bisa dilakukan dengan kunjungan ya, kunjungan atau visitasi oleh tim teknis, seperti itu ya. Akhirnya kemudian rumah sakit bisa memperoleh perizinan usaha untuk operasional rumah sakit yang diterbitkan melalui OSS RBA. Dan kemudian rumah sakit dapat menyelenggarakan pelayanan, jadi izin dulu baru dapat operasional, seperti itu ya. Dan wajib memenuhi kewajiban pelaporan baik mutu, keselamatan pasien, dan pembinaan. Jadi dokumen utama yang dipersyaratkan ya, satu adalah NIB, kedua adalah dokumen badan hukum, ketiga adalah dokumen kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, empat dokumen bangunan dan prasarana, kelima daftar peralatan kesehatan, 6 data tenaga medis dan tenaga kesehatan, 7 rencana kemampuan pelayanan rumah sakit seperti apa, kemudian ke-8 dokumen lain sesuai standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, seperti itu.
1: Baik, jadi tadi sudah diringkaskan oleh Pak Iwan ya, apa saja dokumen-dokumen yang memang dipersyaratkan sesuai dengan PMK nomor 6 tahun 2026 untuk perizinan rumah sakit itu tadi, begitu ya. Dan pastinya juga harus diikuti, disesuaikan oleh penyelenggara rumah sakit agar jangan sampai ini ya tidak sesuai, atau mungkin juga nanti izinnya tidak segera keluar dan lain sebagainya karena persyaratan belum terpenuhi, begitu ya. Kemudian kalau kita bahas terkait Permenkes sebelumnya di nomor 3 tahun 2020, Pak Iwan, perbedaan dan juga perbandingan yang mencolok dari PMK nomor 3 dan nomor 6 ini apa, Pak Iwan?
0: Karena PMK yang nomor 3 tahun 2020 kan dicabut ya.
1: Yeah.
0: Jadi kita akan membahas membandingkannya.
1: Okay.
0: Jadi sebenarnya perbedaan penting dibanding dengan pengaturan sebelumnya adalah bahwa Permenkes nomor 6 tahun 2026 ini tidak lagi mengenal izin mendirikan dan izin operasional sebagai izin yang terpisah.
1: Okay.
0: Dulu ada dua izin. Menurut PMK nomor 3 tahun 2020 ada izin mendirikan dulu. Diberikan kesempatan 2 tahun untuk kemudian diberikan kesempatan untuk membangun rumah sakit. Kemudian izin mendirikan ini bisa diperpanjang 1 kali lagi, 1 tahun seperti itu ya. Tapi sekarang tidak lagi.
1: Okay.
0: Jadi izin mendirikan dan izin operasional itu jadi satu. Jadi istilahnya sudah tidak bisa diajukan oleh penyelenggara rumah sakit di mana dia tidak mempunyai bangunan sama sekali. Jadi istilahnya bangunan itu harus jadi dulu sekarang.
1: Okay.
0: Seperti itu ya. Kemudian seluruh proses ini dilakukan di dalam kerangka perizinan berusaha berbasis resiko melalui OSS dengan fokus pada pemenuhan standar sebelum rumah sakit dapat beroperasi. Jadi kalau kita bandingkan ya, untuk Permenkes 3 dan Permenkes 6 ini dasar hukumnya sudah berbeda ya.
1: Okay.
0: Untuk Permenkes 3 tahun 2020 itu berpedoman pada Undang-Undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit. Tetapi untuk Permenkes 6 tahun 2026 itu menyesuaikan dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dan PP nomor 28 tahun 2025 tentang perizinan berusaha berbasis resiko. Kemudian ruang lingkupnya ya untuk Permenkes 3 itu berfokus pada klasifikasi dan perizinan rumah sakit. Tetapi untuk Permenkes yang nomor 6 tahun 2026 itu mengatur penyelenggaraan rumah sakit secara lebih lengkap, komprehensif. Okay. Meliputi penyelenggaraan, klasifikasi rumah sakit, perizinan berusahanya bagaimana, kewajibannya seperti apa, pembinaannya seperti apa, dan pengawasannya seperti apa. Kemudian aspek perizinan itu juga ada perbedaan begitu ya. Untuk Permenkes nomor 3 tahun 2020 itu menggunakan ketentuan perizinan yang berlaku saat itu. Saat itu adalah transisi ya menuju OSS. Tetapi untuk yang baru ini sepenuhnya menggunakan sistem OSS RBA sesuai dengan tingkat resiko dan pemenuhan persyaratan dasar. Persyaratan dasar kan ada 3 ya. Tata ruang, kemudian izin lingkungan dan bangunan gedung. Kemudian pendekatan regulasinya untuk Permenkes nomor 3 itu lebih administratif dan berorientasi pada izin. Tetapi untuk yang PMK nomor 6 tahun 2026 itu berorientasi pada tata kelola, mutu pelayanan, keselamatan pasien, dan kemudahan investasi di sektor kesehatan.
1: Okay.
0: Kemudian perbedaan lainnya adalah klasifikasi rumah sakit ya. Untuk PMK nomor 3 itu mengatur klasifikasi rumah sakit berdasarkan ketentuan di tahun 2020. Sedangkan untuk PMK nomor 6 tahun 2026 klasifikasinya itu tetap dipertahankan, tetap ada, tapi diselaraskan dengan kebijakan transformasi kesehatan dan regulasi yang terbaru. Jadi mengikuti perkembangan zaman seperti dan tuntutan masyarakat tentunya ya. Kemudian statusnya untuk PMK nomor 3 itu sekarang sudah dicabut. Jadi sudah tidak berlaku lagi, dan untuk Permenkes nomor 6 tahun 2026 itu berlaku sejak diundangkan 12 Juni 2026 dan dia mencabut PMK yang lama, PMK yang nomor 3 tahun 2020.
1: Oke, baik. Itu tadi sudah dirangkumkan secara jelas begitu ya detailnya perbandingan antara PMK nomor 3 tahun 2020 dan juga PMK nomor 6 tahun 2026 begitu ya. Jadi memang banyak sekali aspek-aspek yang memang harus diperhatikan begitu ya Pak Iwan.
0: Betul.
1: Ya. Karena ada perubahan beberapa, kemudian juga ada yang lebih kompleks lagi, istilahnya juga mempertegas atau mungkin mencabut tadi dari PMK nomor 3 tahun 2020 itu tadi begitu ya. Baik, kemudian kalau kita bahas terkait yang paling penting yang ada dalam Permenkes nomor 6 tahun 2026 itu berarti kesesuaian apa Pak yang memang menjadi perhatian penyelenggara rumah sakit?
0: Ya. Jadi perubahan pentingnya ada di pertama, dia menyesuaikan seluruh pengaturan rumah sakit dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Karena undang-undang kesehatannya kan ganti ya, jadi harus disesuaikan. Kalau dulu memang Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 seperti itu. Kemudian mengintegrasikan proses perizinan rumah sakit melalui OSS RBA. Ketiga adalah menegaskan pemenuhan persyaratan dasar, ya, persyaratan dasar itu adalah kesesuaian pemanfaatan ruang, kemudian persetujuan bangunan gedung dan izin lingkungan seperti itu, dan sebagai bagian dari proses perizinan berusaha. Jadi sudah dimaktub seperti itu. Kemudian memperkuat pembinaan dan pengawasan rumah sakit dan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi poin pentingnya, perubahan pentingnya adalah di empat hal tersebut seperti itu.
1: Oke, baik, menyesuaikan seluruh peraturan rumah sakit ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Kemudian untuk kelas rumah sakit menurut Permenkes nomor 6 tahun 2026 apakah ada perubahan ini, Pak?
0: Nah, ini yang baru begitu ya. Okay. Ya. Kalau yang lama ya, PMK nomor 3 tahun 2020, rumah sakit itu ada kelasnya. Kelas A, B, C, dan D. Untuk kelas A itu merupakan kewenangan dari kementerian untuk mengeluarkan izinnya. Kemudian yang B itu adalah DPMPTSP provinsi. Kemudian untuk kelas C dan D itu dikeluarkan oleh DPMPTSP Kabupaten Kota dengan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota seperti itu ya. Dan klasifikasi yang sekarang itu berbasis kemampuan pelayanan. Jadi tidak ada kelas lagi. Kemampuan pelayanan seperti apa? Dan ditetapkan untuk setiap kelompok pelayanan dengan 4 tingkatan ya. Jadi mulai dari dasar, madya, utama dan paripurna. Ya. Jadi di sini pada hari ini kita tidak akan membahas yang dasar itu seperti apa, yang madya itu seperti apa, yang utama seperti apa dan yang paripurna seperti apa. Dan juga kita tidak akan membahas tempat tidurnya ya, meskipun ada ketentuannya begitu ya. Karena ini adalah saya kira ini bukan ranah DPMPTSP untuk menjelaskan ini, tapi Bapak Ibu pemirsa bisa melakukan konsultasi kepada dinas teknis yaitu Dinas Kesehatan seperti itu.
1: Okay,
0: yang jelas kelasnya jadi 4 ya. 4 sama 4 tapi sesuai dengan kemampuan layanan.
1: Okay.
0: Ada dasar, ada madya, ada utama dan paripurna. Jadi nanti ada rumah sakit klasifikasi madya.
1: Okay,
0: kelas rumah sakit klasifikasi paripurna seperti itu ya. Jadi nyebutnya tidak lagi rumah sakit kelas A, kelas B, kelas C sudah tidak ada lagi. Nah, ketentuan teknisnya itu akan diatur lebih lanjut oleh Menteri. Rumah sakit perlu memetakan ulang setiap layanannya ke dalam tingkatan tersebut. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa untuk yang Permenkes baru ini mengikat setiap rumah sakit yang sudah mempunyai izin dan dalam jangka waktu 2 tahun maksimal mereka harus menyesuaikan terhadap perubahan ini. Jadi yang sekarang sudah A, B, C dan D ya, yang di 4 tahun yang ditunggu 4 tahun. Tetapi yang ABC itu nanti akan harus menyesuaikan dalam maksimal 2 tahun. Apakah dia nanti akan masuk paripurna, apakah dia masuk utama, apakah dia madya, ataupun dia juga dasar seperti itu.
1: Oke, baik. Ini yang menentukan sendiri yang menentukan dia nanti akan menjadi klasifikasi paripurna, utama, madya, dasar itu setelah mereka
0: memotret kemampuan layanan.
1: Kemampuan layanan.
0: Ya.
1: Oh, berarti pihak dari rumah sakitnya sendiri yang menentukan ya.
0: Betul.
1: Oke, baik. Oke, baik. Kalau dulu
0: tentunya
1: kita sering
0: ini sangat teknis sehingga tidak bisa saya jelaskan di sini.
1: Okay.
0: Tetapi di Permenkes ini sudah sangat jelas gitu ya. Tapi mohon maaf ini bukan ranah saya untuk menjelaskan yang teknis seperti itu gitu ya. Jadi saya hanya menyoroti saya dari DPMPTSP hanya menyoroti
1: perizinan,
0: persyaratan, kemudian tata cara perizinan, alurnya bagaimana dan sebagainya.
1: Oke, baik. Begitu ya sahabat suara semuanya. Kalau dulu kita sering dengar istilah rumah sakit kelas A, tipe B, tipe C, seperti itu sekarang diubah menjadi klasifikasinya
0: sesuai dengan kemampuan pelayanan.
1: Kemampuan pelayanan atau kelompok pelayanan itu tadi begitu.
0: Tentunya
1: ya.
0: Yang paripurna yang sangat sangat luas
1: kelas
0: kemampuannya.
1: A itu tadi begitu ya. Kalau misalkan bisa dibandingkan dengan istilah zaman dulu begitu ya. Baik, saatnya kita ke pertanyaan pendengar nih. Pak Iwan sudah ada beberapa yang masuk lewat kanal WhatsApp kita. Jadi untuk sahabat suara semuanya yang baru bergabung, boleh banget kalau ingin mengirimkan pertanyaan di 081-556-451-817. Ada yang bertanya ini dari nomor 1634. Izin bertanya Bapak, apakah seluruh proses perizinan sekarang juga sudah dilakukan secara daring termasuk melalui OSS RBA tersebut?
0: Ya, daring.
1: Daring.
0: Online ya. Jadi online. Bapak Ibu bisa melaksanakannya di rumah atau melalui di tempat usaha seperti itu.
1: Okay.
0: Ataupun kalau ingin melakukan pendampingan boleh menghubungi DPMPTSP atau kami di Kota Madiun. Boleh datang ke MPP atau Bapak Ibu bisa menggunakan inovasi kami ya, inovasi menyala, melayani langsung di tempat usaha. Jadi rumah sakit janjian dengan DPM PTSP, kapan tim PTSP akan datang ke rumah sakit untuk membantu Bapak Ibu untuk menyesuaikan perizinan ini.
1: Oke, begitu ya untuk yang bertanya dari nomor 1634. Next lagi kita bergeser ke pertanyaan pendengar berikutnya dari nomor 0838. Jika rumah sakit ingin menambah layanan spesialis, apakah juga harus mengubah izin? Terima kasih. Seperti apa ini ya, Pak Iwan?
0: Jadi begini, sekarang ini dipotret melalui kemampuan pelayanannya. Bisa jadi, karena yang ditambah itu merubah aspek kemampuan pelayanan, bisa saja klasifikasinya berubah. Tentu setiap rumah sakit akan menginginkan ya, pelayanan itu akan lebih baik. Ya, artinya kalau kita pakai logika saja lah. Kalau sudah paripurna kan sudah lengkap di situ seperti itu. Pasti semua impian rumah sakit adalah sampai pada kemampuan maksimal seperti itu.
1: Oke, begitu ya, jelas sekali terjawab.
0: Makanya kemudian di regulasi ini Kak Manda itu diberikan waktu untuk memetakan ulang setiap layanan di rumah sakit. Nanti akan disesuaikan dengan ketentuan yang baru, dia nanti akan masuk ke klasifikasi yang mana. Jadi dipetakan ulang oleh rumah sakit itu sendiri. Tentu saja boleh mendapatkan pendampingan dari dinas teknis untuk teknisnya ya, untuk teknis kemampuan layanannya.
1: Begitu. Oke, baik. Sangat jelas sekali terjawab begitu ya untuk nomor 0838. Next lagi kita bergeser ke pertanyaan dari Rizal di Tawangrejo. Izin bertanya, apakah rumah sakit yang sedang proses penyesuaian PMK tersebut masih boleh melayani pasien?
0: Boleh. Ya, jadi boleh ya. Menurut Permenkes yang nomor 6 tahun 2023 tetap dinyatakan berlaku izinnya yang sekarang, tetapi harus disesuaikan terhadap izinnya itu maksimal 2 tahun setelah PMK ini diterbitkan. Jadi nanti 12 Juni 2028 semua rumah sakit itu yang di luar kelas D itu sudah tidak ada lagi menyatakan dirinya sebagai kelas A, kelas B, kelas C. Yang ada adalah dia rumah sakit paripurna atau utama atau madya seperti itu.
1: Oke, begitu ya untuk yang bertanya ya. Jadi memang outputnya adalah agar nanti disesuaikan dengan kelompok pelayanan begitu ya, kemampuan pelayanan mereka begitu ya. Next lagi ada yang bertanya dari nomor 7405, izin bertanya, apa sanksi bagi rumah sakit yang tidak memenuhi standar pelayanan sampai habis masa transisi 2 tahun tersebut? Terima kasih.
0: Ya. Jadi sebenarnya memang tidak saya sampaikan tadi ya. Jadi sanksi ini diatur di bab 13 pasal 77 sampai 82. Jadi Bapak Ibu bisa langsung membaca permenkesnya ya, nomor 6 tahun 2026. Jadi untuk pelanggaran kewajiban umum, sanksi administratif dikenakan secara bertingkat ya. Jadi saya bacakan, dari mulai teguran lisan, teguran tertulis, denda administrasi, penyesuaian atau pencabutan status akreditasinya ya, sampai pada pencabutan izin berusaha. Tentu saja setiap pemerintah daerah itu mempunyai regulasi bagaimana kemudian menjalankan teguran lisannya. Apakah hanya sekali atau tiga kali seperti itu ya. Kemudian untuk pelanggaran yang berdampak berat, misalnya kematian pasien, kecacatan permanen, kerugian luas, pimpinan terpidana ya, sanksi dikenakan tidak berjenjang tetapi dapat langsung ke sanksi berat. Jadi untuk kasus tertentu, jadi tidak melalui teguran lisan, teguran tertulis, bisa jadi langsung pada inkrahnya. Apa yang menjadi ya, apa yang menjadi pelanggarannya seperti itu. Itu tertera di Permenkes nomor 6 tahun 2026. Bapak Ibu bisa membaca sendiri.
1: Oke, baik. Jadi harus tetap waspada dan juga hati-hati untuk seluruh penyelenggara layanan kesehatan termasuk juga rumah sakit begitu ya. Ya,
0: oleh
1: harus
0: karena itu memang sesuai. Setiap rumah sakit memang sudah mempunyai peraturan internal, regulasi by law tadi.
1: Oke, baik. Begitu ya untuk yang bertanya. Kemudian kita next lagi dari Supri di Madiun Timur, izin bertanya. Untuk pengguna layanan kesehatan, Bapak bisa dijelaskan manfaat perubahan regulasi ini bagi masyarakat kita pengguna layanan kesehatan seperti apa ya? Terima kasih.
0: Tadi di awal kita sudah menyampaikan bahwa salah satu dasar untuk kemudian diterbitkan PMK nomor 6 tahun 2026, salah satunya adalah soal kemampuan rumah sakit diselaraskan dengan tata kelola rumah sakit. Bagaimana rumah sakit itu bisa memberikan pelayanan terbaik ke masyarakat. Seperti itu ya. Jadi potretnya adalah biar pelayanannya jauh lebih baik lagi dan sesuai dengan kemampuannya. Karena selama ini kita tahu, meskipun sama-sama kelas B, belum tentu klasifikasi kemampuan layanannya itu adalah sama. Belum tentu.
1: Okay.
0: Makanya sekarang dipotret kemampuan layanannya. Seperti itu.
1: Okay.
0: Seperti itu ya, Bapak.
1: Oke, okay, ya, baik begitu ya untuk yang bertanya.
0: Jadi memang Permenkes nomor 6 tahun 2023 itu tadi saya sudah menyampaikan bahwa ini adalah regulasi yang sangat penting bahwa rumah sakit harus tetap memperhatikan mutu, kemampuan layanan dan juga keselamatan pasien.
1: Oke, begitu ya untuk Pak Supri dari Madiun Timur begitu ya. Jadi agar maksimal juga pelayanan kepada pasien begitu ya. Next lagi ada pertanyaan dari nomor 80191. Bagaimana kesiapan Kota Madiun dalam menerapkan Permenkes nomor 6 tahun 2026 untuk semua rumah sakit, apakah sudah mengikuti aturannya? Terima kasih. Ya,
0: kita mulai hari ini.
1: Oh, kita mulai hari ini. Ya. Oh, dimulai hari ini berarti ya, luar biasa.
0: Jadi saya yakin saya belum pernah membuka ya, media sosial begitu ya. Jadi mungkin kami baru pertama kali ini di Kota Madiun mensosialisasikan Permenkes nomor 6 tahun 2026 ini.
1: Okay,
0: seperti itu. Artinya
1: baik,
0: saya merasa perlu bahwa masyarakat mengetahui ada perubahan di regulasi di rumah sakit dan kami sudah siap untuk kemudian mengawal semua rumah sakit di Kota Madiun ini untuk menyesuaikan terhadap ketentuan di Permenkes nomor 6 tahun 2026 begitu ya. Dan tentu saja itu dilakukan bersama-sama dengan Dinas Kesehatan seperti itu ya. Jadi untuk acara hari ini pun kami juga izin ke Dinas Kesehatan untuk menyampaikan ini, tapi kami juga menyorot hanya soal perizinannya saja dan ketentuan-ketentuan secara umum. Tapi mengenai teknis yang mendalam, ya, peralatannya seperti apa, SDM-nya seperti apa, itu Bapak Ibu bisa konsultasi atau minta penjelasan ke Dinas Teknis, yaitu Dinas Kesehatan.
1: Oke, baik. Bisa jadi ini merupakan, Anda merupakan pendengar pertama yang mendengarkan sosialisasi ini begitu ya, untuk sahabat Saradin semuanya. Begitu ya. Next lagi, ada yang bertanya dari Rangga di Demangan. Izin bertanya Bapak, apakah masyarakat bisa mengetahui status perizinan sebuah rumah sakit ya? Terima kasih. Ya.
0: Jadi biasanya itu di rumah sakit pasti akan tertera ya. Jadi apa namanya? Di website rumah sakit itu pasti akan disampaikan seperti itu.
1: Oke, begitu ya untuk yang bertanya ya. Jadi biasanya
0: jadi keterbukaan publik ini sekarang sebuah keharusan. Jadi sudah tidak ada ditutup-tutupi. Jadi klasifikasi rumah sakit ini izinnya nomor berapa dan sebagainya begitu ya. Tetapi jika Anda menginginkan menanyakan kepada DPM PTSP misalnya, rumah sakit itu izinnya nomor berapa, memang kami tidak bisa memberikannya karena ada beberapa data perizinan yang memang termasuk data yang dikecualikan. Artinya tidak semua orang bisa mengakses seperti itu ya. Jadi seperti itu.
1: Oke, begitu ya. Jadi pasti terpublikasi dengan jelas ya untuk bisa dibaca oleh seluruh pasien atau pengguna layanan. Next lagi ada yang bertanya dari Andin di Manguharjo. Bapak, untuk PMK nomor 6 tahun 2026, apakah lama masa berlaku izin rumah sakit masih sama dengan PMK sebelumnya? Terima kasih.
0: Masih berlaku. Sama.
1: Okay. Masih berlaku sama begitu ya Pak ya. Berapa tahun Pak kalau boleh tahu?
0: Iya, nanti begitu, seperti itu.
1: Oke, baik. Next lagi ada yang bertanya dari nomor 0973, apakah izin rumah sakit memiliki masa berlaku tertentu? Jika memang izinnya habis, perpanjangannya sesuai dengan PMK yang terbaru, apakah sama dengan PMK sebelumnya?
0: Ya, biasanya memang jadi begini, sebenarnya untuk perpanjangan rumah sakit, perpanjangan izin itu rata-rata bisa diajukan 6 bulan sebelum izinnya habis.
1: Okay.
0: Tetapi untuk PMK ini itu ada klausul khusus bahwa meskipun rumah sakit yang selama ini beroperasi sudah mengantongi izin ya, tapi izinnya harus disesuaikan dengan Permenkes nomor 6 tahun 2026 ditunggu sampai 26 Juni 2028.
1: Okay.
0: Jadi nanti di Juni 2028 sudah tidak ada lagi rumah sakit yang menyatakan dirinya di izinnya ya, itu kelas A, kelas B, kelas C gitu ya. Kecuali untuk D Pratama itu masih diberikan kesempatan sampai 4 tahun setelah terbitnya PMK nomor 6 tahun 2006 ini.
1: Oke.
0: Kalau Kota Madiun kami sudah biasa melakukan pembinaan dan pengawasan dan melakukan penyesuaian. Jadi kami harapkan nanti sebelum 2 tahun ini habis, rumah sakit tipe A, B, C jika ada di Kota Madiun itu sudah terupdate dengan peraturan yang baru ini.
1: Oke, baik, menyesuaikan peraturan yang baru begitu ya, dan ada masa transisi sampai 2 tahun.
0: 2 tahun.
1: Tahun 2028 begitu ya. Next lagi, ada yang bertanya dari nomor 7957. Apakah perubahan klasifikasi rumah sakit akan mempengaruhi tarif pelayanan ya Pak? Terima kasih.
0: Kalau itu di luar kewenangan saya ya, jadi saya tidak akan tidak paham soal hal itu.
1: Oke, baik. Ini terkait pihak rumah sakitnya berarti ya. Jadi memang
0: obrolan kita. Kalau dia punya pemerintah daerah, biasanya pemerintah daerah sudah menetapkan tarif rumah sakit melalui regulasi daerah, perda atau dan sebagainya. Kalau untuk yang swasta, mereka punya aturan tersendiri.
1: Oke, baik. Terima kasih yang sudah bergabung.
0: Jadi ini di luar izin ya. Pemerintah tidak berhak mengatur untuk besarnya tarif ini.
1: Oke, baik. Jadi obrolan kita seputar perizinan rumah sakit sesuai dengan PMK nomor 6 tahun 2026. Terima kasih yang sudah bergabung ya dari nomor 7957. Next lagi ada yang bertanya dari nomor 0572. Untuk proses pengawasan terhadap rumah sakit setelah izin baru diterbitkan seperti apa, Pak?
0: Ya. Jadi begini. Jadi pemerintah daerah diharapkan juga mempunyai di Permenkes ini yang baru itu sudah juga disampaikan. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa klausul baru di Permenkes nomor 6 tahun 2026 itu diharapkan pemerintah daerah itu secara khusus memperhatikan pembinaan dan pengawasan rumah sakit. Seperti itu ya. Kalau di Kota Madiun tanpa adanya itu kita sudah lama untuk kemudian istilahnya melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit. Pembinaan dan pengawasan rumah sakit itu tidak saja dilakukan dengan visitasi. Bisa juga kita mengundang mereka dalam rakor pembinaan pengawasan, ya kita diskusi dan sebagainya seperti itu ya. Jadi tidak harus kita visitasi seperti itu. Jadi pengawasan pembinaan itu banyak strateginya, caranya seperti itu ya. Jadi kalau di rumah sakit dengan adanya 10 rumah sakit di Kota Madiun, saya kira itu bukan sesuatu yang sulit untuk dilakukan setiap tahunnya seperti itu ya. Apalagi pemerintah Kota Madiun itu juga komitmen menyediakan dana yang cukup untuk dilakukannya pembinaan pengawasan seperti
1: Oke,
0: itu.
1: Baik.
0: Jadi tidak menunggu 5 tahun sekali kita datang ke rumah sakit tidak.
1: Ya. Oke, baik. Jadi media untuk pembinaan pengawasan itu banyak caranya.
0: Betul.
1: Begitu ya. Untuk yang bertanya.
0: Dan biasanya dianggarkan di dinas teknis ya. Jadi DPMP teknis tidak menganggarkan.
1: Baik, kita beralih ke pertanyaan berikutnya dari nomor 0789, izin bertanya, apakah dalam aturan PMK nomor 6 tahun 2026 rumah sakit wajib memenuhi standar ramah disabilitas? Terima kasih.
0: Jadi itu adalah ketentuan umum ya, umum, pasti sudah.
1: Oke, baik. Jadi itu masuknya ketentuan umum ya, meskipun
0: di bangunan,
1: tidak ada kaitannya dengan peraturan yang baru sesuai dengan ke PMK nomor 6, tapi sebelum adanya PMK nomor 6 ini sudah menjadi ketentuan umum.
0: Jadi seluruh faskes tidak rumah sakit saja ya. Jadi keselamatan pasien itu adalah salah satu yang menjadi persyaratan ya di dalam bangunannya.
1: Baik, jadi
0: tidak saja rumah sakit. Klinik pun ya, laboratorium klinik dan sebagainya, puskesmas pun, untuk keselamatan pasien ini adalah hal yang penting.
1: Oke, begitu ya. Jadi pastinya semua fasilitas umum harus ramah disabilitas. Betul. Gitu ya. Next lagi, satu pertanyaan lagi dari pendengar dengan nomor 0839, izin bertanya, berarti perizinan ini untuk rumah sakit swasta dan juga pemerintah ya, yang punya proses perizinan yang sama sesuai dengan PMK nomor 6.
0: Iya, semua rumah sakit.
1: Semua rumah sakit
0: baik
1: ya.
0: Baik pemerintah maupun swasta.
1: Oke, baik, jelas sekali terjawab begitu ya untuk pendengar semuanya. Dan gak kerasa kita sudah ada di penghujung acara. Pak Iwan, mungkin sebelum kita closing ada yang disampaikan untuk seluruh sahabat Suara Madiun sore hari ini, silahkan.
0: Iya, jadi saya sangat senang pada sore ini karena bisa berkomunikasi dengan para pemirsa, para pendengar dan pemerhati dari Halo Perizinan begitu ya. Jadi cukup banyak pertanyaan yang masuk, berarti Bapak Ibu peduli dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah melalui perizinan rumah sakit pada hari ini. Jadi mudah-mudahan nanti di aplikasi atau implementasi dari PMK nomor 6 tahun 2026 itu di Kota Madiun pasti akan kita lakukan gitu ya, dengan sosialisasi, dengan pendampingan, dengan pembinaan pengawasan seperti itu. Dan harapannya di tahun 2020 8 nanti, semua rumah sakit di Kota Madiun sudah sesuai dengan PMK yang baru, PMK nomor 6 tahun 2028 seperti itu. Dan ini adalah juga masukan untuk bukan masukan, edukasi untuk masyarakat.
1: Edukasi, okay.
0: Ya. Jadi masyarakat juga bisa mempunyai pengetahuan dan keterlibatan di dalam pembangunan nasional. Jadi dengan masukan-masukan tadi ya soal keselamatan pasien dan sebagainya, itu juga merupakan langkah baik yang diusulkan masyarakat. Tetapi saya menyampaikan bahwa salah satu aspek untuk perizinan dari Faskes itu adalah keselamatan pasien. Jadi jangan khawatir.
1: Oke, baik.
0: Terima kasih Kak Manda ya.
1: Baik, terima kasih Pak Iwan sudah memberikan tambahan edukasi yang luar biasa untuk kita semuanya.
0: Sama-sama.
1: Sebagai pengguna layanan kesehatan, tentunya kita juga semakin paham terkait perizinan rumah sakit yang terbaru seperti apa sesuai dengan Permenkes nomor 6 tahun 2026, dan kita juga bisa menjadi salah satu pionir juga begitu ya, yang mengawasi proses jalannya penerbitan perizinan yang terbaru sesuai dengan aturan yang terbaru ini tadi begitu ya. Dan dari diskusi kita tadi, kita juga semakin paham bahwa Permenkes nomor 6 tahun 2026 ini bukan hanya perubahan aturan administrasi, tapi juga

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
1: Sahabat, jumpa dengan Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini, Rabu 29 Juli 2026 bersama saya Bram Abidin MJ. Kita awali dengan berita pertama bersama reporter Eko Utomo RGR FM Tulungagung. Kegiatan tahunan dan panen simbolis Gapo dan Ngesti Harjo bersama PLT Bupati Tulungagung.
2: PLT Bupati Tulungagung Ahmad Barudin menghadiri kegiatan tahunan kelompok tani Desa Kalibawir yang diselenggarakan oleh gabungan kelompok tani Gapok dan Ngesti Harjo yang berlangsung di area persawahan Dusun Ngepeh Desa Kalibawir, Kecamatan Kalibawir. Dalam sambutan dan arahannya, PLT Bupati Tulungagung menekankan pentingnya kemandirian sektor pertanian sebagai pilar utama ketahanan pangan nasional. Sebagai negara agraris yang gemah ripah lojinawi, kita memiliki pertanian yang sangat luas dan tidak boleh bergantung pada pasokan pangan dari negara lain. Rangkaian acara kemudian dilanjutkan dengan doa bersama dan prosesi pemotongan tumpeng sebagai wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kelancaran hasil panen tahun ini. Sebagai agenda puncak, PLT Bupati beserta jajaran tamu undangan meninjau langsung lahan pertanian dan melakukan prosesi panen padi secara simbolis di petak sawah yang berlokasi sekitar 100 meter dari panggung utama. Eka Utomo, RGR FM Tulungagung.
1: Dari Tulungagung kita menuju ke Ngawi bersama reporter Reza Desti dari Suara Ngawi. Luas sawah Ngawi Susut, produksi padi semester 1 2026 justru naik 23.192 ton.
3: Luas sawah di Ngawi Susut, produksi padi semester 1 2026 justru naik 23.192 ton. LBS di Kabupaten Ngawi kembali mengalami penyusutan. Meski demikian, produksi padi justru meningkat pada semester pertama 2026 berkat berbagai upaya intensifikasi pertanian yang dilakukan pemerintah bersama Kementerian Pertanian. Kabid DKPP Kabupaten Ngawi, M. Hasan Zunairi mengatakan berdasarkan data terbaru, BPN luas baku sawah di Ngawi saat ini tercatat 49,577 hektar, turun sekitar 45 hektar dibanding awal 2026 yang mencapai 49,622 hektar. Bahkan jika dibandingkan dengan 2025, penyusutan lebih signifikan. Saat itu luas baku sawah di Kabupaten Ngawi mencapai 50,715 hektar. Menurut beliau, penyusutan lahan dipicu oleh alih fungsi sawah menjadi kawasan industri, perumahan, maupun pembangunan infrastruktur lainnya. Meski luas lahan pertanian terus berkurang, Kabupaten Ngawi masih menjadi salah satu daerah dengan luas baku sawah terbesar di Jawa Timur. Saat ini Ngawi menempati peringkat ke-6 di tingkat provinsi. Produksi padi Kabupaten Ngawi pada semester 1 meningkat 23,192 ton dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sebagai salah satu lumbung panganan nasional, Kabupaten Ngawi mendapat pengawasan insentif dari pemerintah pusat dalam menjaga produksi padi. Muhammad Hasan menyampaikan setiap hari kami koordinasi via Zoom dan pemantauan langsung melalui teknologi satelit oleh Kementerian Pertanian. Reza Desti, Suara Ngawi.
1: Selanjutnya kita menuju ke Lumajang bersama reporter Bobby Wijayanto dari Suara Lumajang. Guru pendidikan agama Islam diminta jadi benteng karakter anak Lumajang.
4: Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi generasi muda, mulai dari penyalahgunaan media digital, perundungan, hingga menurunnya kepedulian terhadap nilai-nilai moral, peran guru dinilai semakin penting sebagai pembimbing karakter anak. Karena itu, Bupati Lumajang Indah Amperawati mengajak guru pendidikan agama Islam atau PAI menjadi benteng dalam membentuk generasi yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab. Pesan tersebut disampaikan Bupati yang akrab disapa Bunda Indah saat menyerahkan 83 sertifikat program pendidikan profesi guru kepada guru PAI Kabupaten Lumajang pada upacara bendera di lingkungan pemerintah Kabupaten Lumajang. Penyerahan sertifikat tersebut menjadi pengakuan atas kompetensi profesional para guru sekaligus momentum memperkuat peran mereka dalam mendidik karakter peserta didik. Dirinya berharap peningkatan kompetensi tersebut semakin memperkuat profesionalisme guru dalam menjalankan amanah mendidik sekaligus menginspirasi lahirnya generasi Lumajang yang cerdas, berprestasi, dan berakhlak mulia.
5: Bobby Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan.
1: Dari Blitar, reporter Risa Ismaya dari Persada Blitar memberitakan luas panen meningkat, produksi jagung konsumsi Kabupaten Blitar tembus 172.000 ton.
6: Produksi jagung konsumsi di Kabupaten Blitar menunjukkan tren positif sepanjang Januari hingga Mei 2026. Meningkatnya luas panen mendorong produksi jagung konsumsi mencapai 172.274 ton gelondong. Kepala Bidang Sarana Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Blitar, Siswoyo Adi Prasetyo mengatakan, capaian tersebut mencerminkan produktivitas jagung yang tetap terjaga berkat pendampingan kepada petani dan penerapan budidaya yang baik. Data DPKP mencatat luas tanam jagung konsumsi mencapai 8.756 hektar dengan luas panen 17.591 hektar. Produktivitas rata-rata mencapai 9,79 ton gelondong per hektar sehingga menghasilkan produk 172.274 ton gelondong. Sementara itu, jagung kebanihan memiliki luas tanam 4.173 hektar dengan luas panen 581 hektar. Produktivitasnya mencapai 6,48 ton gelondong per hektar, menghasilkan produksi 3.767 ton gelondong. Siswoyo berharap capaian tersebut dapat terus dipertahankan hingga akhir tahun melalui penguatan pendampingan, penyediaan sarana produksi, dan pemanfaatan teknologi pertanian agar Kabupaten Blitar tetap menjadi salah satu daerah penghasil jagung yang mampu menopang ketahanan pangan. Risa Ismaya, Persada FM Blitar.
1: Masih dalam rangkaian Buletin Jawa Timur untuk edisi Rabu hari ini, selanjutnya kita menjumpai reporter Anggun dari Suara Pasuruan. Sehari, KPSP Setia Kawan Nongko Jajar produksi susu segar sebanyak 110 ton.
7: Selama hampir 70 tahun, koperasi peternakan sapi perah KPSP Setia Kawan Nongko Jajar terus melayani kebutuhan susu segar bagi industri pengolahan susu atau IPS berskala besar hingga kebutuhan rumah tangga. Sampai saat ini, koperasi yang berdiri di wilayah Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, memasok susu segar kepada 7 perusahaan besar seperti PT Indolacto, Cimory Indonesia, Frisian Flag, Diamond Fair, Sari Husada, dan lainnya. Ketua KPSP Setia Kawan Nongko Jajar Sulistianto menjelaskan, dalam sehari produksi susu yang dikelola mencapai 110 ton. Jumlah tersebut berasal dari 12.000 sapi yang dirawat oleh 11.300 peternak sapi perah di Kecamatan Tutur dan sekitarnya. Jumlah tersebut masih belum memenuhi permintaan pasar yang menginginkan pengiriman susu segar sehari sebanyak 160 ton.
8: Kalau di total misalnya semua IPS itu, pabrik susu itu, mengendakinya saya harus produksinya 160 ton. Sehari. Nah sekarang masih 110 ton, makanya kurang 40 ton ini dengan memacu produktivitas per ekor dengan cara penambahan pakan ternak yang baik, kemudian manajemen yang baik. Di samping itu jumlah populasi kita harus tambah, terutama sapi-sapi yang darah bunting. Ya.
7: Diketahui KPSP Setia Kawan sampai saat ini mengembangkan 3 usaha besar, yakni unit susu yang meliputi peternakan sapi perah, simpan pinjam, dan perdagangan jasa dalam bentuk minimarket. Anggun Suara Pasuruan mengabarkan.
1: Dari Pasuruan sahabat, kita sekarang menuju ke Gresik menjumpai reporter Regita dari Suara Gresik. Bahwa model perlindungan anak PMI ke Forum Nasional, Bupati Yani terima penghargaan Kepala Daerah Inspiratif.
9: Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani menerima penghargaan sebagai Kepala Daerah Inspiratif dalam gerakan peduli anak pekerja migran Indonesia saat menjadi narasumber dalam diskusi publik nasional di Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Jakarta, Senin 27 Juli 2026. Dalam forum tersebut, Bupati Yani memaparkan model perlindungan anak pekerja migran yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Gresik. Melalui 3 tahapan yakni pelacakan dan pemenuhan identitas hukum, pemulangan anak ke Indonesia serta pendampingan lanjutan berupa akses pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan sosial. Hingga Juli 2026, Pemkab Gresik telah memfasilitasi pemulangan 9 anak pekerja migran asal Gresik. Menurut Bupati Yani, kepulangan bukanlah akhir, melainkan awal untuk memastikan setiap anak memperoleh hak dasar dan masa depan yang lebih baik. Dari LPPL Suara Gresik, saya Regita melaporkan.
1: Selanjutnya, reporter Reni Kristi dari LPPL Radio Suara Anjuk Landang Anjuk. Peringati Hari Anak Nasional 2026, Rutan Nganjuk berikan remisi khusus kepada 5 anak binaan.
10: Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Nganjuk menyerahkan remisi khusus anak dalam upacara peringatan Hari Anak Nasional 2026 yang digelar di halaman Rutan Kelas 2B Nganjuk. Dari 5 anak binaan penerima remisi, 4 diantaranya mendapatkan remisi anak nasional atau RAN 2 sehingga langsung bebas. Sementara untuk 1 anak binaan lainnya, menerima RAN 1 dan masih menjalani sisa pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Rutan Kelas 2B Nganjuk Arif Budi Prasetya menyampaikan bahwa pemberian remisi merupakan bentuk penghargaan negara kepada anak binaan yang telah memenuhi syarat administratif dan substantif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ia menjelaskan, peringatan Hari Anak Nasional 2026 dengan tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan menjadi pengingat pentingnya pemenuhan hak anak termasuk bagi anak binaan yang sedang menjalani proses pembinaan di lingkungan pemasyarakatan. Melalui kegiatan tersebut, Rutan Kelas 2B Nganjuk menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pembinaan secara humanis, menjamin pemenuhan hak anak binaan, serta menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif. Mari bersama mendukung pemenuhan hak anak dan menciptakan lingkungan yang memberikan kesempatan bagi setiap anak untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Saya Reni Kristi, Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk melaporkan.
1: Dari Nganjuk kita menuju ke barat menjumpai reporter Amanda dari Suara Madiun. Bakal ada Festival Madiun Hijau dan kampanye Pilah Dari Rumah. PLT Wali Kota pimpin rakor persiapan acara.
11: Kampanye Pilah Sampah Dari Rumah terus digaungkan pemerintah Kota Madiun. Rencana launching program tersebut bahkan akan ditandai dengan Festival Madiun Hijau yang dijadwalkan 31 Juli nanti. Berbagai persiapan pun terus dilakukan. Salah satunya rapat koordinasi dengan organisasi perangkat daerah atau OPD terkait yang dipimpin PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun. Rakor berlangsung di ruang 13 Setda Kota Madiun, Senin 27 Juli. Rakor dirasa perlu mengingat kegiatan bakal melibatkan ribuan orang, yakni seluruh ketua RT dan RW di Kota Madiun, LPMK, Karang Taruna, petugas penarik gerobak sampah, penyapu jalan, hingga pendekar hijau yang beberapa waktu lalu dibentuk. Tak hanya sekedar kampanye pencanangan pilah sampah dari rumah, dalam kegiatan juga bakal mengemuka berbagai hiburan. Seperti tarian proklim dari beberapa kelurahan, tarian bank sampah, permainan, fashion show, hingga pemutaran video edukasi. Tak hanya itu, pemilahan juga berdasar pada value atau nilai jual. Nantinya sampah yang masih memiliki value akan dimanfaatkan kembali atau dijual. Harapannya hanya sampah yang benar-benar tidak bisa dimanfaatkan lagi yang masuk ke TPS atau TPA. Dengan begitu, volume sampah yang masuk ke TPA bisa berkurang drastis. Pemerintah Kota Madiun menargetkan ada penurunan sampah yang masuk ke TPA sampai 30% melalui program ini. Tentu tak hanya itu, pemerintah Kota Madiun lewat Dinas Lingkungan Hidup juga bakal terus memberikan pendampingan. Petugas secara terjadwal akan turun ke masyarakat. Harapannya program bisa berjalan optimal. Amanda, Suara Madiun.
1: Sahabat, sekian Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini. Saya Bram Abidin AMJ, sampai jumpa.
0: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur, bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat, jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Radial Suara Tuban, Malowopati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suramadion dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan simak bersama siraman rohani yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Andes Kiai Haji Imran.

0: Ibu Rorawastoyo. Alhamdulillah saat meniko kulolan panjenengan sedaya nampi pinten-pinten anugrah nikmat rahmat saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga kulolan panjenengan sedaya saged sareng-sareng sami rawuh empal wonten majelis menika. Mugi angin kita sesarengan dari akan pengawasan menika saestu-estu dipun catet dening Gusti Allah dados amal hasanah. Lan mugi-mugi angin kita sami ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah.
1: Amin.
0: Mila saking menika saderengipun kita ngajengaken pengawasan langkung rumiyin. Monggo sami sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Subhanakallahumma.
1: Rabbana la ilma lana.
0: Illa ma alamtana. Innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina. Innaka antat tawwabur rahim.
1: Wa taqabbal minna.
0: Innaka antas sami'ul alim.
1: Wa'alimna min ladunka ilman nafi'a.
0: Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka. Wa ansur alaina rahmataka. Ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi'fi rizqi. Wa barik li fi ma razaqtani. Waj'alni mahbuban. Fi qulubi ibadika. Wa azizan fi uyunihim.
1: Waj'alni wajihan.
0: Fi dunya wal akhirah.
1: Wa minal muqarrabin.
0: Ya kathiran nawali. Ya hassana fi'ali.
1: Ya qa'iman bila zawali.
0: Ya mubdian bila misali. Falakal hamdu. Wal minnatu.
1: Wal syarafu.
0: Ala kulli hal.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 100 kalih baris kaping sekawan pinggir saking ninggil. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sya'nil umara as-salasah yauma mu'tata akhadha ar-rayata zaitun fa usiba thumma akhadha Ja'far fa usiba thumma akhadha Ibnu Ruwaha fa usiba thumma akhadha Khalid ibn al-Walid an ghairi imratin fa fataha Allahu alaihi. Wa qala lan dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sya'nil umara ing dalem perkarane biro-biro panglima as-salasati kang telu yauma mu'tata ing dalem dinane perang mu'tah. Perang mu'tah akhoda wis ngalap gowo so arroyata ing gendiro kepemimpinan sopo Zaidun Zaid fausiba mongko kena musibah. Jadi si Zaid tangane ketok jelup langsung genderane ditampani Ja'far. Suma akhoda nuli ngalap ha'in arroyah gendiro simbul ini sopo Ja'faru Ja'far fausiba mongko kenaan maneh sopo si Ja'far. Fa'akhoda summa akhoda nuli banjur ngalap ha'in gendiro ma'asofa Ibnu Ruwaha. Ibnu Ruwaha fa'usiba mana tangannya diketok mana summa akhoda nuli ngalap ha'in royah in gendiro sopo Khalid ibn Walid. Khalid ibn Walid an ghairi imratin saking tanpa didadekno pimpinan. Anjen sing tiang tiga niki sing ditunjuk kanjeng Nabi. Kawitan Zaid, ngoten golek Zaid repot sapa terus e? Ja'far. Ja'far repot sapa terus e? Sinten wau? Ibnu Ruwaha. Nah. Ibnu Ruwaha adalah laki sing musibah pisan dan niki secara instingtif peperangan. Khalid bin Walid langsung mengambil alih kepemimpinan tentara ini, dicekel kali Khalid bin Walid. Akhirnya fafataha mongko maringi kemenangan sapa Allah Gusti Allah alai ing atase Khalid bin Walid. Meniku niku kasuse peristiwane ngoten. Tapi terus pun dikomentari kanjeng Nabi tentang tiang tiga sing kenging musibah wau. Adzunnu nyono sapa ingsun ingsun sing ngriwayatno hadis ku ing kanjeng Nabi ku kala dawuh sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wallahi ma yasurruna annahum indana au qala ma yasurrunum annahum indana wa ainahu tadrifani dumuan walillahi durruhum waqad hazu martabatan syarifatan. Oh niku wis komentare. Adunu nyono sapa ingsun rawi iku kala dawuh sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Allahumma sholli ala
0: rawihu ing kanjeng Nabi tak nyono dawuh wallahi. Wallahi demi Allah wallahi demi Allah ini mboten sami kitab loro niku sing sitok niku muni ma yasuruhum yeah. Tapi sing setunggal sing anu ma yasuruna ngoten nggih ma yasuruna ora bungahaken ngeten mau tai barang ya suruh kang bungahaken apa mana ing kita ing ingsun iku annahum sak temene wong telumang sing wis mati bergombilani gendiro Islamang iku indana ora saking ingsun. Enten sing dawuh maya suruhum. Enten sing dawuh maya suruhum. Au maya suruhum innahum indana. Mau tai barang ya suruh kang bunga akan apa mahum ing wong telu sing sedo mang iku anahum sak temene wong telu iku indana ana sanding kita dawuh wonten iku wa ainahu khale utawi netra lorone Kanjeng Nabi ku tazrifani dileweran apa ainahu apane sing dilemereman sing dileweran dumuan eluwe artosipun Kanjeng Nabi nyoto-nyoto ningali lek yang tiga sing pun sedo bila ni gendiro Islam itu ternyata tesih gesang aduh. Tesih gesang seneng wong itu isek ning kene kabeh melok perang isek aduh. Niku mboten nah mboten apa mboten perkara sing aneh aja biasa itu ya alat mboten upama iso deteksi mboten ya percaya. Nalika urung ana alat nggih deteksi yo ya ora percaya. Lha enten kok tiyang saleh sedo. Niki peristiwane saestu. Peristiwane saestu. Tiyang saleh sedo. Pasti kafani di sini kan difoto oleh keluargane. Niku teng juru hasilnya foto niku. Niku tiang sing sedo niku angok-angok ndelok awake. Ndelok awake didisiwo kae tiape melok ndelok ngoten iki. Wiyang guyu ngoten ketok seneng ngoten wong dungedusi awake lho. Niku ndelalah kepoto. Enten tiang niku ngoten niku. Dereng dangu. Kira-kira nggih 10 tahunan kepungkur lah. Dereng dangu. Itu seorang habaib. Enten sih ngoten. Lagi enten wong niku sing krana napa channele gelombang, channele niku gelombang bangsane Demit. Ndelalah foto niku tuh foto ge Demit ngoten niku. Enten sing model ngoten niku. Niku soal keyakinan, soal keyakinan. Keyakinan itu akan menumbuhkan sesuatu yang belum diparani, keyakinane wis mara dhisik. Niku ya apa? Bon. Falillahi turuhum. Falillahi mongko utawi mongko iku tetep kedhuwe Gusti Allah turuhum utawi kemuliaane wong akeh sing pun do yakin niku. Maka kemuliaan mereka itulah pemberian dari Allah dan mereka menjadi milik Allah yang sangat berharga bagikan mutiara. Mulane diarani falillahi turuhum. Mongko iku kagung kali Gusti Allah turuhum utawi kemuliaane kaum sing pun du ngerti ngoten niku sing kemuliaan niku kaya larange mutiara. Pancen nggih arang-arang lho nggih wong iso yakin sing sampe mantep ngoten ta nggih arang-arang. Cara wong dodolan ngoten toko mutiara, toko emas niku arang-arang lho nggih ora kaya toko rokok teng klecek teng budi-budi enten nggih ta. Jadi toko emas itu arang-arang. Barang berharga. Lakot khazu teman-teman wis padha merkoleh. Lakot khazu teman-teman wis padha merkoleh sapa kaum sing pun padha yakin martabatan ing derajat syarifatan kang mulya. Pemanjilatan lan pangkat aliyat kang luhur. Munifatan kang bagus watak ban lan ciloko li amsalina kedua pira-pira sepadane kita sing ciloko ini pula sing sawak-awakan ngeten iki sing piye alladzina rupane wong akeh iki kula sampean iki wong akeh amiat kan picek amiat kang wuto picek apa basa iruhum pira-pira peninggal atine ladzina wa'adlamat lan peteng dedet apa sara iruhum piro-piro siri piro-piro sariro piro-piro intine atine ladina. Fahujibat monggo banjur kinalingan ana saking kita apa sumusul ma'arifi, piro-piro kemakrifatan kang padang kaya srengenge itu terhalang oleh gelapnya mata hati kita sendiri. Akhire napa wa auqat lan bisa nibaken apa mau basair lan sarair sing peteng nibaken naing kita ditibakno fi audiatil mahaliki ing dalem pira-pira jurang kehancuran, jurang kerusakan, wal matalifi lan tegese jurang kerusakan. Wang tarorna lan kebujuk sapa kita, kebujuk bihadhihi dar kelawan iki-iki omah dunya al-ghorroti kang akeh ngapusine. Wong genah-genah diapusi kaya ngono, kok ya gelem niku lek gak wong uta atine mboten. Ya wis kapusan bolak-balik. Lha ngene ta awak dhewe lagi ngene. Wis kapusan bolak-balik kuwi ya wonge mara nek ya dikeki nek lha wis. Jenenge iki piye ora waras ta ora kuwi. Yo wong gak waras kuwi ya pinter-pinter. Tingkat pendidikannya juga semakin naik. Padahal sing biyen iki SD ora tamat. Tapi iso minterno anak putu. Lah saiki wis do pinter-pinter. Lah kok putune anake do nakal-nakal. Iki jane sing pinter sing ndi? Dina yen iso jenenge Pak Guru niku lak alah sekolah angka loro ngoten men ben pintere ra karuan iso minterno murid nggih. Wosok niku sarjana pendidikan lho malah muridnya nakal-nakal gak iso pinter-pinter niki. Jane piye to iki? Ini audiatil mahalik. Jurang kerusakan, jurang krisis yang menghebat. Ini karena apa? Mata hati kita yang gelap. Saroir kita yang amiat, buta. Sehingga sama sekali enggak bisa melihat mana yang hak, mana yang batil. Yang hak dikira batil, yang batil dikira hak. Al-Fattanati sifatin dunya niki al-fattanati kang akeh fitnah. As-saharati saharati kang akeh nyihire. Dunia itu bisa mensihir. Besi, yang hanya besi itu bisa menjadi rebutan untuk sesembahan. Ning perkara dicat mengkilat, dikei merek. Nggih ta? Padahal ya pagah tumpaan. Gila gak? Lagi ya pagah tumpaan. Kenapa ya? Lah hilang kok iso hati gerua ya kemen. Padahal ya men sepeda motor, kalau cuma jenenge anyar. Ini ku nun saya usah diangenakan, mau gak tau diangenakan. Tapi pancen ngeten iki diomong ono. Wah ini ngaji ora umum ngene iki angel ora karuan kok mboten. Jane mboten angel. Cuma pancen wis kadung uta niku jenenge uta niku piye to. Dudu ana iki abang ngono ya pang. Abang ku apa? Ya pang ora roh. Apa ganjaran? Apa akhirat? Oleh ganjaran satu pun oleh weteng lesu ya pang lesu ya ngono wae dalile pang ngono wae. Nyatane kok wis melok wiridan nggo wetu maca selawat. Alah, ya panggah ngontel ae. Bedane lek dalil ngontel iku piye ta? Dunia yang sebenarnya jelas-jelas dunia ini fana. Dunia ini rusak dan mesti akan kamu tinggalkan dan kamu akan ditinggalkan. Lu wis karuan ngono, ya panggah mbok serai. Lho gak nggih pun pinten ta korban wong sing du pacaran karo dunyo jadi korban. Harga diri mereka jatuh karena serakahnya mereka pada dunia. Ora usah ngenteni mati, saiki ning dunyo wis dikuyo-kuyo wong. Nggih. Niku kena dienggo contoh ngoten to. Sampeyan sering ngrungokne ceritane ketoprak ludruk niku kabeh niku soal ruwet kok ngoten niku soal bondo dunya kabeh. Negara karo negara perang lek gak soal rebutan bondo batas negara. Ya soal enek kadipaten balela ora setor pajak, ora setor peti. Mboten tok mana. Lek gak ngono ya rajane nglamar anake raja kono ora ditampa perang lho. Lakonnya ngerti-ngerti ke mana ke? Ismanya dunia ngono ku, lewis karwan ngono ku ya. Ini cek diburu wawon. Ini ngulik gak pengen hati-hati amiat ku wawu. Hatinya amiat, hatinya bijak. Tidak mau mengambil pengetahuan-pengetahuan yang lebih jelas di balik ini semua. Fata sabbasat. Fata sab basat angel men to bojone niki fatasab basat mongko dadi mandek apa makholi guna pira-pira mosok mandek sini. Apa makholi buna piro-piro kuku bisa bagi hakelawan sebab jaringe dunya wartabakna fima soyidiha wartabakna lan kesrimpung sapa kita fima soyidiha ing dalem piro-piro jaringi dunya wa asroki halan tegesi piro-piro jirte dunya min ghoiri syukurin saking tanpa sadar minna saking kita bihaliha kelawan keadaan dunya krono serakah kuku cakare awak dhewe niki grayahi dunya niku wau akhire kuku niku napa mancep teng dunya niku. Begitu tasab basat mancep teng dunya niku wis akhire ora kok malah dunyane sing sampean geret sampean sing kegeret rono-rono. Ngoten lho kaya tikus kena jigret mergo asale mek mburu ala napa ta mburu daging sithik sing di kaya jepretan niku kejepret cek wis ngik ngik ngik. Wis karan ngik-ngik lho ya terus saya bagan kendali kula. Wis kenemen min go iri syur ora sadar. Kok kaya wong kena gendam. Saharoh niku penggendam ulung niku napa? Dunya. Asale kipah-kipah mah, mah ku mah. Bocah elek mah. Tapi bangsa enek atusan ewon jejer ki mah iki lho moro kabeh. Akhire mungkel-mungkel, asale mungkel-mungkel. Wis wis dibendino dilalah dhuwit ngono asale mah ya. Ya wis lek ngono ya ngono to ta. Gulis luluwe niku gulis. Engko ya pokoknya pemimpin yang ideal itu begini begitu, orang harus begini, orang harus begitu untuk jadi pemimpin. Maka hendaknya untuk bisa memakmurkan daerah kita ini, maka yang menjadi bupati adalah orang yang tipenya begini begitu begitu. Keposisi walah ketuprus. Dipe wis ora usah kakek ngomong. Iki lho duit iku dadekno bupati. Oh nggih pun lek ngoten ya wis ngono. Ya mergo kejiret, sing kejiret atine niki lek kaya duwe cakar ngoten lho awak dhewe niki. Atine awak dhewe duwe cakar, sing cakar niku pengen grayah dunya tapi bangsa grayah dunya ora kok dunyane sing ketarik kanggo awak dhewe malah akhire ngriki sing kejadwal dunya. Ketarik teng dunya. Bukan perusahaan kita yang kita atur untuk memuaskan kita, tapi kita takut kalau perusahaan itu ambruk akhirnya kita dipaksa untuk mengurusi perusahaan itu, terjadwal oleh perusahaan. Seluruh potensi yang kita punya ternyata habis untuk mengurusi itu. Mergono apa? Kukune ati wau pun kadung nancep teng kubut dunia. Sing angel niku lek ngono rite lek jek sadar niku jek ana usaha untuk nginggat
1: iki piye kukumu kok kandel ngene sik ora apa-apa. Lah kuku kandel asik. Lho malah ngoten iku piye? Lah kuku kandel katut digowo rono-rono mubat mabit rono asik. Lah ya kowe lek kowe muni ngono asik ya monggo. Kowe iku digowo minggat. Kowe iku digowo minggat, Nduk, digowo minggat, minggat, minggat ora penak. Lha kok malah kowe malah asik dijak lunga lho iki piye to? Dijak metu adoh omah sing ngejak pacare, opo nangel niku disadar opo nangel. Ora urung kowe ya ilang keprawanane lho ngoten niku. Kowe sing manggungake benar kok dituturi to semak iki kuna. Wis ora ngetren blas mak iki ngoten niku. Piye ta? Delalah mak yo ngono, lek sing mara iku sajake kok nggawa sepeda motor rapi, anyar nggawa mobil ngono wis. Ya wis nduk kono melu wae malah ngono. Iya akhir wis kecantol-cantol, kejiret-jiret, keserimpet-serimpet. Katik mboten syukur, min ghairi syukurin. Tanpa disadari bahwa ini ada serimpungan kayak gitu itu. Loh. Niki kitabe leh ngarang niki leh mboten salah pun 700 tahun yang lalu. Lho kitab sing diwaca niki niki kiyaine leh nyusun kitab niki 700 tahun yang lalu. Lah kok nganti saiki cek panggah pas to. Soale napa niki leh ngarang nganggo keyakinan sing mantep. Beliau menyusun ini nyata melihat yang akan datang itu nyata. Sehingga ditulis dengan nyata. Walaupun satir tutup gayane, nah, celakalah kita yang mata hati kita ini buta loh. Tak jane sing celaka iku sapa? Ya sing maca iki tak jane sing sing nulis ngono awase ra karuan. Min ghairi syu'urin kelawan tanpa sadar minna saking kita bihaliha kelawan keadaane dunya wa tazwiri mahaliha lan pamulas-mulase napa nggih pamulas-mulas niku napa lamis wa tazwiri muhalihalan lamise napa istilahnya muhal niku penghalangi dunia tegese ngene lho maksude dunia niku sakjane ngaling-alingi sampean ojo sampe sampai niku berhasil mlebu ning wilayah kasih sayangnya Allah. Tapi muhal piyambake damel aling-aling, tapi piyambake muni lek aling-aling iki demi kebahagiaanmu sendiri, ngoten. Niku tazwir. Tazwir niku napa? Lamis. Mesam-mesem diesemi ben marem tapi bariku diapusi. Kita gak sadar itu, mesti gak sadar. Dirayu, kowe gelem tah ngene, penak-penak. Ah, sale mau. Kowe ora buta. Omah ape, kowe ora buta. Motor mewah, kowe ora buta. Anakmu nganggo klambi api-api, gelang kalung sampai teko cangklaan. Apa ora pengen ngono? Nah, tapi ini ku dosa loh mas. Ah, dosa apa? Dosa ku lak jari kiai. Itu gak realistis. Yang realistis ya sekarang ini kamu butuh gak gitu. Kalau butuh, turuti kehendak saya. Duh, sekali kejebak sepisan, ya terus. Sulit untuk bangkit, sulit untuk mentas. Duh, sekali pun terjebak masuk ke wilayah sing ngoten niku sulit. Wong hitung-hitungane niku wis ora terus. Wong sing wis menghindar-hindar mawone sik keseret-seret. Awake mungkin menghindar bojone sing keseret, nulungi. Bosone nulung melok kesetrum lagi ngoten. Menulungi malah kesetrum melok kedengap-dengap pisan. Niku nasibe awak dhewe ngoten. Nasibe awak dhewe. Modho napa to sebabe? Pijet. Nurul yakin sing enten teng ati tentang hakikat akhirat dan hakikat dunia, di mana akhirat itu nyata dan abadi, dunia itu jelas fana dan secepatnya itu hilang. Itu sama sekali enggak masuk dalam pertimbangan kita. Cara menghitungnya salah, cara memprediknya salah.

0: Ora sambat kowe jare. Lah kok mboten umum? Lah iki terus piye? Lah arep ngladeni. Akibate napa? Krana atine peteng. Atine awak dhewe niki wuta. Krana kegeret-geret kubu dunia sing kaya ngoten niku wau. Sampai dunia niku jelas-jelas menghalangi kebahagiaan kita sendiri. Ternyata dunia itu telah memisahkan kemarman kita sendiri. Iya tak? Jelas itu. Tapi mboten sadar. Fakunna mongko ana sapa kita. Bikos dina ing dalam sejo kita ilaya maring dunia. Wa ta'wilina lan oleh semangat kita, semangat alaya ing ngatasin dunia. Iku bimanzilati dhom'anin. Koyok pangkate wong sing padha ngelak. Laha kang ketok lahu kedwi dhom'an apa sarabun fatamorgana. Fatamorgana niku fatamorgana dok amun amun. Dikira dok dibae ngamun amun lamunan tok. Apa sarabun fatamorgana. Hasiba kang nyono sapa dhom'an hu ing sarab dinyono ma'an ing banyu. Wong teng tengah ora-ora napa teng alas gung liwang liwung panas banter entak-entak ketiga ngangkang ora ana banyu belas noak banget kepengin oleh banyu ning kono enek klemun-klemun ketoke kaya enek ngelerap akeh banyune tibake bangsa diparani tenan aspal. Nggih. Dunia itu semataknya seperti itu. Kabeh nyono pokoke anggere duitku komplit, duitku akeh, aku kok penak tenan diparani tenan yo oleh duit tenan. Tibake bangsa oleh duit ora mundak penak. Tapi ternyata malah menyulitkan segala langkah kerohaniannya. Hatine ora tentrem, fisike kesel, pikirane ruwet. Persoalan bertumpuk-tumpuk, semua menuntut untuk diselesaikan. Lah bangsa ditawani sing penak iku ngene, lha kok mboten umum. Lho wis piye? Iki niki mun ngumbate terus mboten sadar. Falamma jaa. Nalikane wis teka sapa wong ngelak mang hu ing sarab lam yajid. Mongko ora bisa nemu sapa wong sing ngelak fihi ing dalam sarab. Ora nemu hanaan ing kepinak wala ginaan lan ora ing kecukupan. Lah wong jenenge ndok kamu namun diparani. Ya ora iso ngilangi ngelak, ya ora iso nyukupi kehidupan dia, kebutuhan dia. Semakin kesel, semakin kesel. Kaya uang bunyi-bunyi kalau WPN golek rokok, ngelak pengen dang rokok. Pokoknya enak padang-padang, wih kok kios be. Parani kena riba ora. Parani enak-enak buru-buru-buru, wih kok paling mau cangkut, wih kok enak rokok lah. Tiba-tiba uang jogo, duduk bakul rokok. Semakin banyak sing diparani, semakin banyak keceliknya. Semakin kesel awaknya, semakin tidak tercukupi keinginannya, tapi semakin menggebu keinginannya, kan mboten? Mudah lesu, mudah pengen mangan nih, mudah ora ada makanan. Niku tersiksa banget. Tersiksa banget. Dan niku sakjane ora usah ngenteni ning akhirat. Jenenge wong peteng, wong wuta nabrak-nabrak. Niku mboten usah ngenteni teng akhirat. Teng dunya mawon nabrak-nabrak. Tabrakan karo dulure dhewe, tabrakan karo misanane dhewe, tabrakan karo tanggane dhewe. Ming perkara rebutan
1: dunya.
0: Tabrakan karo kancane padha islame. Tabrakan wis pokoke tabrakan-tabrakan hanya karena napa?
1: Dunya.
0: Sat dumuk batuk sanyari bumi. Lho ngoten niku. Sadumuk batuk sanyari bumi niku sakjane kon ngremehno ala wong. Dunya iki mung sak dumuk. Bumi iki mung sak jari. Mbok bilani sampai ngono iki dinggo apa? Sakjane ngono. Tapi ternyata diwalek. demi untuk mempertahankan

0: mempertahankan harga diri bangsa sing mok sak nyari yo bolak-balik omongan ora karu-karuan. Lumpahin mung sak jumuk bathuk mung sak nyari bumi. Sing pengen manggon akeh sek-sekan iku ya wajar. Ya marilah kita terima kewajaran ini. Bagaimana supaya di dalam kewajaran ini kita bisa meraih kemuliaan hakiki, kemuliaan kemanusiaan yang sejati. Nah kalau itu yang dipertimbangkan, maka sebenarnya tidak perlu ada yang diperebutkan. Apa itu yang buat rebut nih? Didudus tenang, saya buat gulai ini apa? Ya, yura saya jawab. Banyaknya kena endok kamu namun. Endok kamu namun. Semua ma'ahadah. Nuhun sewu niki-niki kritikane Syekh Ibnu Abbad. Luwes kaya ngono. Jane sing perlu disedeni sapa to? Ya sing ngaji dhewe iki sak jane. Ora usah nyeneni sapa-sapa. Luwes karuan. Dek iki dadi wong pinter, dadi wong alim, ngerti kabar hadis Quran ngene. Lho kok iso melok rebutan ngurusi dunya, ngeroyokan dunya. Kuwi sak jane apa ta sing dikira? Lho katik kaya ngono ki mengakunya ini demi untuk mempertahankan agama. Lho bisa jadi mbok pertahankan agamane sapa? Kowe iki sakjane rebutan pengimaman itu ngerebut kebenaran apa ngerebut harga dirimu yang palsu itu? Lho kowe kok seru kepen pengajian rono-rono ku sakjane sing mbok golek iki penyebaran agama apa amplop kan gak sakit dong gitu mulanya wama'ahada tumama'ahada nulis sertane iki gelengap gelengap jelungup jelungup koyok ngono kok kulihi sekabene adalah kok yantasibu menisbatkan diri sapa wong sing jelungup jelungup menisbahkan diri ilat dini maring agama serakai karu dunia ngoyok ngono tapi kok ngaku nih jari membela agama duit masjid hilang duit madrasah entah lu koyok ngono loh kok ngaku nih demi untuk membela agama wayat da'i lan ngaku-ngaku sapa wong sing ngelak dunya mang ngaku-ngaku kamalal ma'rifati yang sempurnane ma'rifat bayakini lan keyakinan padahal mengperkara rebutan salam tempel santri yang ngikut kancane ngikut dulu gila bayai sepo sedo karek gus-gusing nom-nom perkara rebutan tamu pakai sing kono sing suwan aku kok gak disuwani lho kok iso terus mari ngono ngrasani rena-rena ngelokno iku kono gak iso iku gak sah iku lek dadi mursidmu. Dene kaya ngono kuwi terus ngaku kamalul ma'rifah. Ngaku sempurna keyakinane, sempurna ma'rifate, sempurna kondi. Wong kelangan amplop 100 200 ngono ae wis ngrasani dhuwure entek ngamek kurang golek sak ususe dibrodol-brodolne. Ngeten lho sing mentala ngoten. Lengke, ternyata ini ku buatan rebutan bener, tapi rebutan dunia, rebutan kepentingan. Lek uang ini ku rebutan bener, kebenaran itu sangat luas. Kebenaran itu dari Allah dan Allah itu maha luas. Kalau Allah maha luas, ya kabeh kumanan kan betul. Lah kalau ada yang ngerasa gak uman, berarti orang rebut yang luas mang, mesti ngerebut yang ciut. Ini ku rumus. Wadukul ilan melu-melu mancing wadukul alan ngeroso ngaku iso melebu mancing terdaftar bibikari aulia illah ing dalem segorone piro-piro aulia illah kekasih Allah al-mutakin akan kodoh takwa gak kok malah ngaku wali yang ini. Lek kowe ora oleh, kowe ora dadi wali ora oleh, seneng-seneng ora. Kowe kudu tirakat riyadhah sing kuat. Lek kowe duwe dhuwit wis laku. Nek perlu bojomu pegaten tak rabine ya iku kok oleh barokahe wong urip ya ngono. Ya malah ngono lungo aku wali lho kok nek gak ngono walat lho ngono. Jelas-jelas niku serakah kaya ngono kok ngaku dadi wali. Padahal upomo niku dites tenan. Ma'a anna ahadana sertane sak temene iku sak temene salah siji ne kita iku lau khuyira lamun dikongkon milih sapa ahaduna baina hululil hin antarane manggon sak mangsa awil baqa utawa langgeng di dunia ing dalam dunya mu'allakon kali digantung nabi asfaril ain kelawan piro-piro kenapa asfaril ain kelawan piro-piro telapuane meripat lahtaro moko yakine milih sapa kita albaqa ing langgeng piang dalam dunya ala hadhil hali ing atase iki-iki tingkah seneng dunya ma'a kauni sertane anane ahad iku la yuhdisu iku la yahdisu layak dusu ora teko ora terjadi apa nafsu awa'i ahadana ora terjadi fi to'atin ing dalam to'at bisdiatin kelawan tambah-tambah wala'a maksiatan ora saking kemaksiatan binti kolin kelawan ngalih mungkin terus mungkin itu maksudnya awak diwi ini loh sing ngaku jari ahli agomo sing ngaku jare mbelani agama tapi serakae karo dunya entek-enteki ngaku makrifat pisan ngaku kelompok wali pisan padahal kok mau ditawani sampeyan piye upama manggon ning swarga dilu ae tapi sampean lepas kon dunya sampean mlebu swarga dilu ae tapi sampean kudu lepas saka donya iki. Mboten. Dilu ae sak kedepe netra ae lepase. Mboten wani. Ora wani. Wis, sampean leren dilu ae aja dadi kiai, sing kena kiai tak aku. Boleh nek salam template lek apa-apa ya aku sing nampani. Engko bar iku sampean munggane dadi kiai ora wani. Orawan lantarol bakok fiha ala hadhil hal wis bubi sarupa-rupane sing penting tetep ning dunya iki dan mulya ning dunya mulya ning akhirat iku kesuwen lho mulyan senajan dhek ngakune ngono golek dalan jenengan kok agak kerasan tau itu lho lah piye lah aku pengen akeh celeng aku we dadi kula ngamal kuwi ning donya akeh so akhirat ku yo akeh lho tutupe niku saged muni ngono padahal maknane bangsa diwalek tenan sakjane wedi mati ora kaya sing sahabat wau ta lho lek sing sahabat kan sekali didawuhi ngeten menangi akhirat ngerti swarga langsung donga ya Allah kula nyuwun sampean kanjeng Nabi kula sampean dongane dados tiyang mati syahid sekali kena panah jret langsung kuyu alhamdulillah bejo aku lho malah ngono dasar niki mboten malah awet-awetan dawa kena lara sithik susah era karuan wong mukmin tenan apa ora lara sithik nek susah era karuan lha wong yakin tenan alasan dulu yo panjen sing tak susah iki ora apa-apa. Aku iki lek lara terus malah ra iso ngimami. Ha. Lah mongko ganjarane wong ngimami ku akeh banget, iman banget lho. Iya. Padahal sakjane ora kok gak iso ngimami susah ngono ora. Engko aku gak ngimami lak pengimamanku dienggo wong liya. Lho niku sing larane dienggo wong liya niku ndeke mah bergeser dari pengimaman. Padahal sakjane tenjuru atine wong niku blas. Tidak ada keinginan untuk taat supaya tambah-tambah taat enggak. munio tambah taat ini apos-apos. Wala amak siatin, kok ati ini kiwis iso ngempet orang maksiat? Enggak, dia tetap kepengen maksiat, cuma kebuntel harga diri ini gak wani maksiat. Nalikon dia pas kalungan serban nganggo klambi takwa, sarungnya putih, sing didep hitap, santrine akeh, gak wani dia maksiat. Sing medeni orang kok dia yakin Allah butuh kok orang, ya serbane kuwi sing medeni. Dia takut dengan serbannya sendiri. Tapi ketika serban dilepas, sarung dilepas, baju dilepas, ganti kaos, ganti celana, kukluke dilepas pisan, manggone ning hotel. Nek cewek yang guyang yo, bapak rene mbak yo wani ngono. Wong santrine ra nek sing delok. Nggih. Niku jelas. Tapi mungkin pas tenggur panggung ngomong-ngomong hikam, ngomong-ngomong walah kaya-kaya dunia ini remeh, padahal ini jero atine dunia ku sak gunung pentingnya. Ini bu mulanya bener saya pun abad ciloko banget awak dewi ngaku ini ngaku apa tapi jelas ora apa wahadihi utawi iki-iki sikap serakah dunia kuluhas kabian adiku akhlakun yahudiyatun akhlake wong Yahudi akhlake Bani Israel lataliku kang ora patut opo hadihi ora patut biman kelawan wong yantasibu kang bangsa akene awake dhewe sapa man bangsa akene la hadhil milah maring iki-iki milah iki-iki agama al Muhammadiyah di kang bangsa Muhammad wong sing ngaku dia membela agama Muhammad gak pantes sikape kaya ngono. Kaya-kaya des kita ini semua akan nanti akan masuk surga. Kelompok sing paling swarga ya kelompok dhewe. Munine ngoten. Sudahlah enggak usah banyak cincong. Pokoknya kalau tidak manut dengan kelompok kita, enggak cocok dengan kelompok kita, neraka. Yang surga itu kita sendiri. Munine untuk bela agama, munine untuk demi membesarkan agama. Tapi ternyata cara yang dipakai jelas bukan cara agama. Keyakinan yang dipakai dasar adalah iri dengki kepada kelompok lain, agama lain. Bukan takut kalau agamanya hilang, tapi takut kalau kenikmatan kelompok agamanya hilang oleh kelompok agama lain. Jadi sing dibela itu ora kok kebenaran, tapi aku ning jero agama iki oleh bagian saknuk. Kono ning agama liya kono ya butuh bagian saknuk. Lah sing saknuk iki rebutan aku karo kono. Akhire sakjane ora rebutan bener, tapi rebutan bagian sing saknuk, saknuk, saknuk. Sakjane mbelani apa? Lek panjenengan kowe yakin. Yakin tenan kowe mlebu swarga. Ditantang kali bisi Allah tengene surat Al-Baqarah. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallah khalisatan min dunin nas fatamannaul mauta in kuntum shodiqin. Qul dawuhna Muhammad tengene wong Bani Israel wong Yahudi-Yahudi sing tu ahli maca kitab Taurat. Nek pancen ingkanat lakumud darul akhirah kuwin di bagian kapling akhirat indallahi yang sudah disimpan di sisi Allah min duni nas orang lain gak punya, yang punya hanya kamu sendiri pertama naul mautan jajal kan ngarep-ngarep mati dungo ya Allah kula nyuwun mati muni yang ngono jajal lek wani ayo lek wani ya Allah kula nyuwun muni mati krungu lapal mati tok wis ngaleh kok krungu lapal mati ya wis ngaleh ing kuntum sadiqu gayamu koyo koyo wong berjuang-berjuang tapi jane kuwi iki gak berjuang kuwi iki golek kedudukan tuh ngoten. Qala dawu sapa Allah azza wa jalla mukbiron kale ngabaraken an hal Yahudi saking tingkah wong Yahudi. Wa kasyifan an hal buka li asrarihim maring pira-pira rahasiane Yahudi. Wa hatikan lan tegese buka li astarihim maring pira-pira satir tutupe wong Yahudi dawuh ngeten. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala haya wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana wa ma'ahu wa bimuzahzikhihi minal adzabi ay yu'ammar wallahu basirum bima ya'malun. Surat Al-Baqarah ayat 26. Terusé ayat sing diwau. Kul ingkanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas fatamannaul mauta in kuntum shodiqin. Akhire terus ngendi? Walayatamannahu abadam bima katabima kasabat aidihim. Wallahu alimun bizzalimin. Terus ayat niki terusé. Rusi, sing sak dereng ini berarti ayat sangang dosa gangsal. Walaya taman nahu abadah, selamanya dia tidak berani ngarep-ngarep mati lo gak wani. Kok ngarep-ngarep mati? Krungu cerita mati ya wis dine ra karuan. Liwat kuburan yang jingkat to. Liwat kuburan tok lho ora wani. Dikabari lek jembatan kono kuwi sering kecelakaan wong edo mati, ora wani liwat jembatan kono. Liwat tok gak wani. Kawan, mungkin apa? Bima kasabat ID, sebab tangane sing nglakoni apa salah itu sak jane roh lek ngono ku salah. Ngerti lek ngono ku gak bener. Mergo lek mati dia disiksa. Roh lek salah mati disiksa, mulane gawani mati deh. Tapi kok kondang tobat ya emoh, wong ora padha yakin. Oh, akhirnya kata apa? Belon wala tajidanna lan yakti bakal nemu temen sira Muhammad hum ing wong Yahudi sira temu ahrasan nasi loba-lobane menungso semangat-semangate menungso ala hayatin ing atase urip. Belon semangat untuk hidup luar biasa. Wa minal ladzina asyraku lan saking pira-pira wong akeh asyraku kang padha musyrik sapa ladina ya wadu padha seneng sapa ahaduhum salah siji ne ladina asyraku lau yu ammaru lamun diparingi umur sapa ahaduhum diparingi umur alfasanaten ing 1000 taun umpama diparingi umur 1000 taun ya demen lah tapi nganti 100 taun wis kepleh kaya ngene susah diparingi lara niku susah ra kalma wa bi muzahzikihi minal adab. Wong sing ora duwe keyakinan kaya ngono dikono umur sampe 1000 taun ritek ya ora gelem tobat ya tidak bisa menyisihkan diri dari siksaan. Wa ma walan ora wa utawi ahaduhum iku bi muzahzikihi bisa ngelih bisa menghindarno apa sapa ahad bisa menghindarno minal adzabi saking siksa. Kok dikeki umur 1000 taun iku iso ngilangi siksa? Enggak iso. Malah lek perlu semakin parah. Ngoten. Wa ma huwa bi muzasi minal adzabi ayu amaru ing yen to diparingi umur. Sapa? Sapa ahaduhum. Wallahu ta'ala sallahu basirun zat kang ningali bima kelawan barang yak maluna kang podo nglakoni sapa Yahudi. Mula falau lam yanhal akilu an mahabbati al baqa fi hadid wa ya'muru bi in sari daril qarar bi isari dalil daril qarar illa tasabbuhu bil yahudin naqidina lil hudud al mutahawini nabi awamiril ma'bud lakana dhalika ablagu nahin wa amirin. Walau lam yanha, pamuno ora nyegah. Al akila ing wong sing pinter. Nyegaan mahabbatihi saking demene wong pinter. Gemen al baqa'a ing langgeng fi hadhihi dari ing dalam iki-iki dunya. Wa ya'mur lan ora merintah hu ing wong sing duweni akal merintah bi isari daril qarori kelawan disikno kepentingan omah akhirat. Apa sing ora nyegah lan apa sing ora merintah illa tasabbuhu kejaba kemiripane wong pinter mang bil yahudi kelawan wong yahudi anakidi lakang podo ngerusak sopong Yahudi lil uhudi maring piro-piro perjanjiane marang Allah al-mutahawini lakang podo ngeremeaken kabeh bi awamiril ma'budi kelawan piro-piro perintai Allah kang disembah lakana mengkoyektini ono apa dhalika mengkono-mengkono tasabuh bil Yahud ana iku ablaghonahin luwe banget-banget te perkara kang nyegah wa amirin lan perkara kang merintah. Terus kula panjenengan jane dikandani ngeten tok mawon. Hanya karena sampean tahu bahwa sikap serakah dunia meninggalkan perintah Allah itu mirip dengan Yahudi. Lek wong cerdas dikandani ngene tok ae jane wis kudune wis wedi. Kudune wis wedi ning malah semangat, malah kadang-kadang lek maca Quran kok nerangno Yahudi. Niku kaya-kaya awak dhewe niku suci ora katut rene. Maca Quran, maca ayat kok nerangno munafik. Kaya-kaya sing maca iki ora munafik, sing munafik iku sing kono.
1: Padahal enggak begitu. Betul-betul itu. Jadi yang mau cek Quran itu ya kue dewe kue gak sehane yang dituturi gak sehane waktu itu. Tapi iya orang yakin mereka mau cek Quran dianggap biasa kok enak menelah mau cek itu tidak sama sekali tidak ada rasa bahwa saya terlibat dalam pembicaraan dalam Al-Quran ini betul. Padulan apa mana ama saking keterangan warodakan kumeka apa ma bidzalika ing dalem mengkono-mengkono ayat min mawaidho rupane saking pira-pira pitutur wa zawajir lan pira-pira larangan sakniki angel pun ngeten iki sing kena penyakit hubud dunia peteng keyakinan ilang niku mboten namung wong budu mboten namung wong sing agamane pengetahuan agamane kurang tapi pun menjadi umumul balwa sudah menjadi balak yang merata sing jenenge demen dunya niku mun dipundi-pundi wis ngrasuk di wilayah sing sakjane steril bersih tidak ada begitu ternyata di situ juga ada rebutan dunya ngoten nazza'a arep donga tok niki nazza'a mugi-mugi ngilangaken sapa Allah Gusti Allah an kulubina saking pira-pira ati kita ngilangaken hijabal ghaflati ing aling-alinge lali wal guru lan kabujuk mugi-mugi mawon kita sedaya niki dipun jabel dening Gusti Allah laline hijabe ati niku dibuka dening Gusti Allah wa hamana lan mugi-mugi ngreksa sapa Allah naing kita ngreksa jaga an musabahati kulli dzulumin saking nyerupani piro-piro wong sing akeh dolime wa kafur lan akeh kafire wa habba balan mugi nyenengaken sapa Allah ilaina maring kita nyenengaken liqa'ahu ing ketemu ing Gusti Allah wa razaqalan go paring rezeki sapa Allah nak ing kita maing barang razaqo kang paring rezeki sapa Allah aulia'ahu ing kekasih Allah wa asfiya ahulan pilihane Allah wa ahibba'ahu lan piro-piro kekasih Allah bimani kelawan anugerah Allah wa kamarmihi lan kemurahani Allah. Monggo kita tutupkan itu sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala barakan li sahabati Rasulillah jami'an alhamdulillahi rabbil alamin hamdahu wa ni'amahu wa ikafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي.
3: Sahabat semuanya, dimanapun Anda berada, barusan kita simak siraman rohani Bapak Dr. Andes Kiai Haji Imron Jamil. Apa yang telah disampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, maka orang tidak akan pernah tanya apa agamamu. Kalimat yang diucapkan Gus Dur mengajak kita untuk selalu bertoleransi antarumat beragama. Toleransi membuat kita mengerti, memahami, dan menghargai arti perbedaan. Mari kita pendam perbedaan, kita tebar kebaikan.
1: Halo, kami dari
2: Leto.
1: Mengajak sahabat Suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
3: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Ya.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program.

meningkatkan kepedulian terhadap usaha konservasi harimau. Dirayakan setiap tanggal 29 Juli, pertama kalinya digagas di St. Petersburg Tiger Summit pada tahun 2010. Tujuan dari perayaan ini adalah untuk mempromosikan sistem global untuk melindungi habitat.

0: 1941, Gunawan Muhammad lahir. Sastrawan Indonesia, Gunawan Muhammad lahir di Batang, Jawa Tengah, 29 Juli 1941. Selain seorang sastrawan, ia juga merupakan salah seorang pendiri majalah Tempo. Kurang lebih 30 tahun menekuni dunia pers, Gunawan menghasilkan berbagai karya yang sudah diterbitkan, diantaranya kumpulan puisi dalam Parikesit tahun 1969 dan Interlude pada tahun 1971. Selanjutnya, 29 Juli 1947, serangan udara pertama TNI Angkatan Udara terhadap markas Belanda. Tepat pada tanggal 29 Juli 1947, sekitar pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara atau TNI AU melancarkan serangan udara untuk pertama kalinya dalam Perang Resolusi Kemerdekaan. Target serangan yakni menghancurkan markas tentara Belanda yang berada di Semarang, Salatiga, dan Ambarawa. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara berhasil melakukan pengeboman di tiga kota tersebut. Atas pengeboman itu, Indonesia memperoleh kemenangan strategis. Kendati demikian, Belanda tidak terpengaruh atas serangan tersebut. Kemudian, 29 Juli 1958, berdirinya Lembaga Non-Militer NASA. Berdirinya Lembaga Non-Militer NASA tepat pada tanggal 29 Juli 1958. Presiden Amerika Serikat Dwight D. Eisenhower mengesahkan National Aeronautic and Space, menandai berdirinya Lembaga Non-Militer NASA.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Ini 15.20 cuma di 93 FM Radio Suara Madiun. 93 FM Radio Suara Madiun.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Selamat sore sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Apa kabarnya nih kalian di hari ini, yaitu di hari Rabu ya, tanggal 29 Juli 2026. Udah bau-bau akhir bulan nih. Gimana nih, tanggalnya udah sampai bungkuk belum kalian nih? Karena tanggal tua ya. Dan nah, balik lagi di program acara yang mungkin kalian tunggu-tunggu, harusnya sih ditunggu-tunggu, yaitu di 15.20 ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan pada kesempatan hari ini ditemenin sama Sukma nih di 15.20, ya gak lama-lama sih sampai jam 7 petang aja. Jadi jangan kemana-mana ya, stay tune di 93 FM karena banyak nih lagu-lagu baru yang udah Sukma siapin buat kalian. Yang barusan tadi juga lagu baru dari Parade Hujan, yaitu Datang. Enak banget lagunya, cocok jadi pembuka 15.20 ya. Dan di sini Sukma mau ngajak kalian santai aja sambil nikmatin lagu-lagu baru yang udah Sukma siapin buat kalian. Jadi stay tune di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.

Pernahkah kita merasa waktu bersama keluarga semakin sedikit? Tanpa disadari, kesibukan membuat kita lebih sering menatap layar daripada menatap wajah orang-orang yang kita sayangi. Anak-anak tumbuh begitu cepat, orang tua semakin menua, sementara momen-momen sederhana yang seharusnya kita nikmati berlalu begitu saja. Hingga suatu hari, yang tersisa hanyalah penyesalan. Karena kita terlalu sibuk untuk sekedar duduk, mendengar cerita atau mengatakan apa kabar hari ini.

Ada 3 jam yang sangat berharga, yaitu pukul 18.00 sampai dengan 21.00. Yuk, manfaatkan waktu ini untuk benar-benar hadir bersama dengan keluarga. Matikan dulu gadget kalau tidak penting. Ngobrol, makan malam, membantu anak belajar, atau sekedar berbagi cerita tentang hari ini. 3 jam mungkin terdengar singkat, tapi kebersamaan yang tercipta akan jadi kenangan yang berharga. Mulai hari ini, jadikan pukul 18.00 sampai dengan 21.00 sebagai waktu berkualitas bersama dengan keluarga. 3 jam untuk cinta, selamanya bermakna.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Ada Wijaya 80 dengan lagu Kenangan. Lagu yang bikin kita sedikit nostalgia ya, ya. Itu tadi lagu yang apa ya? Adem gitu ya didengerinnya ya di era-era zaman sekarang, di lagu-lagu yang serba EDM atau elektronik musik ya itu. Jadi dia masih menampilkan lagu dengan konsep lagu-lagu lawas gitu ya, pop-pop mungkin tahun 90-an ya, tapi masih enak banget didengar di era zaman sekarang gitu ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Itu tadi di sini Sukma mau sedikit bahas nih tentang sesuatu hal yang mungkin kamu sepelein tapi sebenarnya bisa jadi sebuah apa ya, masih bisa jadi sesuatu hal yang bernilai gitu ya. Dan kamu pernah gak sih kepikiran gitu ya, ternyata misalnya sampah yang paling sering kita hasilkan itu justru berasal dari dapur gitu loh. Dan mulai dari kulit bawang, sisa sayuran, cangkang telur gitu ya, sampai air cucian beras. Nah biasanya habis masak tuh langsung dibuang aja ya kan, gitu kan. Kamu pasti jujur deh, gak apa-apa. Dan padahal kalau dikelola sedikit aja, semuanya masih bisa punya manfaat loh, masih ada nilainya loh gitu loh. Nah ini yang lagi dilakuin sama warga RW 5 Kelurahan Rejomulyo nih dari Kota Madiun. Siapa nih yang rumahnya di wilayah itu ya, di wilayah RW 5 Kelurahan Rejomulyo Kota Madiun nih. Di sana tuh warganya membuktikan kalau mengurangi sampah itu gak harus pakai alat yang mahal atau mungkin teknologi yang rumit ya. Justru dimulai dari kebiasaan sederhana, yaitu memilah sampah sejak dari rumah. Misalnya nih, air cucian beras. Nah, biasanya kan langsung mengalir ke selokan tuh, langsung dibuang aja. Dan di sana tuh justru difermentasi menjadi pupuk organik cair. Wah, pinter banget. Ide yang brilian. Nah, begitu juga kulit bawang, sisa batang sayuran mungkin, terus bahkan cangkang telur tuh, itu juga bisa dimanfaatin. Semuanya tuh diolah lagi menjadi pupuk yang nantinya digunakan untuk menyuburkan tanaman gitu. Nah, hebat banget, cerdas banget. Dan yang menariknya lagi, daun-daun kering dan gedebok pisang ya, juga tidak dibuang begitu saja. Setelah melalui proses pengomposan, hasilnya tuh jadi media tanam yang sangat bermanfaat. Bahkan botol galon bekas bisa banget dimanfaatkan lagi sebagai wadah pembuatan ekoenzim. Keren nih. Jadi bukan hanya sampah organiknya yang berkurang, limbah organiknya juga ikut dimanfaatkan. Hasilnya tanaman cabai, terong, pepaya, sampai berbagai tanaman buah tumbuh subur menggunakan pupuk buatan sendiri. Di kawasan tersebut juga ada budidaya ikan lele dan nila yang menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan warga. Wah, keren-keren banget nih warga dari RW 5 Kelurahan Rejomulyo ya. Bisa sangat inovatif gitu ya. Semoga sih harapannya bisa menginspirasi kelurahan, warga-warga yang lain gitu ya di Kota Madiun ini, atau mungkin di luar Kota Madiun juga gitu ya. Dan yang paling menariknya lagi tuh justru bukan soal pupuknya, tapi perubahan kebiasaan warganya. Awalnya memang banyak yang merasa memilah sampah itu ngerepotin gitu gak sih? Ya emang iya sih awalnya, tapi dan setelah melihat hasilnya, lingkungan jadi lebih bersih, tanaman lebih subur, dan sampah yang dibuang jauh lebih sedikit. Akhirnya semakin banyak warga yang ikut melakukannya. Jadi sebenarnya tuh ngelola sampah itu gak sesulit yang kita bayangkan ya.
Semuanya tuh bisa dimulai dari langkah kecil dari rumah gitu. Cukup pilah-pilah dipisahkan sampah yang organik mana, yang anorganik mana gitu ya. Lalu dimanfaatkan, lalu memanfaatkan juga limbah dapur gitu ya yang masih bisa diolah. Terus sedikit demi sedikit gitu ya. Kalau dilakukan bareng-bareng bersama-sama gitu, dampaknya pasti akan sangat terasa. Nah, siapa tahu nih setelah dengar cerita ini, nanti sampai di rumah kamu jadi gak buru-buru buang air cucian beras. Atau mungkin sisa-sisa sampah dapur, yaitu misalnya kulit bawang, cangkang telur, atau mungkin batang-batang, apa namanya, batangnya bayam, batangnya apa gitu ya. Nah, karena ternyata kan terbukti nih dari dapur rumah kita sendiri tuh ada banyak cara sederhana untuk ikut jaga lingkungan, dan mungkin perubahan besar memang selalu berawal dari kebiasaan-kebiasaan kecil. Salah satu contohnya dari warga RW 5 Kelurahan Rejomulyo Kota Madiun ini. Semoga kisah yang Sukma sampaikan tadi dari warga RW 5 tadi ya, Kelurahan Rejomulyo Kota Madiun ini, bisa jadi inspirasi ya buat masyarakat Kota Madiun dan kamu-kamu sahabat-sahabat Suara Madiun semua, supaya mungkin jadi ide nih gitu ya. Oh, ternyata bisa dimanfaatin jadiin pupuk, atau mungkin yang sampah-sampah plastik, botol-botol bekas itu, atau mungkin bekas galon itu, apa namanya, bisa nih dijadiin pot, dijadiin ini gitu. Daripada beli baru pot mahal, manfaatin aja yang ada gitu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Keren banget, pokok cerdas dan juga inspiratif banget. Jadi apa ya, di sisi lain juga mengurangi sampah yang dibuang, tapi ada manfaat lainnya juga selain itu tadi, mengurangi jumlah sampahnya. Nah, gitu, keren-keren banget ya. Jadi oke, apalagi nih next ya. Itu tadi sedikit informasi dari RW 5 Kelurahan Rejomulyo Kota Madiun, dan informasi tersebut tadi bisa dibaca lagi di laman Madiun Today Kota Madiun ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Ada yang bisa diakses melalui Instagram, website, atau mungkin Facebook. Banyak banget nih, terserah kalian main medsosnya apa. Nah, next nih, apa ya, ada satu lagu lagi nih, gak satu sih, banyak masih ya nih. Ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Langsung aja kita dengerin bareng-bareng.

0: Radio Suara Madiun.
1: 15.20 cuma di 93 FM Radio Suara Madiun.

0: manusia.
1: Suara Madiun 93 FM. Suara Madiun 93 FM.
2: Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup, seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo, hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.
3: Ikan gabus nyangkut di jaring. Cegah diabetes itu penting. Sahabat, diabetes mellitus adalah penyakit yang dapat menyebabkan kematian tertinggi setelah stroke dan jantung. Oleh karena itu, ikuti 6 langkah sehat mencegah diabetes mellitus. Seperti, berhenti merokok, melakukan aktivitas fisik, mempertahankan berat badan ideal, mengonsumsi makanan yang sehat, rutin periksa gula darah, dan mengelola stres. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mari disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala diabetes mellitus.
4: The best music every time.

93 FM LBPL Radio Suara Madiun. Sahabat-sahabat Suara Madiun semua, enggak kerasa nih udah sampai di jam 7 malam. Yang di sini Sukma mau pamit undur diri, tapi tenang, jangan kemana-mana. Habis ini akan ada Rian yang akan nemenin kalian. Jadi stay tune di 93 FM LBPL Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 29 Juli? Beberapa di antaranya adalah 29 Juli diperingati sebagai Hari Konservasi Harimau. Hari Harimau Sedunia adalah perayaan tahunan untuk meningkatkan kepedulian terhadap usaha konservasi harimau. Dirayakan setiap tanggal 29 Juli, pertama kalinya digagas di St. Petersburg Tiger Summit pada tahun 2010. Tujuan dari perayaan ini adalah untuk mempromosikan sistem global untuk melindungi habitat alami harimau dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu konservasi harimau. Kemudian 29 Juli 1941, Gunawan Muhammad lahir. Sastrawan Indonesia Gunawan Muhammad lahir di Batang, Jawa Tengah 29 Juli 1941. Selain seorang sastrawan, ia juga merupakan salah seorang pendiri majalah Tempo. Kurang lebih 30 tahun menekuni dunia pers, Gunawan menghasilkan berbagai karya yang sudah diterbitkan, diantaranya Kumpulan Puisi dalam Parikesit tahun 1969 dan Interlude pada tahun 1971. Selanjutnya, 29 Juli 1947, serangan udara pertama TNI Angkatan Udara terhadap markas Belanda. Tepat pada tanggal 29 Juli 1947, sekitar pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara atau TNI AU melancarkan serangan udara untuk pertama kalinya dalam Perang Resolusi Kemerdekaan. Target serangan yakni menghancurkan markas tentara Belanda yang berada di Semarang, Salatiga, dan Ambarawa. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara berhasil melakukan pengeboman di tiga kota tersebut.

0: Atas pengeboman itu, Indonesia memperoleh kemenangan strategis. Kendati demikian, Belanda tidak terpengaruh atas serangan tersebut. Kemudian, 29 Juli 1958, berdirinya lembaga non-militer NASA. Berdirinya lembaga non-militer NASA tepat pada tanggal 29 Juli 1958. Presiden Amerika Serikat Dwight D. Eisenhower mengesahkan National Aeronautic and Space menandai berdirinya lembaga non-militer NASA.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Ini 15.20 Jumadi 93 FM Radio Suara Madiun. 93 FM Radio Suara Madiun.

93 FM Radio Suara Madiun. Selamat petang sahabat Suara Madiun. Selamat malam ya. Selamat malam sahabat Suara Madiun. Apa kabarnya hari ini? Sehat ya dan bahagia selalu. Ya, biar tambah bahagia, udah siap nih ada lagu-lagu yang sudah akan saya putar ya, spesial untuk sahabat Suara Madiun semuanya yang malam hari ini sedang menikmati istirahatnya. Baik, kembali lagi ada saya Rian yang akan menemani sampai jam 8 malam nanti di sesi kelima 15.20 untuk hari ini, 29 Juli 2026.

time.

Dalam era digital saat ini, identitas kependudukan digital atau IKD dan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM menjadi solusi inovatif untuk mempermudah akses layanan kependudukan. Identitas kependudukan digital atau IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan sesuai dengan Permendagri nomor 72 tahun 2022. Sedangkan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri. Di anjungan Dukcapil Mandiri, sahabat bisa melakukan berbagai layanan yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya secara cepat. Di Kota Madiun, anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM tersebar di beberapa titik, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, halaman kantor Kecamatan Manguharjo, halaman kantor Kecamatan Taman, dan halaman kantor Kecamatan Kartoharjo. Mari kita wujudkan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi dengan memanfaatkan identitas kependudukan digital dan anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan langkah ini, kita turut mendukung transformasi digital di Indonesia.

0: Awasi selalu hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.
1: Radio Suara Madiun.

93 FM Radio Suara Madiun, sudah jam 7:31 sama Suara Madiun yang masih menikmati istirahatnya karena seharian tadi sudah beraktivitas dan hari ini rasanya capek banget gitu ya. Buat ngilangin capek-capek kayaknya pas banget. Lagu-lagu ini bisa jadi mood booster dan juga menjadi teman Anda yang sedang beristirahat. Insya Allah ya, begitu dengar lagu-lagu yang kita hadirkan, istirahatnya jadi lebih enak, terus capeknya dihilang, oke? Kalau tadi ada si Caleb G with Gerilya Cinta, sekarang kita ketemu dengan NPD.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Badhe temu ndi, Mbah?
2: Alah, arep mlayu-mlayu ki lho, Le.
1: Oh alah, Mbah. Pon sepuh kok playon nae.
2: Iki lho, Le. Mbah ben gak obesitas.
1: Obesitas, Mbah. Udu obesitas.
2: Ya kuwi, Le, maksud e.
3: Berikut cara pencegahan obesitas untuk orang dewasa. 1. Meningkatkan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. 2. Batasi konsumsi gula, garam, dan lemak berlebihan. 3. Batasi tidur berlebihan. 4. Perbanyak konsumsi makanan berserat tinggi seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. 5. Meningkatkan konsumsi cairan minimal 10 gelas dalam sehari. Mari kita cegah obesitas. Keluarga sehat, keluarga bahagia.
4: Wah, cocok iki tempatnya. Wes, neng kene akeh sing delok. Hehe, nyapa we, Dek? Aja coret-coret neng kono.
5: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 28 Ayat 2, setiap orang yang melakukan perbuatan dan mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan akan dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Sanksi bagi perusahaan prasarana jalan tersebut juga diatur pada Pasal 275 Ayat 2. Mari kita jaga fasilitas umum yang sudah disediakan pemerintah. Jangan sampai aset tersebut kita rusak dan kotori. Tetap jaga keindahan dan kebersihan lingkungan agar Kota Madiun semakin indah dan tertata.
0: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

93FM Radio Seru Madiun. Baik, sahabat Seru Madiun, kita tuntaskan 15.20 untuk sesi yang kelima ini. Dan tentunya terima kasih banyak ya untuk sahabat Seru Madiun yang sudah bergabung bareng sama Rian untuk malam hari ini. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya. Tapi jangan khawatir, selepas ini Rian akan balik lagi untuk menemani Anda semuanya di Lala Poppy, lagu lama pop Indonesia yang akan hadir selama 3 sesi ke depan sampai di jam 11 malam. So, stay tune di 93FM Radio Suara Madiun. Jangan kemana-mana ya. Yuk, sampai jumpa.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 29 Juli? Beberapa di antaranya adalah 29 Juli diperingati sebagai Hari Konservasi Harimau.

0: Juli 1941. Selain seorang sastrawan, ia juga merupakan salah seorang pendiri majalah Tempo. Kurang lebih 30 tahun menekuni dunia pers, Gunawan menghasilkan berbagai karya yang sudah diterbitkan, diantaranya kumpulan puisi dalam Parikesit tahun 1969 dan Interlude pada tahun 1971. Selanjutnya, 29 Juli 1947, serangan udara pertama TNI Angkatan Udara terhadap markas Belanda. Tepat pada tanggal 29 Juli 1947, sekitar pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara atau TNI AU melancarkan serangan udara untuk pertama kalinya dalam Perang Resolusi Kemerdekaan. Target serangan yakni menghancurkan markas tentara Belanda yang berada di Semarang, Salatiga, dan Ambarawa. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara berhasil melakukan pengeboman di tiga kota tersebut. Atas pengeboman itu, Indonesia memperoleh kemenangan strategis. Kendati demikian, Belanda tidak terpengaruh atas serangan tersebut. Kemudian, 29 Juli 1958, berdirinya Lembaga Non-Militer NASA. Berdirinya Lembaga Non-Militer NASA tepat pada tanggal 29 Juli 1958. Presiden Amerika Serikat Dwight D. Eisenhower mengesahkan National Aeronautic and Space menandai berdirinya Lembaga Non-Militer NASA.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

93 FM Radio Suara Madiun. Selamat malam sahabat Suara Madiun. Senang sekali Rian balik lagi untuk bisa menemani sahabat Suara Madiun semuanya selama 3 sesi ke depan. Seperti janji Rian tadi ya, akan ada lagu-lagu lawas yang semuanya terangkum nih dalam acara yang satu ini di Lala Popi, lagu lama pop Indonesia yang hadir di kesempatan kali ini. Temanya dari Rabu di tanggal 29 Juli 2026. Dan tentunya ada lagu dari tahun ya era-era 90-an lah ya, sampai dengan terakhir di era tahun 2000. Bolehlah tahun 2015-an boleh ya, yang terakhir. Dan tentunya kita akan bersama-sama menikmati lagu-lagu ini sambil beristirahat boleh, sambil aktivitas-aktivitas kecil di rumah juga boleh, atau yang lagi siap-siap mau pulang kerja karena tadi ada lembur, hati-hati di jalan juga ya. Pokoknya fokus sama jalan, fokus sama kendaraannya. Yang lagi lembur, ya selamat lembur, tetap semangat dan semoga selesai tepat pada waktunya.

0: Korban yang tengah berjaga sendiri mendapatkan pelecehan seksual oleh seorang pria saat melakukan pengisian bahan bakar. Suasana lokasi yang sepi tidak seperti biasanya membuat korban tidak berkutik lantaran takut mendapatkan perlakuan lainnya.
1: Walah, kayak si Akeh mentaya ya kasus pelecehan seksual.
2: Ah, biasa itu. Lagian sih korbannya juga gak jaga diri. Belum pakaiannya. Ya kejadian deh.
1: Aja ngonon tuh, aja disalahin korban nih. Kadang ini pelaku nih, semarai kasus-kasus ki eneng.
3: Sahabat, hal yang perlu kita perhatikan saat kita mengetahui kasus kekerasan seksual. Sangatlah penting bagi kita untuk bersikap empati serta bijaksana. Yang terpenting, jangan menyalahkan korban. Seperti menyalahkan pakaian korban, menyalahkan korban karena tidak berani melapor, memaksa korban untuk berdamai dengan pelaku, dan jika kita tidak bisa membantu korban, jangan pernah menyudutkan korban atas kejadian tersebut.
4: Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah masalah yang bisa disembunyikan. Menurut pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A, akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Jika Anda atau orang terdekat Anda menjadi korban, segera laporkan, karena kita berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan. Stop kekerasan dalam rumah tangga sekarang juga.

0: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Hari gini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja, butuh IKTP. Mau buka rekening bank, pakai IKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial, semua butuh IKTP. IKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus IKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun. Halo warga Kota Madiun, punya produk lokal keren yang pengen dikenal banyak orang? Sekarang saatnya kamu ngegas ekonomi bareng Madiun Today. Melalui program ini, kamu bisa promosiin produk kamu secara gratis. Iya, gratis 100% tanpa biaya spesial pun. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @madiuntoday.id, @pemkotmadiun, @pkkmadiunkota. Ajak 5 temanmu buat follow juga ya. Kirimkan foto dan keterangan produk kamu lewat DM ke 3 akun yang telah kamu follow. Jangan lupa sertakan juga foto KTP sebagai bukti kamu warga Kota Madiun. Tunggu apa lagi? Segera kirimkan sekarang dan siap-siap produkmu tampil di story Instagram kami. Ayo, bareng-bareng kita gerakan roda ekonomi lokal.
0: Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey.
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 29 Juli? Beberapa di antaranya adalah 29 Juli diperingati sebagai Hari Konservasi Harimau. Hari Harimau Sedunia adalah perayaan tahunan untuk meningkatkan kepedulian terhadap usaha konservasi harimau. Dirayakan setiap tanggal 29 Juli, pertama kalinya digagas di St. Petersburg Tiger Summit pada tahun 2010. Tujuan dari perayaan ini adalah untuk mempromosikan sistem global untuk melindungi habitat alami harimau dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu konservasi harimau. Kemudian 29 Juli 1941, Gunawan Muhammad lahir. Sastrawan Indonesia Gunawan Muhammad lahir di Batang, Jawa Tengah 29 Juli 1941. Selain seorang sastrawan, ia juga merupakan salah seorang pendiri majalah Tempo. Kurang lebih 30 tahun menekuni dunia pers, Gunawan menghasilkan berbagai karya yang sudah diterbitkan, diantaranya Kumpulan Puisi dalam Parikesit tahun 1969 dan Interlude pada tahun 1971. Selanjutnya, 29 Juli 1947, serangan udara pertama TNI Angkatan Udara terhadap markas Belanda. Tepat pada tanggal 29 Juli 1947, sekitar pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara atau TNI AU melancarkan serangan udara untuk pertama kalinya dalam Perang Resolusi Kemerdekaan. Target serangan yakni menghancurkan markas tentara Belanda yang berada di Semarang, Salatiga, dan Ambarawa. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara berhasil melakukan pengeboman di tiga kota tersebut. Atas pengeboman itu, Indonesia memperoleh kemenangan strategis. Kendati demikian, Belanda tidak terpengaruh atas serangan tersebut. Kemudian, 29 Juli 1958, berdirinya Lembaga Non-Militer NASA. Berdirinya Lembaga Non-Militer NASA tepat pada tanggal 29 Juli 1958. Presiden Amerika Serikat Dwight D. Eisenhower mengesahkan National Aeronautic and Space menandai berdirinya Lembaga Non-Militer NASA.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPP

Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang, kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.

0: warga Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan admin duk di genggaman Anda.
1: Ayo dengar suara Madiun.

0: Sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia. Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.
2: Suara Madiun 90.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 29 Juli? Beberapa di antaranya adalah 29 Juli diperingati sebagai Hari Konservasi Harimau. Hari Harimau Sedunia adalah perayaan tahunan untuk meningkatkan kepedulian terhadap usaha konservasi harimau. Dirayakan setiap tanggal 29 Juli, pertama kalinya digagas di St. Petersburg Tiger Summit pada tahun 2010. Tujuan dari perayaan ini adalah untuk mempromosikan sistem global untuk melindungi habitat alami harimau dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu konservasi harimau. Kemudian 29 Juli 1941, Gunawan Muhammad lahir. Sastrawan Indonesia Gunawan Muhammad lahir di Batang, Jawa Tengah 29 Juli 1941. Selain seorang sastrawan, ia juga merupakan salah seorang pendiri majalah Tempo. Kurang lebih 30 tahun menekuni dunia pers, Gunawan menghasilkan berbagai karya yang sudah diterbitkan, diantaranya Kumpulan Puisi dalam Parikesit tahun 1969 dan Interlude pada tahun 1971. Selanjutnya, 29 Juli 1947, serangan udara pertama TNI Angkatan Udara terhadap markas Belanda. Tepat pada tanggal 29 Juli 1947, sekitar pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara atau TNI AU melancarkan serangan udara untuk pertama kali.

0: Aeronautik and Space menandai berdirinya lembaga non-militer NASA.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun.
1: Pernahkah kita merasa waktu bersama keluarga semakin sedikit? Tanpa disadari, kesibukan membuat kita lebih sering menatap layar daripada menatap wajah orang-orang yang kita sayangi. Anak-anak tumbuh begitu cepat, orang tua semakin menua, sementara momen-momen sederhana yang seharusnya kita nikmati berlalu begitu saja. Hingga suatu hari, yang tersisa hanyalah penyesalan. Karena kita terlalu sibuk untuk sekedar duduk, mendengar cerita atau mengatakan apa kabar hari ini.

Ada 3 jam yang sangat berharga, yaitu pukul 18.00 sampai dengan 21.00. Yuk, manfaatkan waktu ini untuk benar-benar hadir bersama dengan keluarga. Matikan dulu gadget kalau tidak penting. Ngobrol, makan malam, membantu anak belajar, atau sekedar berbagi cerita tentang hari ini. 3 jam mungkin terdengar singkat, tapi kebersamaan yang tercipta akan jadi kenangan yang berharga. Mulai hari ini, jadikan pukul 18.00 sampai dengan 21.00 sebagai waktu berkualitas bersama dengan keluarga. 3 jam untuk cinta, selamanya bermakna.

0: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo ndok, nek ngono, tak jak melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
0: Lo temenan aiku mbah, kate wisata religi nang dise, ajaan aku po mbah.
1: Ayo ndok, tak jak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Pahlawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Pahlawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Pahlawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu, jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Pahlawan Business Center. Tak enteni yo.

0: Halo, kami dari
1: Leto
2: mengajak sahabat suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
5: 93 FM Radio Suara Madiun.
2: Ya.

0: Sampahe tak buang sini ayalah, mumpung gak ada orang.
1: Ambune, kok ora enak men to ya? Ambu apa ya ki ya? Lah, kok enak sampah to ya? Iki sing gua sembarang sapa ya? Le, awakmu to sing gua sampah iki.
0: Loh, kok ngerti, Mbah?
1: Ya ngerti to, Le. Kok ning sampah ki tulisane jenengmu kok. Ngene ya, Le. Buanglah sampah di tempatnya, jangan dibuang sembarangan. Sebab iso ngerusak lingkungan lan kesehatan. Dampak membuang sampah sembarangan akan merusak pemandangan, menimbulkan bau yang tidak sedap, mendatangkan banjir, serta bisa menyebabkan berbagai macam penyakit dan mencemari lingkungan. Wes, saiki ojo dibalain dah ya, Le. Ora tetep kok tulisan to, Le.
0: Nggih, Mbah. Ampun.
1: Mulai sekarang, marilah kita membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
2: Buang sampah sembarangan, no way!
1: Setiap hari, kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo, kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati, yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun, yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!

93 FM Radio Sarawak Madiun. Baik, sahabat Sarawak Madiun, terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah merapat untuk mendengarkan lagu-lagu di Lala Pop, lagu lama pop Indonesia untuk kesempatan kali ini. Tepatnya di hari Rabu di tanggal 29 Juli 2026. Baik, untuk sahabat Sarawak Madiun sudah bersiap-siap untuk beristirahat. Selamat beristirahat, semoga besok pagi tenaga baru, semangat baru, dan siap untuk beraktivitas di tanggal 30 Juli ya, hampir di akhir bulan. Oke deh, yang pasti dari Perintis Kemerdekaan 32 Madiun, saya Rian harus segera undur diri. Terima kasih untuk semuanya, selamat malam, sampai jumpa.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey.
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 29 Juli? Beberapa di antaranya adalah 29 Juli diperingati sebagai Hari Konservasi Harimau. Hari Harimau Sedunia adalah perayaan tahunan untuk meningkatkan kepedulian terhadap usaha konservasi harimau. Dirayakan setiap tanggal 29 Juli, pertama kalinya digagas di St. Petersburg Tiger Summit pada tahun 2010. Tujuan dari perayaan ini adalah untuk mempromosikan sistem global untuk melindungi habitat alami harimau dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu konservasi harimau. Kemudian 29 Juli 1941, Gunawan Muhammad lahir. Sastrawan Indonesia Gunawan Muhammad lahir di Batang, Jawa Tengah 29 Juli 1941. Selain seorang sastrawan, ia juga merupakan salah seorang pendiri majalah Tempo. Kurang lebih 30 tahun menekuni dunia pers, Gunawan menghasilkan berbagai

0: ada di Semarang, Salatiga, dan Ambarawa. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara berhasil melakukan pengeboman di tiga kota tersebut. Atas pengeboman itu, Indonesia memperoleh kemenangan strategis. Kendati demikian, Belanda tidak terpengaruh atas serangan tersebut. Kemudian, 29 Juli 1958, berdirinya Lembaga Non-Militer NASA. Berdirinya Lembaga Non-Militer NASA tepat pada tanggal 29 Juli 1958. Presiden Amerika Serikat Dwight D. Eisenhower mengesahkan National Aeronautic and Space menandai berdirinya Lembaga Non-Militer NASA.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Dengar suara Madiun.
1: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
2: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2. Menurunkan resiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3. Membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
1: Donor darah itu sehat.
2: Donor darah itu sedekah.
1: Donor darah itu ibadah.
2: Mari donor darah sekarang juga.

Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

0: Halo, kami dari
1: Leto
0: mengajak sahabat Suara Madiun serta warga Madiun dan sekitarnya.
2: Jangan lupa terus stay tune di
3: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yes.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dalam dunia kerja, sahabat termasuk golongan yang mana ya? Kerja keras. Sangat giat bekerja dan tidak peduli dengan waktu. Pekerja keras biasanya orang yang rajin dan tekun. Menyelesaikan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Mandiri dan terbiasa untuk tidak mengandalkan orang lain. Kerja cerdas. Bekerja secara efektif dengan mengatur waktunya. Pekerja cerdas biasanya banyak ide dan kreatif. Menyelesaikan semua pekerjaan satu persatu. Kapan waktunya bekerja sendiri dan tahu kapan waktunya bekerja dengan orang lain. Ayo, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas.
2: Hai warga masyarakat Kota Madiun, ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat, call center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu, baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
3: 93 FM, LPPL Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: 1920 di Olympia, London, Inggris. Sekiranya terdapat 8.000 orang pandu dari 34 negara menghadiri jambore tersebut. Kegiatan ini diselenggarakan di sebuah bangunan beratap kaca seluas 24.000 meter persegi. Salah satu upacara dalam kegiatan ini adalah pengakuan peserta yang hadir terhadap Baden-Powell sebagai pendiri kepanduan, serta diakuinya Baden-Powell sebagai pemimpin kepanduan dunia. Selanjutnya, final pertama Piala Dunia FIFA digelar. Piala Dunia FIFA 1930 adalah kejuaraan pertama di bidang olahraga sepak bola untuk pria. Kejuaraan tersebut berlangsung di Uruguay mulai 13 sampai 30 Juli 1930. FIFA memilih Uruguay sebagai tuan rumah karena merayakan 100 tahun konstitusi pertama mereka. Semua pertandingan dimainkan di ibu kota Uruguay, Montevideo. Sebagian besar di Stadion Centenario yang baru dibangun untuk turnamen Piala Dunia pertama ini. Kemudian, Inggris juara Piala Dunia tahun 1966. Tepat 30 Juli 1966, klub sepak bola Inggris berhasil menjadi juara Piala Dunia 1966. Piala Dunia 1966 merupakan turnamen sepak bola dunia yang diselenggarakan oleh FIFA untuk ke-8 kalinya. Pada laga final Piala Dunia 1966, Inggris berhasil menaklukkan Jerman Barat dengan skor 4-2, dan saat itu final digelar di Stadion Wembley, London, Inggris. Inggris merupakan tuan rumah dalam turnamen sepak bola dunia FIFA yang ke-8 tersebut.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: 93 FM LPBL Radio Suramadu.
1: Warga Madiun, saatnya kita rayakan hari jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore Nasional Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun. Madiun berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.
1: Ayo dengar suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 11 Juni? Beberapa di antaranya adalah 11 Juni 1945. Raden Mas Surya Guritna dinobatkan sebagai raja di Kasunanan Surakarta menggantikan raja sebelumnya Raden Mas Antasena atau Sri Susuhunan Pakubuwono ke-11 yang meninggal dunia. Raden Mas Surya Guritna lantas menyandang nama Sri Susuhunan Pakubuwono ke-12. Pakubuwono ke-12 memimpin Kasunanan Surakarta hingga akhir hayatnya pada 11 Juni 2004 silam. Kemudian 11

0: Indonesia-Belanda terbentuk. Pembentukan ini terjadi dikarenakan untuk menyelesaikan sengketa Irian Barat sesuai dengan ketentuan dan perjanjian New York tahun 1962 yang lalu. Dan pada tanggal 1 Mei 1963, Papua Barat kembali ke wilayah Indonesia. Selanjutnya, 11 Juni 2010, pembukaan Piala Dunia FIFA 2010. Pada tanggal 11 Juni 2010, pembukaan perlombaan sepak bola internasional digelar. Saat itu, Piala Dunia FIFA ke-19 diselenggarakan pertama kali di Afrika Selatan. Afrika Selatan terpilih sebagai penyelenggara pada bulan Mei 2004, mengalahkan Maroko dan Mesir dalam proses pengundian yang hanya terbuka untuk negara-negara Afrika. Kemudian 11 Juni 1962, Gatot Subroto dan Pakubuwono ke-12 meninggal dunia. Pada tanggal 11 Juni 1962, salah satu pahlawan nasional Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Subroto, meninggal dunia pada usia 54 tahun. Selain itu, pada tanggal 11 Juni 2004, Sri Susuhunan Pakubuwono ke-12 meninggal dunia. Raja dengan nama asli Raden Mas Surya Guritna tersebut meninggal dunia dalam usia 79 tahun.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Korban yang tengah berjaga sendiri mendapatkan pelecehan seksual oleh seorang pria saat melakukan pengisian bahan bakar. Suasana lokasi yang sepi tidak seperti biasanya membuat korban tidak berkutik lantaran takut mendapatkan perlakuan lainnya.
2: Walah, kayak si Akeh mentaya ya kasus pelecehan seksual.
3: Ah, biasa itu. Lagian sih korbannya juga gak jaga diri. Belum pakaiannya. Ya kejadian deh.
2: Oh jangan dong, itu disalahin korban nih. Kadang ini pelakunya, saya marahi kasus-kasus ki eneng.
4: Sahabat, hal yang perlu kita perhatikan saat kita mengetahui kasus kekerasan seksual. Sangatlah penting bagi kita untuk bersikap empati serta bijaksana. Yang terpenting, jangan menyalahkan korban. Seperti menyalahkan pakaian korban, menyalahkan korban karena tidak berani melapor, memaksa korban untuk berdamai dengan pelaku, dan jika kita tidak bisa membantu korban, jangan pernah menyudutkan korban atas kejadian tersebut.
5: Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.
0: Radio Suara Madiun.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun. Hari gini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja, butuh IKTP. Mau buka rekening bank, pakai IKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial, semua butuh IKTP. IKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus IKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Indonesia merupakan salah satu negara agraris penghasil bahan pangan terbesar di dunia. Sudah semestinya penduduk Indonesia dapat tercukupi kebutuhan pangannya. Akan tetapi, menurut data WHO, masih terdapat lebih dari 2,7 juta kematian yang disebabkan karena kurangnya gizi seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh, terutama kurangnya mengonsumsi sayur dan buah. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dapat mengakibatkan tubuh kekurangan nutrisi, seperti vitamin, mineral, serat, dan ketidakseimbangan asam basa tubuh. Menurut riset dari Kemenkes 2013, sekitar 9 dari 10 anak Indonesia usia 10 tahun ke bawah dan 9 dari 10 remaja Indonesia usia 10 hingga 24 tahun kurang mengonsumsi sayur dan buah. Padahal, kurangnya mengonsumsi sayur dan buah dapat menimbulkan berbagai macam penyakit seperti kanker prostat, kanker usus, jantung koroner, gagal ginjal, hipertensi, diabetes, dan obesitas. Untuk menghindari hal tersebut, masyarakat Indonesia perlu menyadari sedari dini pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang cukup setiap hari agar tubuh kita sehat, aktif, dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Mengonsumsi sayur dan buah juga merupakan bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Adapun salah satu cara untuk mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang tepat adalah dengan memperhatikan porsi pada piring makanku berikut ini. Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengonsumsi sayur dan buah untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari, yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi sayur yang telah dimasak, dan 150 gram buah atau setara dengan 3 buah pisang Ambon.
2: Bagi orang Indonesia, dianjurkan konsumsi sayuran dan buah-buahan 300 hingga 400 gram per orang per hari bagi anak balita dan anak usia sekolah, dan 400 hingga 600 gram per orang per hari bagi remaja dan orang dewasa.
1: Saat ini, masyarakat tidak perlu khawatir akan harga sayur dan buah yang relatif mahal, karena banyak sayur dan buah asli Indonesia yang masih terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, pisang, semangka, dan lain-lain. Kita juga dapat memanfaatkan pekarangan rumah kita untuk ditanami sayur dan buah. Selain untuk berhemat, menanam sayur dan buah di pekarangan rumah sendiri juga dapat mempercantik dan memperindah taman kita. Bagi para orang tua yang anaknya susah untuk makan sayur dan buah, tidak perlu khawatir lagi. Kini, sudah banyak inovasi kuliner yang dapat dibuat dengan memanfaatkan sayur dan buah, seperti perkedel jagung, es buah, dan sebagainya. Biasakanlah mengonsumsi sayur dan buah setiap hari, menuju keluarga sehat dan Indonesia sehat. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
3: Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Jatim Sehat, Jatim Sejahtera.
4: Suara Madiun 93.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 30 Juli? Beberapa di antaranya adalah Jambore Pramuka pertama digelar di London. Jambore Dunia Pramuka pertama adalah pertemuan atau jambore yang diselenggarakan dari tanggal 30 Juli sampai 8 Agustus 1920 di Olympia, London, Inggris. Sekiranya terdapat 8.000 orang pandu dari 34 negara menghadiri jambore tersebut. Kegiatan ini diselenggarakan di sebuah bangunan beratap kaca seluas 24.000 meter persegi. Salah satu upacara dalam kegiatan ini adalah pengakuan peserta yang hadir terhadap Baden Powell sebagai pendiri kepanduan, serta diakuinya Baden Powell sebagai pemimpin kepanduan dunia. Selanjutnya, final pertama Piala Dunia FIFA digelar. Piala Dunia FIFA 1930 adalah kejuaraan pertama di bidang olahraga sepak bola untuk pria. Kejuaraan tersebut berlangsung di Uruguay mulai 13 sampai 30 Juli 1930. FIFA memilih Uruguay sebagai tuan rumah karena merayakan 100 tahun konstitusi pertama mereka. Semua pertandingan dimainkan di ibu kota Uruguay, Montevideo. Sebagian besar di Stadion Centenario yang baru dibangun untuk turnamen Piala Dunia pertama ini. Kemudian, Inggris juara Piala Dunia tahun 1966. Tepat 30 Juli 1966, klub sepak bola Inggris berhasil menjadi juara Piala Dunia 1966. Piala Dunia 1966 merupakan turnamen sepak bola dunia yang diselenggarakan oleh FIFA untuk kedelapan kalinya. Pada laga final Piala Dunia 1966, Inggris berhasil menaklukkan Jerman Barat dengan skor 4-2, dan saat itu final digelar di Stadion Wembley, London, Inggris. Inggris merupakan tuan rumah dalam turnamen sepak bola dunia FIFA yang kedelapan tersebut.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: kami dari
1: Leto
2: mengajak sahabat suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
3: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang semakin hari semakin padat informasi.
5: Parfum, tisu, siapa yang beli, siapa yang beli, siapa yang mau?

0: bersedekah tanpa melanggar peraturan, tolak berdagang, mengamen, dan mengemis atau meminta-minta di area lampu merah, pengaduan cepat call center 112.
1: Ketika rumah ditinggalkan, keamanan harus menjadi prioritas utama. Membiasakan diri mengunci pintu dan jendela sebelum pergi adalah sebuah kebiasaan kecil yang berdampak besar. Tak hanya melindungi barang berharga, kebiasaan ini juga memberikan rasa tenang saat kita berada di luar. Pastikan pintu utama terkunci rapat, jendela tertutup, dan jika perlu, gunakan pengamanan tambahan seperti kamera CCTV ataupun alarm. Rasa aman akan membuat diri kita nyaman. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
2: Suara Madiun 93.

0: Ayo dengar suara Madiun.
1: Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, ku gadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online.
2: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id.
3: Jika Anda butuh uang, segera hubungi saya karena bisa meminjamkan uang sampai 100 juta. Wes cocok iki. Wah, pas butuh duit ada yang minjamin dan syaratnya gampang dan cepat cair.
4: Bahaya dari pinjol. 1. Bunga tinggi. Bunga dan fee pinjol ilegal jauh lebih tinggi dari bank. 2. Denda tidak terbatas. Mekanisme perhitungan denda tidak jelas. 3. Curi data pribadi. Aplikasi pinjol ilegal bisa mengakses data pribadi peminjam dan menyalahgunakannya. 4. Teror dan intimidasi. Penagihan pinjaman melalui debt collector umumnya dilakukan dengan teror dan intimidasi pada korban.
3: Jangan biarkan kebutuhan sesaat menghancurkan masa depan yang lebih baik.
5: Pinjol bukan satu solusi, tapi akan menambah masalah yang bertubi-tubi. Stop pinjol.
0: Ayo dengar suara Madiun.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 30 Juli? Beberapa di antaranya adalah Jambore Pramuka pertama digelar di London. Jambore Dunia Pramuka pertama adalah pertemuan atau jambore yang diselenggarakan dari tanggal 30 Juli sampai 8 Agustus 1920 di Olympia, London, Inggris. Sekiranya terdapat 8.000 orang pandu dari 34 negara menghadiri jambore tersebut. Kegiatan ini diselenggarakan di sebuah bangunan beratap kaca seluas 24.000 meter persegi. Salah satu upacara dalam kegiatan ini adalah pengakuan peserta yang hadir terhadap Baden-Powell sebagai pendiri kepanduan, serta diakuinya Baden-Powell sebagai pemimpin kepanduan dunia. Selanjutnya, final pertama Piala Dunia FIFA digelar. Piala Dunia FIFA 1930 adalah kejuaraan pertama di bidang olahraga sepak bola untuk pria. Kejuaraan tersebut berlangsung di Uruguay mulai 13 sampai 30 Juli 1930. FIFA memilih Uruguay sebagai tuan rumah karena merayakan 100 tahun konstitusi pertama mereka. Semua pertandingan dimainkan di ibu kota Uruguay, Montevideo. Sebagian besar di Stadion Centenario yang baru dibangun untuk turnamen Piala Dunia pertama ini. Kemudian, Inggris juara Piala Dunia tahun 1966. Tepat 30 Juli 1966, klub sepak bola Inggris berhasil menjadi juara Piala Dunia 1966. Piala Dunia 1966 merupakan turnamen sepak bola dunia yang diselenggarakan oleh FIFA untuk ke-8 kalinya. Pada laga final Piala Dunia 1966, Inggris berhasil menaklukkan Jerman Barat dengan skor 4-2, dan saat itu final digelar di Stadion Wembley, London, Inggris. Inggris merupakan tuan rumah dalam turnamen sepak bola dunia FIFA yang ke-8 tersebut.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Kamu udah siap belum? Ku OTW ke rumah kamu nih. Jangan lupa bawa pesenanku yang kemarin.
2: Di era digital ini ponsel selalu di tangan. Tapi saat mengemudi, nyawa kita ada di ujung jari. Setiap kali kita melihat layar ponsel, kita mengabaikan jalan di depan. Setiap kali kita mengetik pesan, kita mempertaruhkan keselamatan. Jangan biarkan ponsel mengambil alih kendali. Nyawa terlalu berharga untuk dipertaruhkan. Saat berkendara, fokuslah pada jalan. Letakkan ponselmu, selamatkan nyawamu. Jangan sampai kita menjadi korban berikutnya.
3: Kapan ya ku bisa naik haji?
4: Boleh, Pak. Saya akan antarkan sampai ke sana dengan biro jasa kami.
5: Loh, waduh atau nanti tak iki?
4: Ini, Mbak, aku sudah lama sekali ingin ibadah haji.
5: Haji? Kapa? Mrene, tak antel ke, gratis. Ayo, malah aku yo.
4: Mbak, ini di mana?
5: Iki ngono, ning Palawaru iki sentor. Sing kotak di tengah-tengah kota Madiun. Ning kene, ono Ka'bah. Harus siap minum ala sumur samsam, hajat aswad, payung teduh raksasa ala Madinah, dan masih banyak lagi. Ngono lho, Le.
4: Maksudnya Mekah Madinah Arab, Mbah. Oh, alah, Mbah.

0: Kamu pikir bullying itu cuma bercanda? Kamu anggap ejekan itu hal biasa? Sementara di balik senyum yang terpaksa, ada hati dan jiwa yang terluka. Bullying itu bukan main-main. Bukan soal mental kuat atau lemah, tetapi ini soal martabat, soal rasa aman, dan soal hak setiap orang untuk dihormati. Kamu diam, kamu membiarkan. Kamu ikut, kamu pelaku. Stop bullying sekarang juga. Berani bersuara, berani melawan, berani jadi pelindung, bukan penonton.
1: Sahabat Suara Madiun, sebagai orang tua, kita tidak bisa selalu memantau anak-anak kita saat berada di sekolah setiap harinya. Namun, setiap orang tua pasti sadar betul tentang perlunya menjamin keselamatan anak selama di sekolah, guna memberikan jaminan keselamatan bagi pengguna jalan, sekaligus keselamatan anak di sekolah, pemerintah telah memberlakukan sebuah peraturan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Sebagai tindak lanjut, saat ini sudah ada zona selamat sekolah, yaitu suatu kawasan di sekitar sekolah yang perlu dikendalikan lalu lintas kendaraannya, menyangkut kecepatan, parkir, menyalip, dan pejalan kaki yang menyeberang jalan. Zona selamat sekolah dilengkapi dengan fasilitas perlengkapan jalan yang terdiri atas marka jalan, rambu lalu lintas, dan alat pengaman pemakai jalan atau pita penggaduh. Rambu dan marka di zona selamat sekolah, sahabat, pada umumnya dipasang lampu kuning berkedip dan jalan di depan sekolah diberi warna merah. Dengan adanya fasilitas ini, orang tua tidak perlu was-was lagi. Kegiatan belajar mengajar di sekolah pun lancar. Iklan layanan masyarakat ini supported by LPPL Radio Suara Madiun.
2: Suara Madiun 93.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 30 Juli? Beberapa di antaranya adalah Jambore Pramuka pertama digelar di London. Jambore Dunia Pramuka pertama adalah pertemuan atau jambore yang diselenggarakan dari tanggal 30 Juli sampai 8 Agustus 1920 di Olympia, London, Inggris. Sekiranya terdapat 8.000 orang pandu dari 34 negara menghadiri jambore tersebut. Kegiatan ini diselenggarakan di sebuah bangunan beratap kaca seluas 24.000 meter persegi. Salah satu upacara dalam kegiatan ini adalah pengakuan peserta yang hadir terhadap Baden-Powell sebagai pendiri kepanduan, serta diakuinya Baden-Powell sebagai pemimpin kepanduan dunia. Selanjutnya, final pertama Piala Dunia FIFA digelar. Piala Dunia FIFA 1930 adalah kejuaraan pertama di bidang olahraga sepak bola untuk pria. Kejuaraan tersebut berlangsung di Uruguay mulai 13 sampai 30 Juli 1930. FIFA memilih Uruguay sebagai tuan rumah karena merayakan 100 tahun konstitusi pertama mereka. Semua pertandingan dimainkan di ibu kota Uruguay, Montevideo. Sebagian besar di Stadion Centenario yang baru dibangun untuk turnamen Piala Dunia pertama ini. Kemudian, Inggris juara Piala Dunia tahun 1966. Tepat 30 Juli 1966, klub sepak bola Inggris berhasil menjadi juara Piala Dunia 1966. Piala Dunia 1966 merupakan turnamen sepak bola dunia yang diselenggarakan oleh FIFA untuk ke-8 kalinya. Pada laga final Piala Dunia 1966, Inggris berhasil menaklukkan Jerman Barat dengan skor 4-2, dan saat itu final digelar di Stadion Wembley, London, Inggris. Inggris merupakan tuan rumah dalam turnamen sepak bola dunia FIFA yang ke-8 tersebut.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Halo, kami dari
1: Leto
2: mengajak sahabat Suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
5: 93 FM Radio Suara Madiun.
2: Ya.

0: Nomor antrian 12.
1: Weh, aku ki si macam.
2: Lho aku sik, Pak.
1: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu ada keperluan ki, Mbak.
2: Aku sik.
1: Anakku selak nangis ki lho.
2: Lho anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
1: Wes salah, wes pokoke aku dhisik.

0: dicek. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya, ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama. Mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
1: Warga Madiun, saatnya kita rayakan hari jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore National Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun. Madiun berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.
2: Hei, itu ki, ratus kok ora dipateni kerane. Ojo boros banyu to lele.
3: Nggih, Mbah.

0: Air adalah anugerah dari Sang Pencipta. Tidak peduli seberapa kaya Anda, Anda tidak bisa hidup tanpa air. Hemat air karena persediaan air di dunia ini ada di tanganmu.
1: Air merupakan hal penting dalam kehidupan. Gunakan air seperlunya, karena air sumber kehidupan. Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
0: Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, kami dari
1: Leto
0: mengajak sahabat suara Madiun
2: serta warga Madiun dan sekitarnya.
3: Jangan lupa terus stay tune di
2: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang semakin hari semakin padat informasi.
4: Dalam era digital saat ini, identitas kependudukan digital atau IKD dan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM menjadi solusi inovatif untuk mempermudah akses layanan kependudukan. Identitas kependudukan digital atau IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan sesuai dengan Permendagri nomor 72 tahun 2022. Sedangkan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri. Di anjungan Dukcapil Mandiri, sahabat bisa melakukan berbagai layanan yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya secara cepat. Di Kota Madiun, anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM tersebar di beberapa titik, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, halaman kantor Kecamatan Manguharjo, halaman kantor Kecamatan Taman, dan halaman kantor Kecamatan Kartoharjo. Mari kita wujudkan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi dengan memanfaatkan identitas kependudukan digital dan anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan langkah ini, kita turut mendukung transformasi digital di Indonesia.
5: Halo, selamat malam. Kami dari kantor segera kirimkan foto KK dan KTP ya. Kami tunggu.
6: Oh iya, Le. Engko dan tak kirim ya.
7: KTP maupun KK memuat beberapa informasi pribadi yang penting, khususnya NIK. Maka dari itu, jangan sebar NIK maupun KK secara sembarangan. Jangan sebar NIK tanpa sensor. Hal ini karena rentan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berikan watermark saat mengirimkan foto atau file KTP, agar foto atau file KTP yang dikirim tidak disalahgunakan. Jangan unggah foto KK dan KTP di media sosial, mencegah adanya celah bagi pelaku pinjol atau pembobolan akun rekening bank. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 30 Juli? Beberapa di antaranya adalah Jambore Pramuka pertama digelar di London. Jambore Dunia Pramuka pertama adalah pertemuan atau jambore yang diselenggarakan dari tanggal 30 Juli sampai 8 Agustus 1920 di Olympia, London, Inggris. Sekiranya terdapat 8.000 orang pandu dari 34 negara menghadiri jambore tersebut. Kegiatan ini diselenggarakan di sebuah bangunan beratap kaca seluas 24.000 meter persegi. Salah satu upacara dalam kegiatan ini adalah pengakuan peserta yang hadir terhadap Baden-Powell sebagai pendiri kepanduan, serta diakuinya Baden-Powell sebagai pemimpin kepanduan dunia. Selanjutnya, final pertama Piala Dunia FIFA digelar. Piala Dunia FIFA 1930 adalah kejuaraan pertama di bidang olahraga sepak bola untuk pria. Kejuaraan tersebut berlangsung di Uruguay mulai 13 sampai 30 Juli 1930. FIFA memilih Uruguay sebagai tuan rumah karena merayakan 100 tahun konstitusi pertama mereka. Semua pertandingan dimainkan di ibu kota Uruguay, Montevideo. Sebagian besar di Stadion Centenario yang baru dibangun untuk turnamen Piala Dunia pertama ini. Kemudian, Inggris juara Piala Dunia tahun 1966. Tepat 30 Juli 1966, klub sepak bola Inggris berhasil menjadi juara Piala Dunia 1966. Piala Dunia 1966 merupakan turnamen sepak bola dunia yang diselenggarakan oleh FIFA untuk kedelapan kalinya. Pada laga final Piala Dunia 1966, Inggris berhasil menaklukkan Jerman Barat dengan skor 4-2, dan saat itu final digelar di Stadion Wembley, London, Inggris. Inggris merupakan tuan rumah dalam turnamen sepak bola dunia FIFA yang kedelapan tersebut.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: 93 FM LPBL Suramadu. Suramadu.
1: Warga Madiun, saatnya kita rayakan hari jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore Nasional Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun. Madiun Berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center.

sebagai kawasan tanpa rokok, sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.
1: Ayo dengar suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 30 Juli? Beberapa di antaranya adalah Jambore Pramuka pertama digelar di London. Jambore Dunia Pramuka pertama adalah pertemuan atau jambore yang diselenggarakan dari tanggal 30 Juli sampai 8 Agustus 1920 di Olympia, London, Inggris. Sekiranya terdapat 8.000 orang pandu dari 34 negara menghadiri jambore tersebut. Kegiatan ini diselenggarakan di sebuah bangunan beratap kaca seluas 24.000 meter persegi. Salah satu upacara dalam kegiatan ini adalah pengakuan peserta yang hadir terhadap Baden-Powell sebagai pendiri kepanduan, serta diakuinya Baden-Powell sebagai pemimpin kepanduan dunia. Selanjutnya, final pertama Piala Dunia FIFA digelar. Piala Dunia FIFA 1930 adalah kejuaraan pertama di bidang olahraga sepak bola untuk pria. Kejuaraan tersebut berlangsung di Uruguay mulai 13 sampai 30 Juli 1930. FIFA memilih Uruguay sebagai tuan rumah karena merayakan 100 tahun konstitusi pertama mereka. Semua pertandingan dimainkan di ibu kota Uruguay, Montevideo. Sebagian besar di Stadion Centenario yang baru dibangun untuk turnamen Piala Dunia pertama ini. Kemudian, Inggris juara Piala Dunia tahun 1966. Tepat 30 Juli 1966, klub sepak bola Inggris berhasil menjadi juara Piala Dunia 1966. Piala Dunia 1966 merupakan turnamen sepak bola dunia yang diselenggarakan oleh FIFA untuk ke-8 kalinya. Pada laga final Piala Dunia 1966, Inggris berhasil menaklukkan Jerman Barat dengan skor 4-2, dan saat itu final digelar di Stadion Wembley, London, Inggris. Inggris merupakan tuan rumah dalam turnamen sepak bola dunia FIFA yang ke-8 tersebut.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

Upload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi, kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: Katanya ini hiburan. Katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama.
1: Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
0: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.
2: Aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
3: Heleh, lagi seminggu wae lho, baru setahun. Ayo nduk, nek ngono, tak jak melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
2: Lho temenan aiku mbah, kate wisata religi nang di se, ajak anakku po mbah.
3: Ayo nduk, tak jak saiki.
1: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramaikan wisata religi Kota Madiun.
2: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis, Pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.
4: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.